0: Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembesar kapten, dan tadi kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and
11: keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Cuma satu bungkus aja, Pa. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Pro 1 Playlist.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan,
5: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hello,
2: Mi.
1: Apa ini?
2: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
5: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
4: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
5: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
4: Format iklannya seperti apa?
5: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
4: Kalau mau pasang iklan?
5: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar. Cek fakta pagi ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengeklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadi. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Untuk Anda umat Hindu Sdharma yang sedang melaksanakan pesembahyangan di hari ini ya, hari Sabtu 26 September 2026. Karena memang ini adalah purnama kapat, jadi sangat luar biasa. Tadi juga sempat saya melihat di dalam studio, karena dalam studio kami adalah kaca, jadi terlihat beberapa kejadian yang bisa kami pantau dari dalam ruangan ya. Seperti tadi ada yang mau persembahyangan melasti ke pantai pelabuhan, itu lewat. Nah itu sangat luar biasa terlihatnya. Jadi selamat melaksanakan persembahyangan itu untuk hari ini untuk Anda umat Hindu Sdharma, dilancarkan semuanya, segala doa terbaik pastinya untuk kita semuanya. Dan untuk segmen dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken, karena hari ini juga hari yang spesial, jadi kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda ya, hingga nanti kita jelang pukul 10, saatnya saya juga harus pamit nantinya. Jadi informasi-informasi yang akan kami hadirkan nanti itu akan kami ambil dari media radio berita online terpercaya rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia bukan hanya tentang keindahan alamnya, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang hidup di dalam masyarakatnya. Gotong royong mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa pamrih. Toleransi memperkuat persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Kesopanan dan hormat menjadi cerminan jati diri bangsa. Kerjasama dan semangat pantang menyerah adalah kunci menuju kemajuan. Cinta tanah air menjaga kita tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nilai-nilai ini bukan sekedar warisan, tetapi pedoman hidup yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat nilai-nilai keindonesiaan demi Indonesia yang lebih kuat dan bersatu.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kabar duka datang dari Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra bin Soekarno atau dikenal dengan nama Guru Soekarno Putra yang meninggal dunia pada Sabtu pagi pukul 4 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat pada usia 73 tahun. Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto yang mengatakan putra bungsu Presiden pertama RI Soekarno itu meninggal dunia di rumah sakit MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Hasto menyatakan jenazah akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya nomor 26. Dan pastinya Hasto juga meminta doa dari semua pihak agar guru meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan ditempatkan di tempat terbaiknya. Dan Guru Soekarno Putra dikenal luas sebagai seniman dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1992 hingga 97, dan ia merupakan putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dengan Fatmawati dan merupakan saudara dari Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Dan sejak kecil Guru terlatih sebagai penari dan mengasah bakatnya di dunia musik hingga mendirikan grup kesenian Indonesia Gencar Semarak Perkasa, GSP Production, dan Suara Mahardika. Guru juga pernah mendirikan grup musik Guru Gipsy dan Geng Pegangsaan bersama Kenan Nasution, Abadi Susman, dan Krisye. Guru menghasilkan karya cipta lagu berjudul Kala Sang Surya Tenggelam yang dinyanyikan oleh almarhum Krisye. Dan pastinya semoga untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ayah, ternyata benar ya, setelah dewasa kita semua harus punya banyak uang, harus bekerja lebih keras lagi, harus bertarung dengan isi kepala sendiri, harus menyampingkan banyak keinginan untuk sekedar tetap bertahan hidup sampai bertemu pagi lagi. Ayah, setelah dewasa, aku bertemu banyak orang yang menyakitkan dalam hidup. Dan kali ini, aku tidak punya banyak keberanian untuk melawannya. Ayah, kadang aku kalah, kadang aku kuat, kadang semuanya terjadi begitu saja dengan penuh pura-pura yang aku coba kesampingkan rasa sakitnya. Ayah, hari ini aku kesepian dan tak tahu harus lari kemana lagi. Ayah, ini arahnya kemana ya? Anak kecil ini kehilangan jalan pulangnya. Secara garis besar, buku Ayah, ini arahnya kemana? Disusun sebagai bentuk rasa rindu seorang anak kepada sosok ayah. Sang penulis, Hoirul Trian, mengangkat isu tentang fatherless yang sedang naik akhir-akhir ini. Buku ini memiliki beberapa halaman aktiviti sebagai bahan interaksi dengan pembaca. Sehingga ketika membaca buku ini, pembaca bisa mengerahkan perasaannya langsung. Terdapat 5 bab yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri dengan alur yang sudah terbentuk agar merangkul pembaca. Buku ini sangat relate bagi sebagian besar kaum remaja, terutama yang tidak merasakan peran ayah di hidupnya. Buku ini hadir untuk kalian peluk dengan rasa rindu kepada seseorang yang sudah pergi. Mengisahkan seorang anak yang kehilangan sosok ayah dan tidak tahu arah hidupnya akan kemana. Ketika membaca buku ini, kita akan merasa bahwa ternyata hidup tanpa sebuah arahan dari seseorang yang sudah kita jadikan nakoda memang sangat berat dan melelahkan. Namun, hidup harus terus berjalan. Sebagaimana mestinya, emosional pembaca akan diajak naik turun sampai pada titik ikhlas akan berjalannya hidup. Buku Ayah, ini arahnya kemana, akan lebih mengajarkan kita untuk bersyukur apabila sosok ayah atau panutan kita masih ada.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

Mendengar prosedur RRI Singa Raja, kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam masih menjadi pekerjaan yang perlu ditangani di Kabupaten Buleleng. Sejumlah saluran irigasi belum tersentuh perbaikan, sehingga penanganannya menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan infrastruktur sektor pertanian. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre mengatakan pembangunan infrastruktur pertanian perlu mendapat perhatian seimbang dengan sektor lainnya. Penanganan irigasi menjadi bagian penting dalam mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Sucidre juga menjelaskan kerusakan saluran irigasi akibat bencana alam perlu segera ditangani agar tidak mengganggu kebutuhan air pertanian. Dan pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian program dalam pembahasan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan mengutamakan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dan tentunya informasi ini saya kutip dari media radio berita online terpercaya rri.co.id. Dan pendengar, itu berarti saya juga harus pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Saya Irna yang sudah menemani Anda dari pagi pukul 5 hingga hampir pukul 10 ini. Dan jangan lupa Anda bisa ikuti acara kami selanjutnya. Akan kami hadirkan kembali Taman Widya Sabe, tentunya bersama Angga Widya Sabe, Kabupaten Buleleng. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Singaraja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Swastiastu. Ratu Widadani, para pamiarse siaran RRI Singaraja. Ngiring sarang-sarang piar sayang, aturan pengwacanan titiang saking Widya Sabe, Kabupaten Buleleng. Ngipunike mulai jebos jaga wacan titiang Pustaka Suci Bhagavad Gita. Mulai jebos adiaya 4 seluka kaping 13. Haris kelanturang untuk pengwacanan kekawin suta suma pesalin telung dasi siki wiramu basan tetilaka kekawitan saking pada kaping 3. Ngih para pamiarse talar para pengwacan mulai jebos ngiring sarang-sarang aturang bakti dumun majang ringi disang yang Haji Saraswati. Ngih durusang Om Awi Kena Mastu Namo Sidang. Om Saraswati Gumelar Yenama Suah. Ingin unas dengan Bapak Nyoman Budarse pun ke Mang De Redang Macen Haris Bapak Ketutike Tunasin di Jansan ini kesin durus.
1: Inggih Suksema untuk galasan di kepece, terhadap Om Awi Genam Astu Nawisidem.

0: Ikang lupuding kriam
1: inge punike sang kalis sejeroning gawe
0: diakde rirah ketning mana
1: berside kles saking paneket manahi punike
0: tumiling ring widye cenye
1: ngilis ring kawi kanane ring tadua
0: lu makwa kenang sarwa kriye
1: ining laksana yang sekancan gawe
0: kwa para martan donye
1: tujuan utama bikenohipun
0: sang kesepan ya soal wirning gawen ire makedon kalepasan
1: judatipun sekancan pekarian ide meca tujuan keputusan
2: inggih seksemua curang titiang ring bapak Nyoman Budarse ini sampun wacen seluku padarte pustaka suci Bhagavad Gita diaya 4 seluku tulikur habis ketegesin oleh bapak ketut tiga ini pamiarse niki kantun nyenang sapun api pidab-dab sang sani perside paripurna ini sejeruning latihan-latihan karma yoga nih sani ke sinahang ring pustaka Bhagavad Gita nih punika wenten sang sani sampun perside mengendalikan nih meke pikayunan genten mendasar antuk pengetahuan jadi karma yoga niki bisa juga berhasil genten dilaksanakan melalui pengetahuan nggih widyadnya gitu. Tumiling ring widyadnya jadi sampun perside uleng ring pengetahuan-pengetahuan tentang karma yoga niki gitu. Ataupun pengetahuan tentang keberadaan kita niki. Nama sesuai ring ajaran-ajaran Sangkhya ring adiaya kalih niki. Niki sampun side antuke nyantenang ring pekayunan haris perside antuke memekek mana atau pikiran harus mendasar untuk punike melaksanayang sehananing swadharma-swadharma genten. Yen sampun taler kadesa punike genten dan lempas harus perside kiage lepas saking reaksi-reaksi karma atau reaksi-reaksi perbuatan niki sampun sane ke wastanin kelepasan gitu. Jadi kelepasan menurut Bhagavad Gita niki adalah sesampuni raga preside terlepas saking buah-buah karma, lepas saking reaksi-reaksi karma pekerjaan yang kita lakukan. Ini ring sloka tlulikur niki taler mendasar untuk pengetahuan gitu. Widyadnya pengetahuan tentang bagaimana kita berkarma atau pengetahuan tentang siapa diri kita gitu. Dengan demikian akhirnya dia akan melaksanakan kerja dengan penuh pengabdian gitu. Melakukan kerja dengan berupa persembahan gitu. Inggih para pamirsa menapa ke desa pun ke dagi selokan iki ngiring lanturang mangkin pengwacanan kekawin situ semua wirama bahasa antetilake nunas ibu madi widiati pun kesane ngwacen hari tunasnya di tiang bapak ketut riksa pun kesane negesin inggi duris
3: inggi suksema antuk galah

0: Dua rupan pamane, ane tutu geteken, matine tusing dadian kang.
1: Inggih siksume aturang titiang ring Ibu Madi Widiyati inggih seneng wacan bau wiramu basante saler Bapak Ketut Rikse sadene gesin pamirsa niki nyeritayang acat kali de sang sesume sampun pagah kukuh pekayunane jaga nangun tape ke pucak gunung Himalaya kesarengin de begawan Kesawa begawan Sumitra miwasane lian-lianan para resini aris di tengah margi menten punyaan kepuh ageng ternyata nike ke andegang oleh para resini mang de di sang sesumun teng lintang diri ke becikan ngereh margi sani dianganan mang de aman waning wenten gajah waktu diri ke sani starte mati-mati sekarma diri ke kita kewanten ide sang sesumun jati pengawataran sang yang jini atau sang yang Buddha ide malah punike nyujur kena ipun ike mang de mepangih ring sang gajah waktu niki wau piteket ide sang sesume ring sang gajah waktu pun ike ngi jadi ide sang sesume membandingkan kata membinayang kewentenan gajah waktu ring ide betare gane kata jadi ide betare gane patah pun ike perarai ini meperarai gajah kata kanten mebinayan ring tingkah lakun sang gajah waktu di patah taler memua gajah kenten mebinan gajah waktu ini artinya adalah memua gajah atau matenas gajah kenten ini ide betare kane punike napi wastane stalte punike ngawinang jagati rahayu jadi di betare kane nike selalu punitawi stalte menghalangi ataupun menghilangkan apa namanya cari merupa pemialang-pialang jadi ke sana merupa kecelakaan ataupun yang menyebabkan kita menderita ini dihilangkan oleh ampuri oleh gajah oleh desang ide betargane gitu. Sakewanten gajah waktu membinayan peturu memua gajah sakewanten setate lube awere lube punyah merangasan gitu. Sekadi buron jati-jati sekadi buron gajah gitu. Duran wenang sarananing buane anggeraji jadi ten preside pesan sang gajah waktu niki dados pesayuban ring jagati nggih wonten pu hetuning anindie catur bujeng perang nah malih penten punike sane marupa larapan utawi dasar dan pertandingan menados punika catur buje metangan pat-pat ditar patkel payudan kenten. Jadi gajah waktu niki riantukan polih warna nugraha saking sang yang ganese taler jadi de preside sang gajah waktu niki preside metangan pat-pat yening dalam peperangan kenten. Tansih batare juga kewale patah ke ageng sampunang salah tampi nike buye merupa paswecan ke. Nika kejatannya merupa patake penyangkale membuat yening pedas-pedasang. Ah yogi tinggallah kenang gajah waktu rupa patut tinggal tapi kutang sampun gobanisan ini merupa gajah niki rupan tetike tinuting patitan tinanggal duane yen pelih bahan hitungang rupa gajah waktu niki aja merupakan sebab kematian yang termasuknya nih. Dan terang para pamirsa undasin Bapak Nyoman Gunung punika sani ngwacen laris Bapak Nyoman Budarsi sunasin dicaksani negesin inggih durisang
2: inggih siksa.

putran yang brahmo rekoide pesengan idane sang dasebau.

0: jagat pranamya.
1: Pernarakan titiange wiak dide ingin nejani gumine punika subakti

0: Menyah uyak di watek raksasane antuk ide di pasiatan. Nah.
1: Di raksasa pejah sahanani basama.
0: Dia muah sekancan raksasa ni mati seliunnya ni ingat tadi abu.
1: Oh, iya kan takut kui kita yang waruh sang narinder.
0: Tuh, aneh takutin tiang peradeni deuning

0: sinah ngardi bendun idane wire paman ngambekang kena momo angkar.
1: Inggih sing semua aturan didiang ri Bapak Nyoman Gudung saning wacan wau wis ilmu basan teu kategesin oleh Bapak Nyoman Budarsi. Dicirari sidu sang sesume nyeritayang kuantanan mingsikin idani inggih punika disang dasa bahu. Inggih punika sang dasa bahu niki putran sang yang Brahma sane persida jaga metangan adase kenten ring payudan. Yen gajah waktu antah pat-pat niki adase kenten niki mawinan sampunang napi pastane setate memati-mati pasti kejaga ide sang da sebahu jaga memademang kulit gajah waktu. Lanturang para pamiarse nasib ibu Madiwi Jati mau disana wacan dari bapak ketut tiga tu nasib yang lagi sini gerisang.
2: Nggih, suksema aduk galah

kenehe walasase entikang anggon paman nulah merdiune.

Solah emo mati-mati ngawe berag pedas ulianto pem ulianto paman tune kerti ya.

0: Hida Sang Prabu Ane Waluya Sang Yang Iswara Nyeneng Agung.
1: Inggih siksemer ing Ibu Madewi Diati tar Bapak ketetike wau nike kantun pitekat ide sang stesumer ing Gajah Waktu. Para pamirsa lantaran mangkin unas ing Bapak Nyoman Budarsi saning wacen dari Bapak Ketut Rikse tunas yang dicansan ini kesin dirisang.
2: Inggih suksema untuk galah ini kebici. Nakan wuuu

0: Akter rupe
1: kaulah sarsan mapai cepi teket ringsang marupe gajah waktu.

0: angse.
1: Netibo putran Prabu tos berate belok denenani be.
0: Bang Bimane juga tan tuku sadu ring rat
1: bang tuah nyape kadi aku tusing saja sadu digumine.

Duk pesan denenanibe parising se gumane pajang wiwike.

0: ngangoni benyaruang solahi corah leteh munglin tuh kai.
1: Inggih sik semua turang titiang ring Bapak Nyoman Budarsu tar Bapak Ketut Rikse nih tatkala ke Pai Cipit dekat oleh sang sesume malah saan-saan galak dari sang gajah waktu. Lanturang para pamiarse kantun wiramu bahasan te mulai jebas kelanturang untuk sardule wikridite sapun menincap ke pesaran kaping tiong dah sekali. Nunas ring Bapak Ketut Dike pun kesaneng wacen dari Bapak Nyoman Gunung kenasin negesin liris sang.
2: Inggih suksumu ring galak kapai cering sekian ditiang. Om, awi genam mas tu namo sidang.

Singyan Brahmarsi, Sang Yang Wisnu, Jerih, Sang Yang Indra, Taler Kalilih.

0: tetehnya nih ya timo bobengu.
1: Inggih sik semua turang cidiang ring bapak ketua tiga bosaning wacen wirabubasan te kelanturang antuk sardule wikridite dari sampun ketegesin oleh bapak nyoman gunung ya bahwa raris galak pesan wirusu pesan sangat jawab te raris metri wikramu ya. Dan terang para pamiarse kantun wiramu sardule wikridite nasi bapak ketua teriksa pun kesana yang macam ibu Madi Widiyati ya senasian saya negasin gaya

0: kudung.
1: Medal saking sirahnyane dahat kabinawe nyeleh.

0: angin baret ngelinus makuk.
1: Siobos miang wane urek satwa katunu.
0: Witarune ring alase bakbal basmi burune kadi borbor.
1: Luwir par wadag niaju ale.
0: Dan penah gunung geni dumilah.

0: rebale.
1: Kebos wargani antuk ipun tanpa bayu.
0: Shaladianang wate kedi wate.
1: Mewastu iwang kagelaran dianan wadak dewatani.
0: Di

0: lembang, ulam, kape miwah, lumbe-lumbe, lenge.
1: Jong palu raja karem.
0: Cukung perahu ageng kelem.
1: Mengung tang himawan berkampu.
0: Gunung Himawani sendeh tur genjong.
1: Kadahut bungka nikah mandare.
0: Mabutan nyungkah punike Gunung Mandarani.
1: Gambir ngulung
0: lolong tinggah pisan.
1: Katon natarikang gajin maureg teye.
0: Pikanten natar watak naga agungi pabelesat.
2: Inggih siksema aturang titiang ring Bapak Ketut Riksa wawasaning wacen wirama sardule wikridite ris ketegesin oleh Ibu Madi Widiyati. Lanturang para pamiarse kantun wirama sardule nunas ring Bapak Nyoman Udarse saning wacen Bapak Nyoman Gunung nggih tenasih titiang negesin durisang.

0: kawatakane ngeruduk kabinawa raris gembede.
1: Gelanang dari lokak saya
0: mulisah jagat tigane pun kengebah.

Kodam jenaknya waluyo lautang tuh mejalan aleh belincaine anis sakti luweh tuh di gumining.

0: adit nu sinyak deban kai di pasiadan.
1: Inggih sik semua aturan titiang ring bapak Nyoman Udarsing pamekel saning wacen wau irama sardule ari sampun ketegesin oleh bapak Nyoman Gunung nggih. Aku iki ama pageng rane atakre gengning krude arohari kenten nggih. Para pamirsa kadya sapunika ditarkale sangga jawak tre kepi teketin oleh disang sesume mawastu sayan-sayan virus galak punika tur sampun dari semua triwik tarme nang tangin mangde ide sang sesume punika ngerawang sang gajah wa napur ide sang rasa bau sane ke api ke bawah sang sakti dari jenis dana taler mangde kerawang kita nggih kada sapunika ditarkal sang gajah waktu kantun punika sombong nggih tatkala ngantenang sang sesumuh sani merupa jadmu sani kantun anom genten nggih. Para pamirsa sinampuru pisan diantukan galah sampun telas rawuh kidumun ditiang aturang wacanan ditiang Dr. Ketut Wenten sani nabdabang acara puniki lungsur sinampuru pisan. Iring mangkin sedurung mepamit sinep demun ide sang yang ngaji Saraswati dari sepupu tangan untuk para musanti tulis sang. Om Saraswati kumrep yenama suah. Om Santi Santi Santi.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Salah satu tradisi di Bali yang masih bertahan sampai saat ini adalah tradisi nyingkrem. Dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia, kata cingkrem diartikan sebagai simpanan wajib dalam bentuk uang yang biasanya dilakukan oleh anggota banjar atau perkumpulan secara bersama-sama. Macingkrem berarti menabung bersama, sedangkan pancingkreman berarti tabungan bersama. Dalam praktiknya, cingkrem tak hanya berhubungan dengan aktivitas menyimpan uang atau simpanan, namun juga aktivitas meminjam uang. Sampai saat ini, masyarakat di pedesaan Bali masih melakoni kegiatan nyingkrem dengan bentuk kegiatan menyetor sejumlah uang untuk disimpan pada seseorang yang dipercaya dengan tujuan agar bisa ditagih saat diperlukan, terutama untuk keperluan hari raya atau melaksanakan upacara tertentu.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Selamat siang pendengar. Cek fakta siang ini, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa ingin mengganti program makanan bergizi gratis atau MBG menjadi sekolah gratis. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur, serta sesak nafas, sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: kamu tahu gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong, apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, seorang seniman penyandang disabilitas polio Wayan Damai berasal dari Banjar Keliki Tegalalang Gianyar membuktikan keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkarya. Nah, sejak kecil ia memiliki hobi melukis yang kini menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Nah, melukis menurutnya adalah cara untuk mengekspresikan perasaan dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Nah, walaupun tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang seni, pendengar, tapi ia tidak pernah menyerah untuk mengasah bakatnya dalam seni lukis. Nah, dulu Wayan Damai ini pernah transmigrasi ke Sulawesi ya, dan berpikir apa kiranya yang bisa dilakukan di sana, sedangkan dirinya adalah seorang disabilitas. Nah, sejak itulah ia terus mengasah diri secara otodidak untuk melukis, dan kebetulan hobinya adalah salah satunya melukis. Nah, selain melukis, Wayan Damai juga aktif membina anak-anak disabilitas yang memiliki minat di bidang seni ya, di Yayasan Cahaya Mutiara Ubud yang berlokasi di Tampak Siring Gianyar. Ia berharap bisa menginspirasi mereka untuk tetap berkarya dan percaya pada potensi diri sendiri. Selain seorang seniman lukis, Wayan Damai juga adalah atlet kebanggaan Kabupaten Gianyar yang sudah beberapa kali mengikuti SEA Games, yaitu pada tahun 2016 untuk cabur hand cycling, dan ia berhasil meraih juara 2 dan juara 3. Bahkan ia juga pernah menjadi juara peringkat dunia championship di cabur low bowls ya. Nah, Wayan Damai berpesan kepada kawan-kawan disabilitas agar menjadi disabilitas yang bermartabat, kemudian mempunyai integritas dan tetap menggali potensi diri. Ia juga tidak lupa berterima kasih kepada pemerintah karena sudah memfasilitasi akses ruang publik ya, khususnya kawan-kawan disabilitas dan bahkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Februari identik dengan bulan penuh cinta karena adanya Hari Valentine. Di bulan ini, banyak orang berlomba-lomba membelikan kado untuk pasangannya. Baik itu coklat, bunga, atau untaian kata-kata romantis dalam selembar surat cinta. Tapi, pernahkah Anda kepikiran untuk memberikan kado buku untuk orang-orang tersayang? Jangan salah, buku yang benar-benar bagus tidak sekedar memberikan untaian kalimat romantis, tapi bisa jadi pembelajaran untuk hubungan dengan pasangan ke depan. Karena membeli buku sejatinya adalah membeli pengalaman penulis di dalamnya. Nah, penasaran novel romantis apa yang bisa jadi rekomendasi bacaan untuk Valentine kali ini? Salah satunya adalah P.S. I Love You. P.S. I Love You merupakan novel pertama karya Cecilia Ahern, seorang penulis berkebangsaan Irlandia, pada tahun 2004 dan menjadi novel sukses yang menduduki peringkat pertama di Irlandia dan beberapa negara lainnya. Kisahnya sendiri bercerita tentang Holly Kennedy yang menjalani hari-harinya selepas ditinggal mati oleh suaminya, Gary. Holly begitu mencintai Gary dan merasa sangat kehilangan dan berpikir bahwa kehidupannya juga ikut berakhir bersama kepergian Gary. Ia merasa tak mampu menjalani kegiatannya sehari-hari seperti biasa. Holly hancur, namun untungnya Holly tidak sendiri. Ia masih memiliki keluarga dan sahabat-sahabat yang selalu mendukungnya. Terlebih lagi, ternyata Gary telah meninggalkan Holly surat-surat untuk dibukanya setiap bulan selama setahun setelah kepergiannya. Bagi Holly, surat-surat ini terasa seperti kehadiran Gary di sampingnya yang membantunya untuk bangkit kembali. Membaca PS I Love You terasa menyenangkan dengan alurnya yang ringan dan mudah diikuti. Buku ini diterbitkan tahun 2013 oleh Gramedia dengan 632 halaman. Yang menjadi nilai positif dari novel ini adalah akhirnya yang di luar dugaan. Selain itu juga, karakter-karakter yang dibangun Cecilia kebanyakan sangat menyenangkan, termasuk kedua sahabat Holly, Sharon and Dennis. Hubungan ketiga karakter ini semacam membangkitkan kenangan bagi siapapun yang membacanya. Karena dua sahabat ini memiliki kedekatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika mereka bertiga sedang berkumpul, bersenang-senang, dapat merasakan sensasinya. Selain itu, membaca PS I Love You memberi pemikiran-pemikiran baru. Melihat Holly yang begitu merana tanpa Gary, membuat kita tersadar bahwa waktu-waktu yang tersisa bersama pasangan adalah hal yang berharga, melebihi apapun. Selain itu, konflik di antara Holly, Sharon, dan Dennis menyadarkan kita bahwa kita harus bisa merasa peka dengan keadaan orang lain, dan kita juga harus bisa mencoba memandang hal dari sudut pandang orang lain. Niscaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Novel ini cocok bagi pembaca yang menginginkan bacaan ringan dan lucu, namun penuh kesan.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Beka Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain mengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, pour d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: 4-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih Timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Le petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
1: Il va falloir maintenant qu'on reste un peu plus constant, qu'on garde tout.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Apa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui

0: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lira Geligeloli.

0: Bidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melambangkan

0: melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan berikutnya langsung saja kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Siang.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle aset untuk menggali potensi pemanfaatan sekaligus peluang peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Sementara itu, masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng dihimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mengenali kondisi lingkungan sebelum melakukan kegiatan di pantai. Nah, itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 26 September 2026 di samping berita lainnya seliputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Tris Januartini. Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle aset untuk menggali potensi pemanfaatan sekaligus peluang peningkatan pendapatan asli daerah PAD.
1: Kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan.
2: DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle asset. Langkah tersebut akan dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah disahkan melalui rapat paripurna. Peninjauan ditujukan untuk mengetahui kondisi sekaligus mengenali potensi pemanfaatan aset daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandire Adi ST mengatakan pembahasan dan perda bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD telah mendekati tahap final. Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah masukan mengenai pengelolaan aset daerah yang dinilai masih perlu ditata lebih optimal. Salah satu perhatian adalah aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Wandire, aset daerah tidak cukup hanya dicatat dalam administrasi pemerintah. Keberadaan aset perlu dikelola secara aktif agar dapat memberikan manfaat bagi daerah. Karena itu DPRD mendorong adanya pemetaan terhadap aset yang belum tergarap setelah perda nantinya ditetapkan.
1: Habis perda ini diparipurnakan, tentu kami berharap kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan atau belum tergarap dengan baik. Kami mungkin menekankan Komisi 1 untuk bisa turun meninjau dan menggali potensi yang ada di sana. Tentu setelah paripurna nanti.
2: Peninjauan dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. DPRD menilai optimalisasi aset dapat membuka peluang peningkatan PAD melalui kerjasama maupun sewa-menyewa sesuai aturan. Selain pemanfaatan, aset juga perlu didukung pendataan dan kepastian status yang jelas. Setelah paripurna, Komisi 1 akan didorong meninjau aset yang belum termanfaatkan agar pengelolaannya lebih tertib dan memberikan manfaat bagi daerah. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Taman Nasional Bali Barat TNBB memetakan sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk zona sangat rawan kebakaran hutan dan lahan Karhutla selama musim kemarau.
3: Ancaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla membayangi kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB selama musim kemarau. Berdasarkan pemetaan terbaru, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah Karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagai wilayah beresiko tinggi berada di perimeter yang berbatasan dengan permukiman, ladang warga, dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan KPH. Untuk mengatasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personil Manggala Agni dan 25 anggota polisi kehutanan atau Polhut. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan. Sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi smart patrol untuk memantau titik rawan secara real time. Adang menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan, termasuk kelompok tani hutan dan nelayan. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan serta menghindari pembuatan perapian sembarangan yang berpotensi memicu api merembet ke kawasan konservasi.
0: Pendengar, masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng dihimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mengenali kondisi lingkungan sebelum melakukan kegiatan di pantai.
4: Kenalilah lingkungan, dimanapun kegiatan akan dilaksanakan kenali lingkungan untuk keselamatan masing-masing.
2: Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai diminta mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi warga dan wisatawan yang melakukan kegiatan di laut maupun di sekitar garis pantai. Pemantauan kondisi lingkungan dan informasi cuaca menjadi langkah penting sebelum aktivitas dilakukan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik lingkungan tempat mereka beraktivitas. Sebelum melakukan kegiatan, kondisi di sekitar pantai perlu diperhatikan, termasuk keberadaan fasilitas pendukung dan sarana keselamatan. Pengenalan lingkungan dinilai dapat membantu masyarakat menentukan aktivitas yang sesuai dengan kondisi setempat.
4: Yang terpenting adalah mengenal lingkungan, di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Satu yang sebagai pengenalan lingkungan adalah monitor atau pantau atau lihat di sekeliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan. Kedua, mengingat ada petugas, kalaupun itu di pesisir pantai ada beberapa tempat wisata yang ada namanya rambu-rambu yang menyala larangan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan, mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu juga.
2: Selain memperhatikan kondisi lokasi, masyarakat yang hendak mandi atau berenang juga diminta memilih kawasan yang tidak sepi. Keberadaan orang lain di sekitar lokasi dapat membantu melakukan pemantauan apabila terjadi keadaan darurat. Pemilihan lokasi menjadi penting, terutama ketika kondisi pantai dan cuaca mulai mengalami perubahan. Doni Indrawan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melaksanakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Perubahan cuaca di kawasan pesisir dapat terjadi dan perlu dipertimbangkan sebelum kegiatan dilanjutkan. Masyarakat diminta menjadikan kondisi alam sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan aktivitas.
4: Masyarakat agar tidak pernah namanya memaksakan kegiatan di pesisir pantai untuk menjaga keselamatan kita.
2: Masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di pantai. Kadek Doni Indrawan mengingatkan perubahan cuaca, gelombang, arus laut, dan kondisi pantai yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga warga dan wisatawan perlu mengenali kondisi lingkungan serta mematuhi rambu yang terpasang di kawasan pesisir. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Musim kemarau membuat debit air Perumda Tirtaita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Untuk menjaga layanan, Perumda menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah booster yang terdampak.
5: Memasok mobil tangki itu, tapi kepada booster-booster kita.
6: Musim kemarau menyebabkan debit sumber air Perumda Tirtaita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus 2026. Kondisi tersebut berdampak pada layanan di sejumlah wilayah, sehingga perusahaan daerah menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat. Direktur Utama Perumda Tirtaita Buleleng Imade Lestariane mengatakan beberapa wilayah yang mengalami gangguan layanan diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage hingga Banyuasri. Gangguan tidak hanya dipengaruhi penurunan debit air, tetapi juga adanya pekerjaan, perbaikan jaringan pipa transmisi dan distribusi. Untuk menjaga pasokan, Perumda Tirtaita Buleleng menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah booster yang membutuhkan tambahan suplai. Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga ketersediaan air ketika terjadi gangguan layanan.
5: Saat ini kita memasok mobil tangki itu, tapi kepada booster-booster kita. Ya, booster-booster kita. Kalau ke masyarakat langsung, biasanya pada saat kita ada penutupan aliran sementara karena adanya perbaikan.
6: Lestariane mengatakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi, debit air mengalami penurunan sekitar 20% sejak Agustus. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya dan masih berpotensi menyebabkan debit air kembali menurun.
5: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%. Dari Agustus kemarin, karena ini masuk kemaraunya masih pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat. Tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
6: Meski debit air menurun, Lestariane memastikan pelayanan hingga saat ini masih terkendali. Perumda Tirtaita Buleleng terus memantau kondisi sumber air dan berharap hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah hulu dapat membantu menjaga ketersediaan air selama musim kemarau. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Desa Sejahtera Astra DSA Desa Les Buleleng memperkuat produktivitas petani dan hilirisasi kelapa melalui penyerahan bantuan alat produksi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
3: Yang bisa menunjang perekonomian di desa.
4: Desa Sejahtera Astra DSA Desa Les Kecamatan Tencakula Kabupaten Buleleng Bali memperkuat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui bantuan sarana produksi dari manajemen United Tractor, Bumi Jati Power atau BJP dan PT Bumi Jepara Service atau BJS. Bantuan tersebut merupakan satu unit traktor tangan, satu unit mesin perasantan otomatis, serta dua unit mesin parut kelapa yang diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan hilirisasi hasil kelapa masyarakat. Penguatan sarana produksi ini menjadi bagian dari pengembangan konsep Nyegar Gunung yang diterapkan DSA Desa Les dengan menghubungkan potensi kawasan pesisir dan pegunungan. Konsep tersebut tidak hanya berorientasi pada pariwisata, tetapi juga mencakup pembinaan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan agar potensi lokal dapat dikelola masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Program DSA sendiri telah mendampingi Desa Les sejak 2024. Perbekal Desa Les Gede Adi Wistara mengatakan, bantuan peralatan tersebut memberikan dorongan baru bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha berbasis kelapa. Menurutnya, keberadaan mesin dan alat produksi tidak sebatas menambah fasilitas, tetapi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus membuka peluang pengelolaan hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
3: Kita kan sebagai salah satu desa wisata dampingan Astra dan juga sekaligus dinobatkan menjadi desa sejahtera Astra dengan adanya predikat tersebut dari United Tractor dan perusahaan mitra lainnya bisa memberikan kesempatan kepada Desa Les untuk mendapatkan pemanfaatan yang bisa menunjang perekonomian di desa.
4: Gede Adi Wistara menegaskan, tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas tersebut benar-benar produktif dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Les akan mendorong pemanfaatan alat secara bersama, sehingga manfaat tidak berhenti pada penerima bantuan, tetapi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
3: Tentu memang dengan adanya pertanian maupun peternakan itu salah satu yang menjadi poin kami menerima alat tersebut. Salah satu contoh traktor, kita kan di Desa Les masih juga ada pertanian dan juga untuk mengembangkan di desa pertanian ketahanan pangan.
4: Pengembangan hilirisasi kelapa tersebut melengkapi berbagai potensi ekonomi yang telah dikembangkan Desa Les, mulai dari pertanian, produk lokal, pengelolaan lingkungan, hingga wisata berbasis budaya dan alam. Desa Les juga mengembangkan konsep wisata Nyegar Gunung yang menghubungkan kawasan pesisir dengan wilayah perbukitan sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Komunitas Kayoman terus mengupayakan pelestarian sumber mata air di Desa Pedawo Buleleng melalui kegiatan pembersihan lingkungan, penanaman pohon, dan pelibatan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber air bagi generasi mendatang.
5: Ini yang kami alami adalah yang pertama memang tidak jauh dari sampah ya.
6: Pelestarian sumber mata air menjadi salah satu fokus kegiatan komunitas Kayoman di Desa Pedawe, Kabupaten Buleleng. Anggota komunitas Kayoman Made Supriani mengatakan tantangan yang dihadapi diantaranya sampah rumah tangga dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pohon di sekitar sumber mata air.
5: Ini yang kami alami adalah yang pertama memang tidak jauh dari sampah ya. Ketika kami terjun ke sumber mata air yang kami tempuhkan adalah sampah-sampah, terutama sampah-sampah apa namanya, Daya, Rinso, bukan sebut nama ya, tapi iya, deterjen iya. Ya. Jadi itu yang kami temukan ketika kami terjun, saya juga ikut beberapa kali ketika kami terjun, banyak sekali sampah-sampah dan itu berserakan. Jadi saluran-saluran air itu tersumbat. Kemudian juga kurangnya ada pohon-pohon yang memang memicu debit air. Jadi itu adalah salah satu tantangan yang kami temukan.
6: Untuk mengatasi persoalan tersebut, komunitas Kayoman melakukan pendekatan kepada kepala lingkungan dan masyarakat sekitar, sekaligus menyediakan tempat sampah dan melakukan pemantauan secara rutin. Komunitas ini juga memiliki program asuh kayuan, yaitu melibatkan warga yang tinggal di dekat sumber mata air untuk menjaga kebersihan dan memantau pertumbuhan pohon yang telah ditanam.
5: Apakah ada program lainnya? Tentu program lainnya adalah kolaborasi. Jujur kami tidak bisa melaksanakan program tanpa adanya kolaborasi. Apalagi di Desa Pedawe juga ada beberapa komunitas ya, komunitas yang spesifiknya bergerak di bidang tertentu. Kami akan melakukan kolaborasi dengan mereka. Karena saya percaya kalau suatu gerakan, suatu kebijakan adanya kolaborasi, hasilnya akan lebih maksimal.
6: Selain melibatkan masyarakat, komunitas Kayoman juga melakukan sosialisasi kepada generasi muda melalui sekolah adat di Desa Pedawe. Made Supriani berharap kolaborasi antara komunitas, masyarakat, dan generasi muda dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kebersihan sumber mata air dan kelangsungan lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Konservasi manusia dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pesisir dan laut di Kabupaten Buleleng. Yayasan Banyumilir mendorong peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta keterlibatan masyarakat agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.
7: Sangat penting upaya dalam hal melakukan pembinaan yang kami sebut juga sebagai konservasi manusianya.
6: Konservasi pesisir dan laut perlu diawali dengan meningkatkan kesadaran manusia terhadap lingkungan. Pendiri Yayasan Banyumilir I. Kutut Wiryadana mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi kunci menjaga keberlangsungan ekosistem laut sekaligus mendukung kehidupan ekonomi warga pesisir. Iketut Wiryadana mengatakan upaya konservasi harus dimulai dari manusia sebagai penyebab sekaligus bagian dari solusi persoalan lingkungan.
7: Sangat penting upaya dalam hal melakukan pembinaan yang kami sebut juga sebagai konservasi manusianya. Bahwa manusia itu menjadi subjek dalam upaya keberlanjutan. Bukan wilayah sumber daya yang rusak kemudian kita konservasi, itu akan memberikan suatu dampak yang positif ya. Tapi kalau kita melihat bahwa keduanya ini harus berjalan, konservasi alam juga iya dan juga konservasi manusia juga iya, karena kami melihat bahwa semua yang terjadi itu bermula dari hulunya manusia. Kami memiliki tagline di Banyumilir, filosofi kami, nilai yang kita gunakan yaitu ngalirakan huluning segare.
6: Wiryadana menjelaskan Yayasan Banyumilir telah melakukan kegiatan konservasi di kawasan Kalibubu sejak 2019. Selain pelestarian lingkungan, masyarakat juga didorong terlibat dalam pengawasan kawasan pesisir dan laut. Menurutnya, masyarakat memiliki peran dalam mengamati dan melaporkan kondisi lingkungan laut.
7: Kelompok masyarakat pengawas. Jadi, jika desa tersebut memang bersebelahan langsung dengan pesisir dan laut, kami sarankan untuk menjaga desanya dulu, pesisir di desanya dulu dengan membangun kelompok masyarakat pengawas. Itu regulasinya sudah jelas ya. Jadi, perannya apa? Itu ada empat, apa namanya, fungsi. Jadi, melihat, mencatat, mendengar ya, dan melaporkan gitu. Kalau melakukan penindakan kita sih memang tidak boleh. Jadi ya APH itu. Sehingga inilah perlu membangun kerjasama. Kemudian saya menyadari bahwa nelayan pun sumber daya di tingkat desa itu sekarang sudah terdegradasi.
6: Melalui keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran lingkungan, konservasi diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, Polres Buleleng menyoroti balap sepeda liar yang disertai taruhan dan melibatkan anak-anak. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menghimbau orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam kegiatan yang melanggar hukum.
8: Kegiatan ini bukan kegiatan untuk menyalurkan hobi. Kegiatan ini sudah beranjak kepada perbuatan pelanggaran dan judi.
9: Polres Buleleng menyoroti maraknya balap sepeda liar yang disertai taruhan di wilayah Kabupaten Buleleng. Fenomena tersebut menjadi perhatian kepolisian karena sebagian peserta yang terlibat masih berusia di bawah umur dan kegiatan berlangsung hingga dini hari. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan balap sepeda liar yang awalnya dianggap kegiatan untuk menyalurkan hobi telah berkembang menjadi aktivitas yang mengarah pada perjudian. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena melibatkan anak-anak.
8: Kegiatan ini bukan kegiatan untuk menyalurkan hobi, bakat seperti yang menjadi alasan pembenar bagi orang-orang yang selalu mengambil keuntungan dalam kegiatan-kegiatan perbuatan melanggar hukum lainnya. Kegiatan ini seperti yang sudah saya sampaikan sudah beranjak kepada perbuatan pelanggaran dan judi. Dari mana seorang anak bisa punya uang kalau tidak dari orang tuanya?
9: Kapolres mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hari. Ia juga meminta keluarga memperhatikan pergaulan anak agar tidak terlibat dalam kelompok atau kegiatan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum.
8: Di sini kita melihat bahwa peran serta keluarga untuk bisa mengawasi anak pada malam hari, mengawasi anak untuk tidak bergabung ke dalam grup-grup yang negatif bisa dibilang, karena grupnya ini adalah grup balap liar sepeda. Peran serta keluarga untuk bisa mengawasi apa kegiatan anak-anaknya sangatlah dibutuhkan, sehingga seluruh kita dapat mencegah anak-anak berurusan dengan hukum atau tindak pidana.
9: Selain keluarga, pihaknya menilai lingkungan juga memiliki peran penting dalam mencegah anak terlibat dalam kegiatan negatif. Masyarakat diharapkan ikut memberikan pemahaman dan melaporkan apabila mengetahui adanya balap sepeda liar maupun kegiatan serupa kepada kepolisian melalui layanan 110. Polres Buleleng memastikan aktivitas balap liar lainnya juga menjadi perhatian dan masuk dalam pemantauan kepolisian. Dirinya juga menegaskan tindakan akan dilakukan apabila kegiatan tersebut kembali ditemukan, sementara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum akan tetap dikoordinasikan dengan Balai Pemasyarakatan dengan memperhatikan kepentingan anak dan ketentuan yang berlaku. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikut

0: pada 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara akan berkisar pada 61 hingga 88%. Untuk informasi tinggi gelombang laut di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1,5 meter, sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 3,5 meter. Himbauan para masyarakat tetap waspada potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Informasi cuaca dari BMKG wilayah 3, kita kembalikan ke studio RRI Sinaraja. Terima kasih.
1: Baik, Rizky, terima kasih atas laporan Anda.
2: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat

0: jelata, rakyat kebanyakan. Itulah yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.
3: Biasa sa cinta, satu sa pinta.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja Jaya. Senang sekali kembali kami akan hadir untuk Anda ya di acara Medangdutan ya. Udah pada nungguin ya. Oke, langsung aja Tris mau sapa Anda, silakan yang ingin bergabung bersama kami ya di 24644 seperti biasa, dan juga ada WhatsApp Call Pro 1 ya 0811 3999790. Yang mau ikutan gabung silakan ya. Tiga orang penelpon pertama Tris sapa dulu ya. Kayaknya udah pada gak sabar gitu ya. Oke, silakan request lagu favorit Anda ataupun mau kirim salam siang hari ini ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo kakak.
0: Halo kakak Komang. Apa kabar ya, kakak Komang? Iya.
1: Minta lagu Ledo Roma yang Let Heaven Together ya.
0: Let Heaven Together, oke.
1: Okay. Ya, soalnya untuk Pak Kedok Malase, Pak Kedok Samong, Pak Mada Debawu, dan juga Pak Cipto, ada Pak Banu, ada juga Pak Bangle, Pak Alpin, ada Bunda Gemini, ada Yuda Sangket, ada Jero Puspa, ada Banja Tegal,
0: iya.
1: Ada juga siapa lagi ya? Oh, kemarin disalamin sama CLI ya.
0: CLI
1: ada Bu Ketut di Tamblang, ada juga Pak Lili, Pak Olala, ya, dan untuk semua Kak Tris ya.
0: Semuanya.
1: Oke. Okay. Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu. Terima kasih. Beli kemang armada ya. Lanjut. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Mbak Tris Medangdutan.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa Ketut ini?
2: Deja Kule.
0: Oh ya, Bu Ketut. Bu Ketut, ya. Sehat nggih?
2: Ya, sehat Astung Kare.
0: Iya, mau dengerin lagunya siapa
2: sehat,
0: Ibu?
2: Ya.
0: Sehat Astung Kare juga Ibu.
2: Ya, mau minta lagu ya. Lagunya Cincin Permata Merah Delima ya.
0: Cincin Permata Merah Delima. Panjang banget ya Bu ya. Oke, terus cari dulu sama salam Bu.
2: Iya, salam-salam dulu. Ya, salamnya tadi ada Pak Komang Armade ya. Terus ada juga Pak Putung Rakrisna, Pak Jero Ketut Malianse, ada juga Pak Gerodak, Pak Lile, Pak Depong, Pak Bibit, Pak Sumping, Pak Olala, Pak Samong. Ya, untuk bapak-bapak aja dulu.
0: Buat bapak-bapak.
2: Terima kasih, Mbak Tris.
0: Ibu-ibu nanti ya.
2: Besok lagi.
0: Oke, terima kasih, Butut. Iya, oke. Penampan kedua kita, Butut ya, di Teja Kula. Gimana, masih ada yang mau ikutan? Ada dong ya, satu lagi. Silakan 24644. Ayo, halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Halo, dengan siapa ini?
3: Selamat siang Madris.
0: Nah, pura-pura gak tahu aja. Gimana kabar?
3: Batuknya gak hilang-hilang lah Madris.
0: Ah, batuknya gak hilang-hilang.
3: Ya, dihilangin dulu tenggorokannya nih, baru bisa hilang.
0: Oh iya, potong lehernya aja, potong bebek angsa. Salah ya. Ini minum yang ini, jahe, teh jahe.
3: Wih, sudah
0: pakai jeruk nipis.
3: Aku minum lagi, aku kunyah lagi nih.
0: Astaga, udah sama pohonnya.
3: Ini kerongkonganku alat ya.
0: Tapi emang biasanya kalau batuknya agak bandel gitu agak sah lama hilangnya ya Kenaro, tapi harus rutin tetap diminumin obat.
3: Ini kena batuk 100 hari nih.
0: Aduh, jangan dong, lama banget itu.
3: Ya kan ada batuk 100 hari itu baru sembuh ya.
0: Ini udah berapa hari keberapa?
3: Oh ini sudah 2, mau ke 3 minggu kayaknya.
0: Oh, gatel gitu ya. Berdahak.
3: Gatel sih enggak. Gatel enggak tenggorokannya?
0: Kering gitu.
3: Ya.
0: Iya ya, lagi musim kayaknya nih ya, banyak batuk pilek ya, juga.
3: Ini angin kenceng ini.
0: Iya, jangan Kenarok jangan keluar nanti terbang.
3: Wah, tadi aku sudah diterbangkan tadi untuk berpegangan aku. Kayaknya ini nih, lunglit aku.
0: Waduh. Oke, lagunya dulu.
3: Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku ya.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku, oke.
3: Ya, barusan ada Pak Komang Armado, sama Bu Ketua 70, ada Bu Resmi juga, selamat siang, ada Pak Jero Maliarso, Pak Ketua Wayang, Pak Krodak, Pak Lilo, Pak Fik, Pak Widi Tokyo, ada Mr. Mahmud juga, ada Pak Banu ya, ada Pak Wak Daeng, Pak Dimas, ada Pak Yeni, ada Mbak Yeni juga ya, ada Pak Lacur juga, ada Tawan juga di Tejokul, di mana? Tembo ya?
0: Iya.
3: Ada Ci Eli juga, Bu Mini, Bu Kartika, Bu Janura, Bu Indi juga nih, Bunda Budi, ada Bu Desa juga. Selamat siang saja semuanya. Ada Bu Putri juga, ada Bu Putu Sukemi. Ya ada buat semua aja ya, selamat siang saja. Buat Mbak Tri?
0: Iya.
3: Selamat siang teman-teman, saya sudah bersama keluarga. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Ken Arok, cepat sembuh ya. Untuk Ken Arok dan juga barangkali untuk ada pendengar yang saat ini sedang tidak enak badan begitu ya, ini batuk pilek memang sedang melanda begitu ya, lagi musim karena emang cuacanya yang berangin seperti sekarang ya. Jadi pastikan jaga kondisi ya pendengar ya, tetap istirahat yang cukup, makannya yang dijaga juga ya, olahraga juga, mudah-mudahan sehat semua untuk kita semua ya. Baik pendengar, saatnya kita akan mendengarkan begitu ya lagu yang sudah di request. Ada 3 lagu yang akan hadir dulu sebelum nanti kita lanjut ke penelpon berikutnya di sesi yang berikutnya ya.

0: Baik pendengar, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Namun sebelumnya pendengar, kita akan menyimak terlebih dahulu ya. Berikut cek fakta yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Nah, faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru untuk memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut semakin asik.
0: Baik, kita lanjut ya langsung di sesi yang kedua ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
3: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang Blima di Darmawangsa ya. Gimana kabar? Sama Astengkara baik juga Mbak Tris.
3: Salam-salam buat
0: ya. Lagunya apa dulu Blima deh?
3: Lagunya Cinta Luar Biasa ya.
0: Cinta Luar Biasa ya.
3: Ya, mau nyala sedikit ya.
0: Lagu dangdut kah itu?
3: Ini acara enggak dangdut ya?
0: Masih lagu dangdut ini.
3: Ini lagu dangdut, ada yang dangdutnya.
0: Oh, enggak ada nih. Terus enggak ketemu di playlist.
3: Ya, kalau udah ada jangan aku aja ya, Imam S. Arifin ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang mau nyalam dulu buat Mas Tawan di kawasan tembok. Ada Bu Janura juga, Bu Mariasi juga, ada Pak Jurimbau juga, Pak Samongnya juga, ada Bu Mini, Bu Arismeru, Arifnya Tegal juga, ya semuanya ada ya. Saya kurang besok lagi buat Mbak Trisnya, Mbak Tugas, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Berikutnya, halo, selamat siang Medangdutan.
4: Halo, siang Medangdutan, Mbak Tris.
0: Halo, Wak Daeng ya?
4: Ya. Lagunya Pipi Mimi aja dah.
0: Pipi Mimi.
4: Oke. Oke. Dalamnya tadi ada Pak Komang Akwade ya. Ada buku ketiga di Cikgu, ada Ketarok tadi.
0: Ya. Yeah.
4: Kalau gatal, nak betul gedong dong, Mbak Tris orang
0: ini. Iya, jeb.
4: Benar, kan karena gatal tuh.
0: Gatal ya?
4: Ya kan, kalau digaruk kan nggak bisa tuh.
0: Nah tuh dikasih obat manjur tuh ya Kenarok dengar.
4: Bu Dewi juga, terus Pak Juru Paliasi juga, Bu Resmi di sana juga, terus ada Wati Demo juga,
0: yeah.
4: Terus siapa lagi, Pak Inggris juga, Pak Heli Kampung Baru, terus siapa lagi barat sana ada Mbak Kartika juga, Pak Sumping, Pak Bagi Pak juga, terus Kak Dagu juga. Pak Juru Mariasi di luar sana itu ya Juru Mariasi Pak Olalan, Pak Kopang Dewasa itu juga, terus Bu Yuda, Bu Buspa Sakit juga, Mbak Mini, Mbak Bunga, Adi Semeru, Adi Peci juga bareng Mbak Fifi sana, terus Pak Cip juga, terus siapa pokok semua deh. Nah, buat Pak Tri,
0: sama-sama. Terima kasih Wadeng ya. Lanjut ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
5: Selamat siang Mbak Tris, Medangdutan.
0: Halo, selamat siang Ibu Desa.
5: Ya, anginnya keras sekali nih.
0: Iya Bu, benar. Sehat ya Bu Desa ya.
5: Ya,
0: sehat.
5: Ya Mbak Tris, Dewi Persik.
0: Dewi Persik yang mana Bu?
5: Indah pada waktunya.
0: Oke.
5: Ya, tadi ada Armada ya. ada Ken Arok, Lima Dividi, Bu Resmi, Pak Mimi, CLI, Bu Jero Puspa, Bu Pernyata semua. Ya,
0: iya.
5: Tris, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama. Putus-putus suaranya Bu Desa ya, tapi udah ya, lagunya sudah disiapkan. Ya, berarti sudah ada 3 penelpon ya. Ada Wadaeng, terus ada Lima di Dharma Wangsa ya, Desa Bu Desa Redini. Di sesi yang kedua, yang udah kirim WhatsApp juga, selamat siang. Ada Pak Gerodak, terus juga siang dari Pak Putu Winaya, nggih, selamat siang niki. Salamnya buat penyiar dan seluruh fans RRI tanpa terkecuali. Lagunya Gubuk Bambu katanya, nggih. Baik. Pendengar, kita ke lagu dulu ya, sebelum nanti lanjut lagi kita saya akan menyapa Anda di 24644 ataupun WhatsApp Pro 1 ya. Yang udah dengerin kita juga lagi nonton streaming live streamingnya ya di RRI underscore Singaraja di live TikTok kita ya. Selamat siang juga Bu Resmi dan yang sudah menyapa tadi ya, Mas siapa tadi? Mas Om. Oke, mudah gak kelewat ya. Aduh, mungkin yang mau kirim salam boleh di chat lagi ya, biar gak tenggelam begitu. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Ini dia dari Nela Karisma, Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayu Rosmalina atau nama panggungnya Ayu Ting Ting, lahir 20 Juni 1992. Ayu Ting Ting merupakan penyanyi dangdut, pembawa acara, pelawak, YouTuber dan personality televisi Indonesia. Namanya menjadi terkenal saat menyanyikan lagu yang berjudul Geol Ajep Ajep dan Alamat Palsu. Karena popularitasnya di dunia hiburan, ia memilih untuk tidak meneruskan kuliah demi berkarir. Ayu merupakan putri sulung dari pasangan Abdul Razak dan Umi Kalsum. Ayu menikah dengan Henry Baskoro Hendarso yang akrab disapa sebagai Angie pada tanggal 4 Juli 2013. Setelah melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bilqis Kumariah Razak, Ayu mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok. Dan pada 1 April 2014, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan Ayu. Walaupun demikian, Ayu tetap semangat dalam meniti karirnya di dunia dangdut sampai

0: Baik, Ibu Dengar ya, sudah kita dengarkan tadi lagunya, semuanya udah diputarin yang udah request ya. Mudah-mudahan sudah terhibur. Sekarang lanjut lagi, Teris mau menyapa penelpon berikutnya ya. Yang mau ikutan langsung aja deh 24644 ataupun melalui WhatsApp call Pro 1 ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Halo Ibu Bunga.
1: Iya Mas Rin, bagaimana kabarnya?
0: Baik Ibu Bunga, sehat ya?
1: Iya, anginnya besar sekali.
0: Iya, hati-hati ya Bu.
1: Iya.
0: Nanti terbang.
1: Hati-hati ya.
0: Nanti terbang Bu ya?
1: Iya, nanti terbang.
0: Iya, Ibu.
1: Kita naruhkan coba apa?
0: Lagunya apa?

0: apa? Nasi Padang?
1: Iya.
0: Nasi Padang. Oke.
1: Iya, boleh. Terus ada ibu kentut ya.

0: apalagi ada Pak Jero sama Pak Krodak, ada Pak Inggris ya.
1: Pak Inggris.
0: Iya, Pak Inggris, Pak Samo, ada Pak Jero Maliarte, ada Pak Resmi, Bu Mandaya, semuanya udah di Januraya.
1: Oke.
0: Ya, buat Mbak selamat tugas. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ditunggu lagunya ya, Bu Bunga Nasi Padang. Oke, setelah Ibu Bunga, terus apa lagi? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Kri Mentangita. Akhirnya bisa masuk. Itu jangan dan dibacakan.
1: Oh iya, akhirnya masuk ya Mbak Mini. Setelah menanti berapa lama?
2: Setengah jam lebih.
1: Sini
2: semua bergoyang-goyang.
1: Apanya goyang-goyang?
2: Pohonnya bergoyang-goyang, dua ayamnya bergoyang-goyang, bergoyang-goyang lagi setrika.
1: Iya, nggak enak anginnya ya, Mbak Mini ya.
2: Yang penting jaga kesehatan.
1: Betul. Lagunya dulu.
2: Aku tak berarti bagimu.
1: Ih, siapa bilang? Berarti buat aku tak berarti begitu. Aku ya, tidak
2: berarti bagimu.
1: Aku tak berarti. Sedih ada? Banget lagunya. Siapa yang nyanyiin Mbak Mini?
2: Siapa ya? Enggak ada ya?
1: Oh,
2: enggak ada, ganti aja dah.
1: Nih,
2: kalau enggak ada benang biru aja dah ya.
1: Benang biru.
2: Ya. Salam dulu yang barusan ada Bu Bunga. Tadi ada Wak Daeng, Da Armada, Deken Arok, Bu Desa, siapa lagi ya, Bu Ketut tadi yang sudah on air ya. Pokoknya salam gabung aja dulu ya. Ini soalnya mau lanjut setrika.
1: Semangat.
2: Grup asik-asik ke semuanya. Juga ada salam dari Bu Ari. Sampaikan buat grup asik-asik ya. Semoga Bu Ari-nya bisa monitor karena dia bisa on air karena di Karangasem.
1: Oh iya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih Mbak Mini. Ya, lanjut ya. Halo. Selamat siang, Mudang Dutan.
3: Makin asik Mbak Tri.
1: Iya, akhirnya masuk juga ini satu.
3: Iya, yang Ramadan Mbak Trisya.
1: Iya.
3: Mbak Tris, lagu itu yang indahnya bulan tak seindah wajahmu manis madu.
1: Aduh, manis apa itu?
3: Senyummu.
1: Manis madu. Nah,
3: email Cahyati ya. Email Cahyati, email Putri Cahyati.
1: Judulnya?
3: Ada Yatusman ya.
1: Judulnya apa?
3: Indahnya bulan.
1: Indahnya
3: indah wajahmu, indahnya bulan.
1: Oh, enggak ada indahnya bulan.
3: Enggak, wah, bulan ada tetap kok.
1: Indahnya berdua baru ada.
3: Bulan enggak kemana-mana. Dari siapa itu indahnya berdua?
1: Indah berdua dari siapa itu tadi? Erik Dharma, indahnya berdua.
3: Wah. Kalau jangan tinggalkan aku yang Imam F. Arifin bersama Nana Mardiana ada enggak ya?
1: Jangan tinggalkan. Ya. Ada Imam S. Arifin?
3: Iya.
1: Ya, mau.
3: Iya.
1: Ya udah. Buat siapa lagunya?
3: Lagunya tadi ada Mbak Mini, Mbak Bunga ya. Eli, terus ada Pak Banu, Pak Mahmud, Pak Daeng ya. Sama siapa, Pak Astawe, Pak Pipit, Bu Kartika ya, sama Teng Arok, Bu Ari, BTR Semeru, Bu Resmi ya, Bu siapa lagi, Pak Godat, mau aja ya, mau beli Madek Widi di mana, masih di Tokyo ya?
1: Masih.
3: Tapi sering gabung ya atau belum?
1: Masih gabung kayaknya.
3: Oh ya, salam banyak untuk beliau ya, sama
1: baik.
3: Nyoman Dewantara ya.
1: Iya.
3: Dan semuanya, Mbak.
1: Iya. Ya. Makasih Mas Ramadan. Sama.
3: ya, selamat tugas, sehat selalu yang bersih.
1: Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ya udah, 3 penelpon ya. Oh, banyak banget nih WhatsAppnya belum dibacain. Pak Netep, Rahayu Mbak Tris, ingin sukses sama Pak Nyoman. Selamat siang juga untuk Pak Kerti ya, di Depehe hadir mendangdutan selamat siang dan selamat tugas katanya. Terima kasih Ibu Resmi. Oh, lagi sibuk ya di Merajan. Pun nama kapat, iya benar ya. Banyak yang ngodalin begitu ya. Salam buat semuanya pendengar RRI Pro 1. Makasih udah di calling katanya. Oh ya, Mas Ramadan udah tadi masuk. Ibu Janura juga selamat siang. Salam buat Bu Ari, BT Mbak Pipit, selamat istirahat Bu Bunga, Bu Resmi, Bu Mini, Caci Eliana, Bu Ketua Teja Kula, Bu Kartini, Bu Kartika, buat semuanya aja pokoknya yang lagi monitor katanya. Terima kasih buat Mbak Tris. Halo juga selamat siang ya untuk Ibu Jeropus Padi Tegal Mawar yang kirim salam buat Blimade dan Mewangse, Wak Daeng, Ibu Desa Redini, Pak Armada, Ibu Mini, Ken Arok, Ibu Yuda Sangket, Pak Kaolala, Pak Banu, ada Pak Cip, Celi, dan semua fans RRI, semoga sehat selalu. Lagunya Rena Rena, terima kasih Mbak Tri, semangat tugas. Iya, kalau ada waktu nanti Tri seputarin ya. Baiklah, kita akan ke lagu dulu ya, karena udah 3 orang Tri sapa di 24644 dan juga WhatsApp call ya. Mungkin selamat siang semuanya yang sudah bergabung di live TikTok kita juga ya. Masih stay, masih setia dengerin Medangdutan ya.

0: Pendengar, apakah Anda pernah merasa hari ini belum dimulai rasanya kalau kita belum minum kopi? Nah, ternyata rasa ingin minum kopi terus-menerus ada hubungannya dengan kafein. Kafein bekerja dengan menghambat adenosis, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk dan lelah. Akibatnya, kita merasa lebih segar dan waspada setelah minum kopi. Kalau kopi dikonsumsi secara rutin, tubuh bisa beradaptasi dengan kafein. Akibatnya, tanpa kopi kita bisa merasa lebih lelah, mengantuk, sulit fokus, bahkan mengalami sakit kepala. Inilah yang membuat seseorang merasa harus minum kopi lagi. Dan ternyata tubuh kita terbiasa dengan asupan kafein. Sebenarnya boleh menikmati kopi, tapi tetap perhatikan jumlahnya dan jangan sampai kopi mengganggu tidur atau membuat kita bergantung untuk bisa beraktivitas. Karena ngopi boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi satu-satunya sumber tenaga kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Yan, uli tuni bengong gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh gen hidup deh. Aman bemekremasi, maritlah masalah.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denak kejengat gitu. Mai ngopi malu, pangtuon dan sini.
1: Nih, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopinya cuma anggon manik sari.
0: Mau nak yang kena nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopinya cuma sing jan.
0: Nanto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju. Ini sebobat dari masalah hidup raga. Sing payu beraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali.

sore, pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, selamat sore pendengar semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, bareng Henny di studio Pro 1 RRI Singaraja akan menemani Anda sampai jam 8 malam nanti. Aduh, Singaraja panas cetar ya. Satu lagu dari Niji, Laskar Pelangi, Henny hadirkan untuk Anda. Semoga lagu ini juga bisa menjadi penghibur juga ya di suasana Singaraja yang terasa cukup panas ini. Ditambah angin yang lumayan kencang juga sih ya pendengar. Buat yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati di perjalanan. Dan untuk yang mungkin lagi kerja juga ataupun sedang santai atau mungkin baru pulang dari aktivitas, ayo deh kita bikin suasana sore ini lebih nyaman dengan musik-musik Indonesia. Bisa Anda pilih di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Bisa request di line telepon 24644 ataupun di WhatsApp-nya 0811-399-9790. Ada siapa di sana, Henny? Sapa dulu, ada Mbak Mini. Selamat sore, Lopina.
1: Lopina.
0: Hai, hai, hai. Selamat sore. Gimana bubunan hari ini?
1: Bubunannya mesekep deh di kamar.
0: Iya, mending mesekep aja dah di kamar kayak gini cuacanya. Aduh, ngeri dah.
1: Apalagi di sini kan banyak pepohonan, pohon mangga, pohon kelapa, banyak. Kita kemana-mana ini.
0: Bener dah lagi kayak gitu.
1: Ya,
0: moga aman. Moga aman-aman aja ya, Mami ini ya. Mau lagu siapa nih sekarang nih?
1: Benci tapi cinta. Benci dari tapi Raja.
0: Benci tapi cinta.
1: Iya.
0: Karena cinta sama benci itu beda tipis gitu ya.
1: Iya, karena marah benci, padahal masih ada cinta gitu.
0: Iya deh.
1: Omangnya ya, yang ganteng, yang pinter.
0: Oke, sukses sama.
1: Lagunya ada.
0: Ntar dulu, kok kemana sih dia? Dulu ya, ada kegagalan cinta.
1: Iya. Iya. Dari sini ada Bu Kartika, Bu Kartini, Bapak Samo. Kemudian tadi ada Mas Ramadan, Pak Cip, Mas Banyu.
0: Iya.
1: Yang di grup asik-asik ada Pak Ribawe, kemudian Cik Eli, Bu Resmi, Bu Desa. Arif Witi, Aris Meru, ada lagunya?
0: Ada benci bilang cinta gitu, bukan benci tapi cinta ya.
1: Iya. Benar tapi semuanya aja yang lagi monitor. Siap. Kemudian adikku juga pada nyalamin ya, jarwan semoga.
0: Tung, sapin lagi nih.
1: Keluarga di sana selalu sehat. Buat Henny, makasih.
0: Terima kasih Mami nih. Dadah, bye bye. Ditunggu lagunya ya. Benci bilang cinta, katanya benci tapi bilangnya padahal benci tapi bilangnya cinta gitu, lain di mulut lain di hati tuh. Aduh, siapa itu seperti itu ya? Kita sapa lagi di belakang Mbak Mini, ada siapa nih? Selamat sore Lopina.
2: Saya. Halo, selamat sore Mbak Mini.
0: Halo, selamat sore.
2: Jole, apa kabar?
0: Selamat sore. Sehat-sehat. Aduh, kok tumben muncul lagi nih, kemana aja?
2: Ini makanya Mbak Eni yang kemana aja, untung Mbak Eninya cuti baru Mbak Eninya muncul. Kalau enggak itu Allah. Sewindu sekali ya.
0: Gimana kabarnya di sana nih?
2: Kabarnya baik, Mbak. Ini saya tangan kan baru tangan celaka lantas kan patah, tapi sudah mulai membaik. Alhamdulillah sudah mulai sembuh.
0: Siapa yang celaka lantas?
2: Saya.
0: Iya kah? Kapan?
2: Iya, sudah 4 bulan lah sekarang.
0: Men, gimana ada gimana jadinya?
2: Patah tangannya.
0: Walah. Aduh, maaf ini enggak tahu lagi. Semoga ya,
2: dokternya orang Bali, dia udah sembuh. Syukurlah.
0: Iya.
2: Makanya tapi saya lama juga enggak monitor, tapi saya yakin Mbak ini juga lama enggak.
0: Iya
2: kan?
0: Iya benar. Ini ya, berarti kita memang jodohnya sekarang nih ya, baru muncul lagi sama ini. Iya.
2: Somet.
0: Iya. Gimana mau lagu siapa ya. Bang Ramadan?
2: Yang Cinta Suci dari Stinky.
0: Cinta Suci. Aduh, Stinky lagi yang lagi.
2: Iya, yang hidup ini takkan indah.
0: Cinta Suci.
2: Tanpa kau ada di hati kan?
0: Sumpah
2: ini takkan ada.
0: Enggak, yang cinta suci enggak ada yang stinky.
2: Waduh, lagi-lagi.
0: Iya loh. Iya, Gata gitu. Suci, Kaisyada, Reza Herlambang, cinta sucinya Reza Herlambang baru ada.
2: Oh, tapi beda lagunya ya?
0: Iya, beda lagu.
2: Sudah samping lah, apa? Untuk mencintaimu dari Seventeen.
0: Ada.
2: Ya itu aja dah.
0: Oke
2: ya.
0: Deh, Bang Ramadan.
2: Salam yang tadi barusan Bu.
0: Ada Mbak Mini, ya? Ada Bu Mini.
2: Mbak Mini, Leli, ya. Bang Kris, semoga di NTT udah membaik, udah aman ya.
0: Oh, iya.
2: Semoga aja udah semakin ini ya. Terus Ibu Santi, siapa lagi itu?
0: Siapa nih?
2: Bu itu. Aduh, baru
0: siapa? Pas. Siapa? Oh, ah? Ya, Bu Ari, Tuan, Bu Ari.
2: Bu Janura.
0: Bu Janura.
2: Ya. Bu Yeni, Bu Yuda ya. Terus Bu Desa Ayu ya.
0: Iya.
2: Tika juga, Bu Desa Rudini ya. Pak Ketut Maliase, Pak Putu ya, Pak Inggris ya, dan semua aja ya.
0: Oke deh.
2: Sehat-sehat walafiat semua, dan baik-baik saja, amin ya.
0: Amin.
2: Ya, matur suksa sama.
0: Tersuk sama mewali, Bang Ramadhan sehat-sehat ya. Juga di sana, cepat pulih ya.
2: Iya, doanya.
0: Cepat pulih, cepat pulih.
2: Pamit dulu.
0: Iya, dadah, bye-bye Bang Ramadan. Salam sehat selalu. Ya, ini gak tahu kalau Bang Ramadan ternyata beberapa waktu lalu sempat kecelakaan ya, pendengar. Kita doakan biar Bang Ramadan cepat pulih juga, ini bisa beraktivitas normal lagi ya. Dan untuk semuanya, masih di Lopina lagu sore pilihan Anda, satu prefer lagi. Bu Desa, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Mbak Eni.
0: Selamat sore Bu Desa, lagi di mana ini?
3: Di rumah, 4 hari, dari 3 hari
0: rumah. Kenapa tuh?
3: Lagi kesana minggu, balik lagi di pasar.
0: Minggu, aduh gini anginnya, bolak-balik. Semoga aman-aman ya Bu Desa.
3: Astagfirullah Mbak Eni.
0: Iya. Lagunya mau siapa nih? Bu Desa?
3: Iya.
0: Halo, Bu Desa.
3: Digabung, halo.
0: Oke, lagunya lagu siapa?
3: Halo.
0: Oke, ya.
3: Lagunya digabung aja dah.
0: Oh, digabung aja. Mau salam-salam aja ya. Nih berarti.
3: Ya, dia ada Mas Ramadhan, Mbak Eni, Bu Mini, Cik Eli. Bu A, Bu Ketut, Bu Resmi, pokoknya ke semuanya ada.
0: Oke, nge. Iya, putus-putus suaranya Bu Desa, Bu Napi nih Ki, karena ampahan angin kayaknya ya. Satu penelpon boleh lagi satu deh ya. Selamat sore Lopina.
4: Lopina, lagu sore pilihan Anda dan saya.
0: Aduh Ken Arok, apa kabarnya? Kok tumben muncul lagi?
4: Baik.
0: Sehat-sehat ya.
4: Ya.
0: Apa kabar Denpasar, angin kencang juga nih kayak di Singaraja?
4: Sama nih, panas juga angin.
0: Iya loh, benar. Kita ademkan aja dengan lagu aja, gimana nih?
4: Sejuklah jadinya awalnya. Lagunya bayangannya.
0: Bayangan?
4: Ya.
0: Bayangannya dari, siapa?
4: Dari UKM.
0: UKM, baiklah kalau begitu.
4: Ya, salam dulu barusan Bu Desa. Selamat sore Bu Desa. Bunda Budi, Bu Mini, Pak Samong, Bu Kartika, Pak Dewantara, terus ada Pak Armada, Cik Eli, Bu Resmi, Pak Widi, ada Pak Banu, Pak Daeng, Bu Janura, Bu Indi, terus ada Bu Ketut Tejukule, Bu Bunga, Plastik, ada Bu Yeni, Pak Dimas, ya ada Pak Putu Ayang, Pak Jero Mayarso, Pak Grodang, Pak Lilo, semuanya ya.
0: Iya.
4: Selamat sore saja buat Mbak Eni.
0: Iya.
4: Juru Puspo ya, yang ada di Tegal Mawar ya.
0: Oh, siap.
4: buat Mbak ini selamat sore dan terima kasih selalu bersama keluarga. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ken Arok udah muncul lagi. Masih selalu setia sama Pro 1. Dan untuk pendengar yang lainnya nanti kita bisa gabung lagi ya. Kita ademkan sore ini walaupun di luar panas tapi hatinya jangan panas. Jangan sampai beda di mulut beda di hati gitu ya. Seperti Raja nih benci bilang cinta. Mbak Mini spesial buat Mbak Mini yang sudah request lagu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tika, sekarang kamu kemana-mana bawa tumbler ya?
1: Iya Tika, lagi membiasakan supaya tetap cukup minum air putih setiap hari.
2: Memang sepenting itu ya Sal bawa tumbler?
1: Ih, penting banget tau G. Soalnya kalau kita kurang minum, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Dampaknya bisa bikin cepat lelah sampai susah fokus loh.
0: Oh, pantesan ya. Kadang siang-siang rasanya lemes.
2: Iya sih, aku juga sering ngerasa gitu. Berarti selama ini kurang minum ya?
1: Bisa jadi, G. Makanya dengan membawa tumbler, kita jadi lebih ingat untuk minum air putih secara rutin.
0: Selain itu, lebih hemat juga ya?
1: Betul, Tika. Dan yang tidak kalah penting, kita juga ikut mengurangi sampah plastik.
2: Wah, ternyata banyak manfaatnya ya. Mulai sekarang, aku mau coba bawa tumbler juga.
1: Yuk, mulai dari kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
3: Biasakan membawa tumbler air minum kemanapun Anda beraktivitas. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan dan peduli lingkungan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, you come dengan bayangan spesial buat Ken Arok, Ken Kedes di Denpasar. Ada tumben yang didengar suaranya Ken Arok lagi soalnya tadi ya. Dan pendengar waspada juga nih untuk pendengar ya, mungkin ada di pesisir pantai gitu ya, atau mungkin yang aktivitasnya melaut gitu. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca. Jadi kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini perlu menjadi perhatian, terutama untuk masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas di sekitar pantai. Jadi keselamatan juga harus menjadi pertimbangan yang utama sebelum masyarakat memutuskan beraktivitas di wilayah pesisir gitu ya. Apalagi ini sudah akhir pekan, biasanya kalau ada Sabtu, Minggu itu banyak yang berlibur gitu ya. Ini perlu jadi perhatian juga untuk semuanya. Yang hendak kutip di laman rri.co.id, Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng Kadek Doni Indrawan juga mengatakan masyarakat perlu mengenali lingkungan sebelum melakukan kegiatan di kawasan pantai. Jadi pengenalan lingkungan ini mencakup pemantauan kondisi sekitar begitu, serta memastikan keberadaan sarana keselamatan gitu. Jadi langkah sederhana itu penting untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi. Jadi apalagi ya, mungkin baru nih berlibur ke pantai tersebut, dicek dulu seperti apa kondisinya, dipastikan dulu apakah ada sarana penyelamatan, apakah ada orang-orang sekitar gitu untuk melakukan penyelamatan gitu ya. Kita jaga bersama pendengar, keselamatan bersama tentunya. Dan informasi-informasi Anda juga bisa mengakses melalui portal kami ya di rri.co.id. Kita lanjut lagi untuk Lopina, lagu sore pilihan Anda. Pendengar mau ditemani dengan lagu siapa nih? Ada siapa di sana? Selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Wak Daeng.
1: Gimana kabar?
0: Sehat-sehat Wak Daeng, apa kabar di sana?
1: Aja.
0: Iya, angin kencengnya di rumah aja.
1: Panas,
0: cetar, angin kencang. Mesekep aja dah di rumah nih, mesekep aja dah.
1: Nggak perlu, nggak usah keluar.
0: Itu udah kalau nggak penting-penting banget, mending di rumah aja dah.
1: Bener, lagunya Tak Ingin Usai Aja.
0: Tak Ingin Usai Aja, baiklah.
1: Salahnya buat semuanya aja deh.
0: Mm-hmm.
1: Buat bahannya selalu ikut bareng keluarga.
0: Terima kasih banyak Wak Daeng. Yaudah dah, bye bye. Benar seperti kata Wak Daeng ya, kalau enggak penting-penting banget mending di rumah aja dah, biar aman ya semuanya. Selamat sore Pak Jerome Aliarsa Niki sampai nyarengin.
2: Selamat sore nih, uling tengah lemengnya jangan.
0: Aduh, Pak Jerome pun napi Niki.
2: Bece.
0: Reng dija nih ki, Pak Jara reng dija nih ki.
2: Yang di bawah dalam, panas, cetar, kenceng.
0: Aduh, rata, merata, berarti semuanya seperti ini Pak Jerongge. Nah, usan purnama biasanya kan agak mereda kenten. Karena biasanya kan katanya purnama kapat nih ki, becik pisan kenten Pak Jerongge.
2: Itu sudah kena anu tuh, Mbak Pipinya udah kena sakitnya dia tuh.
0: Tuh kan, Henny semua anak Pak Jero tumbang sama ini kemarin dah, aduh. Semua tuh cari dokter jadinya, nyetor semua ya.
2: Ya pokoknya kalau sakit serahkan kepada yang berwajib,
0: ya,
2: berwenang.
0: Ya ahlinya aja dah, bener. Kalau sudah di rumah sampai gosok-gosok bawang semuanya, ampun Niki, segala daya upaya nggak tertolong, jadi ke dokter ampun jadinya.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Lagu ya.
0: Lagunya siapa Pak Jero?
2: Jangan menyerah, pokoknya biar gini anginnya panasnya jangan
0: menyerah. Jangan menyerah. Baiklah, nggih Pak Jero, terus salam-salam.
2: Tadi kemudian mim Pak Komang Armada tadi di Dangdutan dia muncul.
0: Iya kah?
2: Iya, kemudian sama Buketut, Belitawan di Tembok, Pak Inggris, Pak London, Pak Putuwim,
0: iya.
2: Pak Ketut Samong. Pokoknya semua grup asik-asik happy. Pokoknya ke Klating Meli Sampi, yang penting happy.
0: Yang penting happy. Nggih Pak Jero seksama nggih.
2: Rahayu-rahayu.
0: Rahayu-rahayu.
2: Dan satu ini Made Sukiyati di Sambangan.
0: Oh iya. Tumben tuh Pak Jero inget tangan iki ngasih salam. Biasanya kecagen tetayan banget salam gue niki.
2: Hadiah itulah namanya juga cinta melekat.
0: Oh, ya tumben banget salam kadengge. Aduh, nggih deh. Ya Pak Jero, suksama pisan niki Pak Jero. Nanti Henny hadirkan lagunya ya, ditunggu dulu. Biasa gitu ya, yang deket ya diabaikan aja. Ani jojoh aja inget tangga gitu ya. Akhirnya nyampe juga salamnya niki. Ada siapa ini? Ada Bu Jero Puspa juga nggih. Selamat sore, semoga sehat selalu niki. Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salam buat Bang Ramadan, semoga lekas sembuh. Bu Des Aradini, Pak Kenaro, Pak Dewantara, Ibu Kartika, Kartini, Bu Bunga 1 dan 2 katanya, Bu Ari 1 dan 2 lengkap sekali Niki, Pak Inggris dan semua fans RRI semoga sehat dan kompak. Request 5 minutes Niki, semakin ku kejar semakin kau jauh. Terima kasih. Ada Henny Niki, bukan Mbak Tris. Tadi di dangdut baru Mbak Tris ya. Ada Pak Dago juga, Bakti Srage. Medangdutannya sudah tadi, sekarang di Lopina ada Henny Kakek Dago. Jadi lagunya pop Indonesia ya. Terima kasih banyak semuanya sudah gabung. Satu penelpon lagi boleh, boleh di 24644. Ada siapa di sana? Selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore.
3: Jangan saya.
0: Ibu Kartini Niki. Benar.
3: Tidak.
0: Bukan.
3: Sangket.
0: Di Sangket ya Natsira? Hah? Halo.
3: Halo.
0: Nggih, di Sangket.
3: Di Sangket.
0: Wenten Ibu Sira?
3: Yuda.
0: Bu Yuda. Aduh, Bu Yuda maaf ya, ini baru Niki siaran lagi. Bu Yuda gimana Sangket?
3: Sangket membara.
0: Oh, membara kok deh Niki tuh.
3: Angin banget.
0: Aduh, nggih. Astong Kara Rahayu Bu Yuda. Lagunya siapa, Bu?
3: Lagunya Peter Pan aja.
0: Yang mana?
3: Ada apa denganmu?
0: Ada apa denganmu? Ya ya ya. Mau salam-salam juga.
3: Sama Bibit, Armada, Pak Daeng, Pak Gung Surya, Jari Puspa, Pak Eli, Pak Silingge, Pak Dago, Mas Wawan, pokoknya semuanya ya.
0: Mbak
3: ini makasih.
0: Terima kasih banyak Bu Yuda, Reng Sangket sudah ikut gabung ini, ditunggu lagunya ya. Satu lagu dari Keisha, Lefronka, Tak Ingin Usai. Ya, Lopinanya belum usai, kita masih sama-sama sampai jam 4. Yang mau request, kayaknya requestnya udah gak bisa deh, takut gak muat. Spesial buat Wak Daeng nih.

0: Mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan akibat angin kencang saat berkendara, sebaiknya kurangi kecepatan, karena hembusan angin kencang bisa mengurangi keseimbangan pengendara. Lalu, perhatikan arah angin, karena kondisi ini menentukan kemana kita terhempas. Perhatikan kecepatan angin. Jika kecepatan semakin kencang, sebaiknya menepi dan mencari tempat yang aman. Hindari tempat berteduh dekat pohon, billboard, halte, maupun lampu jalan.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
2: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Bu Yuda di Sangket, Peter Pan, ada apa denganmu? Sudah ini hadirkan untuk Bu Yuda dan juga pendengar Pro 1 RRI sekarang yang mungkin juga suka dengan lagu ini yang dari tadi pengennya sih request tapi gak bisa masuk atau aduh sengcuari asalnya menjelep mau ngomong apa ya nanti gitu. Bisa kok di WhatsApp aja di 0811-399-9790 tapi gak sekarang, besok mungkin ya karena sekarang sudah di menit ke-55 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi saatnya Lopina udahan ya. Terima kasih banyak yang sudah gabung tadi. Ada Mbak Mini, Bang Ramadan, ada Bu Desa, Radini, Ken Arok, kemudian Wak Dayang, Pak Maliarsa juga, Niki Wentan, Bu Yuda di Sangket. Di WhatsApp kita ada Bu Jerepuspa, ada Pak Nyomanetep, kemudian ada Bu Janura juga tadi ikut ya. Terus ada Kakek Dago, Pak Dago Bakti Serage. Mek Wayan di Anturan masih setia sama Pro 1 RRI Singaraja. Masih dong gitu ya. Baik, minipnya bentar lagi Henny hadirkan untuk Anda pendengar dan nanti juga kita akan ada dialog di Grand Radio. Jadi nanti untuk pendengar yang selalu setia ya di Pro 1 nanti kita akan membahas bagaimana Eko Kampus di Satya Dharma Singaraja. Nanti kita akan berbincang bersama Ketua Koordinator UKM Eko Kampus di Satya Dharma pendengar. Oh, kita bahas lingkungan nanti ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI, Singar Aja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Green Radio kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini ya pendengar, kalau membahas Green Radio masalah lingkungan, kita akan berbincang ya, membahasnya bersama UKM Eko Kampus di Satya Dharma. Nah, tapi kalau membahas persoalan sampah, persoalan lingkungan ya, seringkali kita terasa besar dan kompleks dan selalu aja ini jadi permasalahan begitu ya. Namun, perubahan itu kan sebenarnya dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten begitu. Jadi, menanam, merawat tanaman, mungkin hal-hal yang sederhana, memilah sampah gitu. Tapi teori itu memang lebih bagus begitu, pelaksanaannya seperti apa. Tapi kalau masalah di lingkungan pendidikan, gerakan seperti ini tentu menjadi semakin menarik karena mahasiswa tidak hanya diajak memahami persoalan lingkungan secara teori, tapi menariknya ini juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan nyata. Jadi melalui Eko Kampus TIE Satya Dharma, semangat tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan yang melibatkan mahasiswa dan lingkungan kampus. Nah, lantas seperti apa nih perjalanan gerakan Eko Kampus ini? Apa saja mungkin kegiatan yang dilakukan dan bagaimana mahasiswa merasakan manfaat dari gerakan ini? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sore ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Novita Dila Suciani, Ketua Koordinator UKM Eko Kampus di Satya Dharma. Selamat sore.
1: Sore Kak.
0: Selamat sore, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja sore ini. Iya.
1: Sama-sama. Baik. Juga.
0: Terima kasih. Novita nggak sendiri, ditemani sama Pak Dosen sih. Dosen di Satya Dharma Singaraja, Pak Krisna. Terima kasih Bapak sudah menemani juga sore ini. Menarik kita bahas di Green Radio, begitu ya. Di Green Radio sore ini, apa sih mungkin Eko Kampus, apa UKM Eko Kampus ini apa gitu. Mungkin Novita bisa ceritakan dulu sama pendengar.
1: Oke, baik. Terima kasih waktunya, Kak. Jadi kegiatan UKM Eko Kampus yang kita lakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma itu banyak sekali kegiatannya ya. Mulai dari kampus mungkin kita melakukan hal-hal sederhana, yaitu selalu memilah sampah mungkin ya, memilah sampah yang sampah itu kita juga manfaatkan kembali. Seperti kemarin juga kami membuat Eco Brick, itu digunakan untuk membuat identitas kampus.
0: Okay.
1: Ya, jadi sampah yang telah dipilah itu kita gunakan lagi untuk menjadi barang yang bisa dimanfaatkan kembali. Lalu kita juga ada tebe modern ya Kak. Tebe modern itu berfungsi untuk kita membuang sampah-sampah organik. Jadi sampah organik itu juga kita gunakan kembali menjadi pupuk. Jadi apa yang kita lakukan itu kembali lagi untuk kita. Jadi tidak ada barang-barang yang terbuang gitu. Pasti ada gunanya. Lalu juga kita melakukan pembibitan. Kita banyak sudah menanam bibit. Contohnya cabai, walaupun tidak banyak tapi ada lah gitu. Iya. Cabai, terus ada kangkung. Kemarin juga kangkung sempat digunakan anak-anak TK dari TK Kumara Sari, TK-nya Setia juga. Itu digunakan untuk lomba masak-masak. Iya, jadi dijadikan lomba masak-masak di Kartini Day. Iya. Lalu ada apa ya lagi? Jambu, ada jambu juga, ada mangga juga. Itu juga mangga dikontrak ya sama pihak kampus, jadi dijual lagi seperti itu.
0: Oke, jadi berdaya juga ya. Begitu ya. Baik, tapi kalau membahas UKM ini, yang tergabung di UKM Eko Kampus ini siapa aja?
1: Sebenarnya UKM itu ada beberapa anggotanya. Tapi yang saya terapkan juga, yang peduli dengan lingkungan, yang peduli dengan sampah itu, saya harap tidak hanya untuk anggota Eko Kampus saja, tapi dari pihak Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma.
0: Untuk mengajak Civitas Akademika Kampus nih, gimana dong caranya? Mungkin ada satu koordinator dulu atau gimana nih sistemnya di sana?
1: Ya, jadi di kampus kami sering mengadakan yang namanya Jumat Bersih. Iya, jadi mungkin beberapa bulan gitu kita mengadakan Jumat Bersih, yang dimana kita melakukan pembersihan secara bersama. Di situ juga tidak hanya membersihkan menyapu-nyapu aja, tapi kita juga ikut memilah-milah sampah yang mungkin belum 100% terpilah, jadi kita pilah lagi di, jadi seperti itu.
0: Oke, yang terlibat apakah mahasiswa saja atau mungkin Pak dosennya ikut nggak nih? Dosen-dosennya atau siapa aja nih?
1: Ikut dong, dosennya juga ikut berpartisipasi.
0: Semuanya berarti ya. Baik, biasanya kan kalau sampah setelah dipilah ini kemana nih? Muaranya kemana gitu? Biasanya kan itu yang menjadi persoalan. Jangan sampai nanti ya dipilah-dipilah, dikumpulin aja. Terus arahnya kemana nih selanjutnya?
1: Oke. Yang saya katakan tadi kan ada ecobrick. Nah, selain itu juga kami gunakan lagi sampah itu untuk pembuatan produk.
0: Produknya?
1: Produknya ini kami lagi proses, sedang pembuatan juga. Kami membuat gelang dari sampah plastik.
0: Oh, iya. Ini prosesnya gimana dong?
1: Ini masih juga kerjasama sama rumah plastik.
0: Oke.
1: Ya, jadi rumah plastik membantu kita untuk pembuatan gelang tersebut. Nanti kita jual ke teman-teman yang lain.
0: Kalau misalnya kalau ecobrick itu kan memang yang di botol gitu, dimasukin sampah-sampahnya itu masukin botol, baru terus itu dibentuk-bentuk atau mungkin dimanfaatkan untuk apa lagi gitu mungkin ya. Selama ini untuk apa dong berarti?
1: Sampahnya ya, sampah
0: yang pakai ecobricknya.
1: Oh, pakai ecobricknya. Ada juga ini Kak, apa? Kursi. Dari ban juga ada, kursi dari ban seperti itu. Terus apa lagi ya? Banyak sih Kak. Jadi ada podium juga, podium untuk mic itu juga kita dari sampah juga.
0: Oh,
1: iya, wah.
0: Jadi banyak manfaatnya ya. Berarti yang memproduksinya apakah mahasiswa yang mungkin tergabung di Eko Kampus aja atau gimana nih?
1: Yang merencanakan, yang membuat ide itu dari pihak Eko Kampus. Untuk pelaksanakannya, untuk pelaksanaannya tidak hanya Eko Kampus tapi seluruh Civitas Akademika.
0: Yang ngumpulin sampahnya semua mahasiswa gitu. Yang mengeksekusinya baru nih di UKM Eko Kampus. Berarti mahasiswa yang tergabung di Eko Kampus ini yang terpilih-terpilih itu yang mereka yang memilih untuk gabung di Eko Kampus atau memang dipilih nih anggota-anggotanya atau gimana?
1: Ya, jadi untuk masuk ke UKM Eko Kampus itu bisa dari diri kita sendiri. Kita memilih UKM mana nih yang menarik untuk kita lakukan. Jadi dari mahasiswa sendiri itu bisa memilih UKM mana yang mereka minati.
0: Kalau Novita kenapa tertarik? Ini kan bahas sampah gitu ya. Biasanya kalau anak muda, aduh males ah sampah lagi gitu, berurusan sama sampah gitu, gimana dong?
1: Jadi kebetulan saya juga mendapatkan beasiswa dari CCEP. Iya, jadi CCEP juga berkolaborasi dengan UKM kami, Eko Kampus. Jadi saya masuk ke sini juga. Kenapa saya ingin? Ya karena dari kakak-kakak tingkat yang lain itu juga mempresentasikan, mengenalkan UKM Eko Kampus ini segimananya gitu. Manfaatnya begitu besar bagi bukan hanya lingkungan kampus kita tapi juga di luar gitu.
0: Dan bukan hanya sampah saja ternyata dimanfaatkan gitu, tapi penanaman juga gitu ya. Terus kalau tanam-tanam itu di mana dong di area kampus? Memang ada khusus untuk tanamannya?
1: Iya, betul. Jadi kami juga sudah membuat taman mini. Taman mini sama pojok tanam. Jadi tempat-tempat tersebut kita tanamkan beberapa bibit. Ya, walaupun ada yang gagal lah, setidaknya ada yang berhasil karena kita kan memang mahasiswa yang bukan di bidang
0: pertanian.
1: Iya. Jadi kita masih sama-sama belajar. Jadi kita di sana terus belajar bagaimana caranya agar bibit ini bisa tumbuh. Seperti itu.
0: Menghijaukan bumi. Yang penting ada niatnya dulu.
1: Iya, betul.
0: Nih, gitu. Yang penting ini ada niatan, ada eksekusinya juga gitu. Enggak hanya omong-omong aja tapi langsung nih ya. Tapi tanaman-tanaman yang dipilih gimana dong kalau untuk pojok tanam itu?
1: Pojok tanam saya berpilih juga kita lihat kondisi dari tempat tersebut, seperti apakah terlalu banyak sinar matahari atau tertutup dengan pepohonan. Itu juga kami memilih bibit mana yang cocok. Kami searching di sosial media apa yang cocok ya untuk yang bertahan dalam keadaan cuaca yang terlalu panas apa, seperti itu.
0: Respon mahasiswa gimana sih kalau dengan kegiatan-kegiatan ini?
1: Jadi banyak banget mahasiswa yang senang ya, apalagi ngambil-ngambil jambu, sering ngambil-ngambil jambu, ngambil-ngambil

0: ada kerja sama CCP, sama rumah plastik. Jadi salah satu unit yang kita bisa implementasikan itu adalah seperti ini yang Dovita koordinator kan ya, UKM Eko Kampus gitu. Jadi kita kedepannya maunya lingkungan kampus ini bukan hanya menjadi contoh lingkungan hijau yang baik kak ya, tapi kita mau sebagai kampus bisnis, kampus ekonomi, kita mau gerakan hijau ini sustain. Apa yang membuat orang sustain? Berarti apa yang dari sampah itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang ada nilai ekonomisnya.
1: Nah, itu dia.
0: Jadi kalau kami di kampus itu ada 3 P. Jadi apa ada itu? People, planet, dan ada profit. Okay. Nah yang ketiga ini kita mau dukung ke depannya di Eko Kampus ini supaya orang-orang melihat misalnya ekonomi hijau ini bukan hanya masalah bersih-bersih, bukan hanya bagaimana kita menanam supaya bumi hijau, tapi ada loh nilai ekonomis yang bisa kita dapatkan dari sana, ada profit gitu.
1: Karena sekarang kan apa-apa ada cuannya nggak gitu
0: ya. Betul.
1: Ada cuannya nggak kalau sampah? Kalau di Eko Kampus itu dijual lagi atau hanya mungkin kak tadi ada produknya itu juga sudah terbukti ada cuannya atau gimana pak?
0: Nah untuk saat ini kita baru mengembangkan prototipe ya karena kan kedepannya kita mau Eko Kampus ini bukan hanya sebuah gerakan bersih-bersih, bukan hanya gerakan menanam tumbuhan kan, karena di tempat lain atau di kampus lain itu gerakan itu sudah ada. Tapi kita mau ke depannya bahwa kita bisa loh mendapatkan nilai ekonomis dari sesuatu yang sudah kita hasilkan di Eko Kampus. Eko Kampus sendiri juga bukan hanya kita tentang ekonomi hijau, tapi bagaimana kita membuat habit bagi mahasiswa, misal salah satu Novita, ada Olip dan semua keanggotaan UKM Eko Kampus dan isi Vitas Akademika. Kita mau yang pertama, oke, paling gampang kan kalau kita ngomongin ekonomi hijau, jelas kita harus bersih-bersih ya kak ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi bersih-bersih kan bisa aja sebatas seremonial, banyak orang bisa ya. Ya mau kita tumbuhkan di kampus itu yang pertama dari kegiatan bersih-bersih gitu ada suatu habit yang terjadi. Kayak kami misalnya di Eko Kampus, mulai bulan ini kita setiap minggu selalu bertemu. Okay. Untuk membahas apa saja proyek kita ke depan yang di luar bersih-bersih dan tanaman itu. Makanya kita mau buat produk. Jadi di sana tuh ada inovasinya apa sih dari sesuatu yang sampah yang banyak dipersoalkan orang-orang saat ini, kita bisa menghasilkan nilai ekonomis gitu. Salah satunya tadi gelang ada. Terus dari UKM pun yang memproses sendiri itu ada sabun ya. Yeah. Jadi kalau sabun itu pure dari mahasiswa kami. Jadi dari apa Novita boleh?
1: Dari sabun itu dari apa dong?
2: Dari sampah rumah makan berupa jeruk nipis.
1: Oke.
2: Iya, kita manfaatkan nanti jeruk nipis itu untuk kami olah kembali jadi sabun cuci piring.
1: Itu ekoenzim.
0: Iya, jadi bisa dijual kembali menjadi sabun dia.
1: Oke, maksudnya sampah kulit jeruk itu diolah untuk ekoenzim dulu baru jadi sabun gitu atau gimana?
2: Bukan. Jadi mulai dari jeruknya itu, nanti kita blender mungkin, terus itu kita campur sama bahan-bahan pembuatan sabun. Jadi,
1: oh gitu.
2: Ya, jadi pure lemon.
1: Ya. Baik. Hal-hal seperti itu, inovasi-inovasi itu munculnya di mana dong? Maksudnya memang ada dosennya kah? Coba ini dong, coba ini atau dari mahasiswanya sendiri nih yang tergerak?
2: Ya, selain dari sosial media, kami juga kan sering makan tuh di rumah makan, melihat ada sambal, terus ada jeruk limaunya. Nah gimana, karena kan itu pasti mereka itu abis digunakan itu pasti tidak terpakai lagi,
1: jadikan sampah
2: iya
1: gitu.
2: Jadi
1: ya,
2: kita membuat inovasi jadikan itu menjadi sabun cuci piring.
1: Kalau dari Eko Kampus gini misalnya ada inovasi seperti itu, misalnya dari UKM-nya langsung memberikan masukan ke dosennya untuk di ACC dulu atau gimana sih sistemnya?
2: Ya, jadi mahasiswa mencari ide-ide dulu.
1: Okay.
2: Kita mencari mana nih yang mau kita pilih.
1: Ajuin proposal dulu.
2: Baru ajuin ke bapaknya, nanti di ACC baru kita eksekusi.
1: Oke, okay. Gimana Pak lihat inovasi-inovasi gitu gimana Pak? Langsung responnya.
0: Ya jelas saya sangat setuju ya. Saya malah pengennya mendorong mereka untuk mereka mengajukan inovasi jangan dari saya. Jadi mereka dulu yang melihat sekitarnya apa sih misalnya sampah yang terbuang yang kita bisa manfaatkan. Tapi jelas karena saya dosen bisnis ya Ibu ya, jadi harus apa sih nilai ekonomisnya gitu. Dan itu juga sebenarnya yang mau kita bangun di Eko Kampus Setia Satya Dharma ya, bukan hanya habit tentang bersih-bersih, tapi ada habit inovasinya itu. Mahasiswa mampu untuk melihat peluang dari

0: barang-barang mungkin yang tidak terpakai. Sampah salah satunya kan problem di Bali saat ini sampah ya. Kita ingin membangun habit itu untuk bisa inovasi ke depannya bahwa produk-produk yang terbuang itu yang tidak dipergunakan bahkan bisa menjadi masalah ya bagi lingkungan sekitar, kita bisa timbulkan nilai ekonomisnya. Makanya di kampus Setia Sadra Dharma itu eko kampusnya kami dari dosen itu sudah menentukan ada person in charge-nya, PIC-nya. Jadi kita dosen kita hanya mengawasi, kita hanya ACC, tapi jelas semua keputusan itu diawali diambil oleh mahasiswanya sendiri.
1: Baik. Kalau mengajak mahasiswa untuk ikut serta, tantangannya apa nih? Mau enggak mereka langsung meresponnya positif, ayo kumpulkan sampah? Mau, oke deh, atau memang ada tantangan khusus nih untuk para mahasiswa?
2: Saya juga melihat, nggak tahu juga kenapa ya, dari teman-teman juga excited.
1: Okay. Yeah. Syukurnya gitu ya, karena biasanya kan ada, males ngapain gitu kadang kan.
2: Mereka setiap saya mau melakukan kegiatan itu kan membuat laporan dulu, apa yang kita kerjakan minggu ini, bla bla bla bla. Nanti mereka baca dan mereka pasti, oh ini kak, mungkin kita ada ini, adain pembersihan juga, ada ini juga. Kalau misalnya cuma satu kegiatan nanggung gitu, jadi teman-teman juga memberikan saran apa kegiatan yang kita lakukan untuk minggu ini. Jadi yang saya lihat sih, kalau misalnya kita saling kerjasama, saling mendukung, itu membuat semangat kita semakin besar.
1: Oke, okay. Gitu, ya. Okay, kalau dalam pengumpulan sampah itu memang dilakukan setiap hari kah? Atau mungkin ada waktu-waktu tertentu mahasiswa bisa menyetorkan sampah atau gimana nih sistemnya?
2: Kalau sistemnya seperti itu, kita kalau misalnya tiap hari untuk mengumpulkan sampah kan gini, berat ya untuk mahasiswa, karena kan tugas kita tidak hanya untuk melakukan kegiatan UKM, tapi kita mahasiswa yang aktif belajar juga. Jadi kegiatan itu kita jadwalkan satu minggu sekali. Jadi tugas mahasiswa lain itu ya bagaimanalah caranya mereka memisahkan sampah mereka. Walaupun susah ya kalau misalnya menyuruh mereka 100% memilah, tapi setidaknya adalah yang mereka pilah-pilah. Jadi nanti satu minggu itu kita pilah kembali,
1: baru disetorkan begitu ya. Misalnya. Berarti kalau UKM Eko Kampus ini ada camp khususnya kah, atau memang gimana kalau di kampus?
0: Oh iya, kalau untuk campnya emang kita selalu ya, kalau camp maksudnya adalah tempat kumpul atau
1: iya,
0: tempat?
1: Iya, kalau tempat kumpulnya
0: jelas,
1: ada
0: tempat kumpulnya kami di pojok tanam. Jadi kita benar-benar untuk kumpul itu kita di alam. Di alam yang sudah kita kelola, biar kita merasakan bahwa apa tempat yang kita bersihkan itu kita terima juga manfaatnya. Jadi langsung di alam, di bawah pohon mangga ya Novita ya. Di bawah pohon mangga, di sekitarnya ada tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh mahasiswa UKM Eko Kampus, dan beberapa yang belum ada nilai ekonomis misalnya gitu ya, belum dikontrakan gitu ya, itu bisa diambil ya Novita ya, bisa jadi rujak gitu.
2: Rujak sering rujakan kita di sana.
0: Dan kami emang saya dari pengelola, dosen pengelola Eko Kampus mewajibkan untuk kita di alam gitu, karena emang kita kan tujuan gerakannya kampusnya juga untuk alam, biar kita langsung merasakan aktivitas kita kalau rapat harus di alam.
1: Itu aja sudah ada nilai ekonomis, bisa dikontrakan, kalaupun dikontrakan, nggak dikontrakan nanti bisa dijual langsung gitu ya, kalau untuk pohon-pohonnya ya Pak ya.
0: Wah,
1: memang masih hijau kalau di STIE itu, di pojokan itu ada yang dari yang tanam tanpa tanah itu ada juga di sana.
0: Tanpa tanah maksudnya yang
1: hidroponik gitu?
0: Hidroponik, oh saat ini belum. Tapi kedepannya kami sudah merencanakan sih, setelah proyek prototipe produk ini dulu gitu.
1: Oke, banyak ya ternyata. Semakin menarik ya pendengar Prosatu RRI Singaraja. Untuk Anda yang mungkin ingin tanya-tanya langsung juga masih bisa di line telepon 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811-399-9790. Tapi sebelum itu kita jeda sejenak dulu. Tetaplah bersama kami di Prosatu
3: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
6: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
5: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
7: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dari Kampus Untuk Bumi, cerita Eko Kampus di Satya Dharma. Ada pojok tanam, pengelolaan sampah, hingga ekonomi hijau. Wow, banyak kegiatannya ya. Ternyata mahasiswa bukan hanya mencari gelarnya saja, tapi bermanfaat juga untuk diri sendiri, lingkungan terutama nih. Dan yang penting, ada cuannya juga gitu tadi ya. Tetap ya, pokoknya kalau bahas apapun ada cuan gak gitu ya kan Pak ya. Itulah, tapi kalau membahas hal ini Novita Dila Seciani, Ketua Koordinator UKM Eko Kampus di Satya Dharma. Tapi kalau misalnya di kampus kan biasanya banyak UKM gitu ya, tapi gimana nih kalau UKM Eko Kampusnya, peminatnya menduduki peringkat keberapa di antara UKM-UKM yang ada di kampus nih?
2: Jadi untuk saat ini memang UKM kami paling banyak ya anggotanya. Nanti juga kita masih membuka perekrutan anggota untuk mahasiswa barunya. Okay. Nanti kemungkinan ada penambahan anggota lagi.
1: Berarti dibatasi tidak sih kalau kalau gabung UKM gitu?
2: Kalau untuk kampusnya maksimal 2. 2 UKM.
1: Oke, tapi kalau kalau anggota dalam satu UKM itu ada batasnya?
2: Tidak ada, sesuai minat dari mahasiswa.
1: Oke, ini dari ini tahun keberapa dong Novita gabungnya?
2: 2024.
1: UKM kampus memang dari 2024 atau udah angkatan keberapa dong jadinya ada?
2: Angkatan ketiga. Iya, angkatan ketiga.
1: Dari tahun ke tahun ada penambahan atau ada pengurangan nih jangan-jangan?
2: Dari tahun-tahun kebetulan peningkatan ya, walaupun ada sempat turun, naik, dan sekarang alhamdulillahnya peningkatan.
1: Wah, ya. Berarti memang banyak yang tertarik untuk bahas hal ini gitu, untuk tergerak ya Pak ya, Pak Krisna ya.
0: Betul.
1: Tergeraknya karena memang bermanfaatkah atau memang gimana nih Pak Krisna untuk mengajaknya?
0: Kalau saya melihat itu harapan kami dari kampus itu sudah mulai tercermin dari banyak mahasiswa yang ngambil UKM Eko Kampus ya. Kami kan mulai branding kampus kami itu jadi Eko Kampus itu kan baru 4 tahun. Kami perlu memproses itu, kita perlu edukasi ke mahasiswa, dan kita ada step by step yang kadang kita ada trial and error, ada yang bisa diterima. Sungkarnya untuk saat ini kita sudah ada sistem yang bagus ya untuk mahasiswa, makanya UKM-nya diminati kan. Sistem kami sudah ada baik, misalnya pembagian tugas yang jelas, kita mau ngembangin produk apa. Misalnya kayak Eko Kampus saat ini kan Novita sudah membagi tugas ya Novita ya, ada yang untuk fokus mengembangin produk ekonomi hijau, ada yang fokus untuk mengelola tanam taman ini gitu ya, taman mini sama pojok tanamnya. Jadi supaya nanti kita ngomongin produk, tapi ternyata tempat kita untuk berdiskusi nanti lalai, nggak tersiram, nggak rawas kan ya. Itu juga gitu
1: ya.
0: Sih kak.
1: Wah, ini teori aja nih, padahal tempatnya juga nggak terurus gitu mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau setelah adanya Eko Kampus ini, ada perubahan yang terlihat tidak ya dari mahasiswa dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Eko Kampus? Ke arah positif tentunya gitu.
2: Ada ya, dari kesadaran mahasiswa juga terlihat ya, dari mungkin yang Novita katakan tadi, tugas untuk menjaga lingkungan kampus tidak hanya kami UKM Eko Kampus, tapi seluruh sivitas akademika baik dosen atau pegawai. Ya, jadi kita kan memiliki hak yang sama ya, hak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman di sekolah, di kampus, hak udara segar, itu kan hak kita sama. Jadi kita melakukan kewajiban juga yang sama, hak sama, kewajiban sama.
1: Baik. Apalagi Singaraja yang panas cetarnya seperti ini. Apalagi kalau ada di pojok tanam itu kan kayaknya adem banget gitu ya, di bawah pohon mangga itu. Itu salah satu kelebihannya begitu. Itu daya tariknya. Coba kalau semua mau ditanam seperti itu gitu kan. Kalau penanaman pembibitan memang rutin dilakukan sekarang atau gimana, Pak? Novita.
2: Kalau pembibitan ada beberapa tanaman itu kan sekali panen. Nah, itu dilakukan pembibitan lagi. Kalau misalnya seperti cabai itu kan bisa berkali-kali. Nah, itu cukup hanya sekali. Nanti kalau misalnya memang mau nambah cabai nih biar tambah banyak, itu baru kita pembibitan lagi.
1: Kalau pohon-pohon besarnya mangga begitu, ada mau ada tanam-tanam, ada mau penambahan tanam lagi atau gimana tuh? Kayak gitu-gitu.
2: Itu boleh sih kak, banyak juga. Seperti kelengkeng juga ada di kampus. Kelengkeng ada, apa lagi ada ya, sirsak, ada sisal kemarin ada satu berbuah sirsak.
1: Itu kebanggaan juga loh sebenarnya, kalau sudah dari mahasiswa kan yang kita rawat, yang kita tanam, itu akhirnya menghasilkan berbuah. Itu salah satu kebanggaan benar kalau untuk tanam ya, apalagi mahasiswa ya. Tapi kalau tantangannya gimana nih dalam menjalankan Eko Kampus di UKM?
2: Tantangannya yang paling susah ya, itu dari pengalaman sih kak, karena kita kan belum ada pengalaman dalam menanam. Ilmu sih ya sebenarnya, tapi dari teman-teman banyak belajar dari sosial media gimana. Apalagi kita kan mungkin udah sering nih pembibitan gagal. Nah, kita belajar dari kegagalan itu. Ini cabenya nggak bisa tumbuh karena terlalu kena ini sinar matahari atau kekurangan siram kemarin. Jadi kita belajar dari kesalahan tersebut. Untuk sampah mungkin kendalanya dari belum semua ya maksimal dalam pemilihan sampah. Walaupun kayak gitu, kami UKM Brand Ambassador juga terus-terusan edukasi bagi teman-teman yang belum mempunyai kesadaran penuh dalam melakukan pemilahan sampah.
1: Baik. Tapi ada kolaborasi tidak dengan pihak luar gitu dalam pengelolaan sampah ataupun dalam pojok tanam ini?
2: dari kami kolaborasi itu ada dari Rumah Plastik. Okay. Terus kami juga sering berkolaborasi dengan DLH. Mm-hmm. Kemarin juga kami tahun lalu kami mengikuti jadi relawan Buleleng Festival.
1: Oh iya. Yeah. Oke, okay. Pantas aja di Bulfest waktu ini bersih sekali. Setelah kegiatan tidak ada sampah berserakan. Yeah. Oh, kalian tergabung juga yeah. di sana.
2: Sudah 2 tahun, tahun kemarin sama tahun ini juga kami jadi relawan. Kita, okay. kita tidak hanya ngambil-ngambil sampah, kan, tapi juga kami edukasi para UMKM yang berjualan di Buleleng Festival.
1: Itu yang terpenting, yeah. edukasinya edukasi, yang terpenting.
2: Yeah.
1: Wah, kalian juga tergabung dalam itu ternyata, Pak ya. Tapi gimana cara mungkin menjaga semangat mahasiswa agar tidak saat ini saja, tapi agar ini berkelanjutan begitu?
2: Untuk semangatnya, kalau misalnya teman-teman melihat perubahan itu pasti semangat. Iya, kalau misalnya apa yang kita kerjakan itu membuahi hasil, mereka bersemangat untuk melakukan yang terbaik lagi, yang terbaik lagi. Apalagi kalau misalnya kita udah selesai melakukan kegiatan itu, sering makan bareng, iya. Terus kalau misalnya proker-proker kita udah jalan juga, kita sering ngajak dosen untuk makan asik. Ayam bakar.
1: Targetnya apa nih selanjutnya nih untuk UKM Eko Kampus? Ya.
2: Targetnya sih semoga kita makin banyak punya produk ya. Ya, terus berkembang dalam inovasi, kreativitas dan juga semangat. Yang penting juga konsisten. Kalau misalnya enggak konsisten kan percuma gitu. Iya. Walaupun susah ya selalu konsisten itu, tapi paksalah supaya konsisten gitu. Karena semua hal itu butuh dipaksa dulu baru mau konsisten. Iya.
1: Bener. Wah, memang sih ya, konsisten itu yang sebenarnya perlu dijaga, enggak hanya saat ini tapi keberlanjutannya gitu ya, yeah. Novita ya. Luar biasa sih. Bapak gimana, Pak? Lihatnya mahasiswanya yang sudah sangat-sangat semangat ini ya. Yeah. Tanpa disuruh juga mereka gerak sendiri nih, yeah, gitu.
0: Betul. Luar biasa sebenarnya sih ngelihat ya. Untuk mahasiswa Eko Kampus ini ya, UKM-nya. Jadi kalau kami dari Civitas dan sebagai apa ya, pengawas gitu ya, kita jelas pengennya mahasiswa ini sudah aktif. Gimana cara kita menjaga kesemangatan itu? Jelas untuk dari cara kami sekarang adalah memudahkan mereka ya. Mereka butuh apa, kami bantu. Misalnya mereka ada ide seperti ini, Pak, seperti ini. Oh, oke, okay, kalau menurut kalian bagus, saya pasti ACC. Karena kan kalau dari kami untuk menjaga semangat itu, karena kita itu kan pure dari mahasiswa, Kak, ya. Jadi kami ada UKM, mahasiswa memilih, mahasiswa yang
1: bertanggung jawab lah,
0: bertanggung
1: dengan itu
0: bertanggung
1: ya?
0: Jawab dan merancang untuk proker-prokernya tuh. Kami hanya mahasiswa, Kak. Okay. Jadi semuanya itu ide mahasiswa, misalnya mereka mau buat apa gitu. Dan harapan kami ke depannya kan mahasiswa kita gak bisa keep selamanya ya, pasti ada lulus, Kinovita pasti akan lulus. Jadi harapan kami kebiasaan, mindset yang sudah kita lakukan di kampus itu bisa terbawa nanti dan mungkin akan berimpact untuk yang lebih luas lagi. Mereka sudah kerja, misalnya Novita udah di bank gitu, udah kerja, nanti bisa melakukan aktivitas itu di sana. Jadi, atau edukasi lah.
1: Iya. Jadi modal awal pijakannya itu yang harus kuat gitu ya. Betul. Fondasi itu yang harus kuat, kebiasaan-kebiasaan itu biar terbawa gitu. Karena biasanya satu hal yang kalau sudah jadi kebiasaan itu kan menjadi keberlanjutannya itu. Benar, ya,
0: benar,
1: Pak ya.
0: Benar.
1: Oke, luar biasa ini. Terakhir mungkin sebagai closingnya, harapan mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat. Masyarakat boleh nggak sih nyetor sampah ke sana atau gimana? Boleh nggak sih petik-petik buah atau beli-beli buahnya di sana? Atau mungkin boleh nggak sih masyarakat bagi dong tanaman cabenya atau beli deh gitu mungkin ya?
2: Oke. Harapannya sih semoga pemikiran masyarakat dan juga teman-teman kampus terbuka ya tentang mengenai peduli dengan lingkungan dan juga sampah. Karena yang balik lagi yang berhak untuk menikmati keindahan Bali, apalagi ya seindah ini, secantik ini. Kalau misalnya kita nggak rawat, kita nggak jaga, nanti kasihan untuk generasi berikutnya tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati saat ini.
1: Baik, terima kasih Novita. Pak Krisna, closingnya kasih dong motivasi gitu mungkin, atau semangatnya untuk mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa mungkin yang akan mau ke STIE juga atau gimana?
0: Oh iya, terima kasih Kak ya atas waktunya. Jadi kalau untuk semangatnya sih saat ini UKM Eko Kampus lagi semangat-semangatnya Kak ya. Jadi kami dari dosen hanya jadi supervisi aja lah. Kita hanya mendukung, kita hanya menjadi tempat mereka bertanya, ntar kita jawab, dan semua keputusan itu diambil sama mahasiswa yang ada di UKM Eko Kampus. Jadi kalau untuk mahasiswa saat ini, misalnya dari mahasiswa baru Setia Satya Dharma, boleh kalau misalnya tertarik untuk kita belajar tentang ekonomi hijau, bagaimana cara kita bertanggung jawab bukan hanya mengenai lingkungan kampus tapi lingkungan sekitar kita tinggal juga gitu, dan mindset ekonomi hijau. Jadi kalau bagi mereka yang ingin belajar bagaimana sih cara mengembangkan produk hijau, produk hijau bukan dalam artian hanya sampah, tapi bagaimana kita sampah yang ada itu kita bisa mendapatkan nilai ekonomisnya gitu. Dan untuk kedepannya bagi yang mau misal tertarik gitu ya, Eko Kampus Setia Satya Dharma, bolehlah datang biar kita tunjukkan juga program kita apa aja, di mana saja tata letak, misalnya kayak pojok tanam gitu ya, dan tertarik emang gimana sih kita kalau rapat di bawah pohon mangga itu gimana. Dan untuk kedepannya juga kami akan membuat seminar Kak ya, untuk seminar ekonomi hijau itu akan kami rencanakan di pojok tanam itu. Kita seminar bukan di dalam gedung, tapi kita seminar langsung di alamnya. Nanti kalau gimana RRI boleh datang ya.
1: Iya, boleh ya, boleh. Atau kita podcast mungkin di bawah sana boleh, gitu kan asik
0: boleh,
1: ya.
0: Bener.
1: Kembali ke alam gitu sekarang. Bener. Wah, menarik nih. Itu yang buat kalau sudah ke kampusnya nyaman gitu, kayaknya mau sering-sering di kampus aja gitu ya. Betah jadi kampus. Apalagi panas Singaraja, tapi kalau di bawah pohon tuh kayaknya adem asri gitu ya. Wow, pendengar Prosatu RRI Singaraja, dari perbincangan kita sore ini juga kita belajar ya bahwa kepedulian lingkungan itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kayak tadi yang sederhana sebenarnya banyak manfaatnya gitu. Mulai dari satu tanaman yang kita rawat, tadi sirsaknya berbuah loh. Gimana bangganya Novita mungkin akan hal itu. Dan yang lain juga bisa merasakan hal yang sama ya kan pendengar. Dan mungkin dari satu sampah yang kita pilas, satu kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari, dan kemudian mengajak orang lain juga untuk melakukan hal yang sama gitu. Ini digetok tularkan oleh teman-teman dari UKM Eko Kampus. Mungkin dari sana dulu, ntar ke mahasiswanya, ntar ditularkan lagi di rumahnya gitu. Mungkin ya di masyarakatnya, ketika kepedulian tersebut tumbuh di lingkungan kampus, mahasiswa mungkin tidak hanya mendapat pengalaman berorganisasi aja ya Pak ya, betul, tapi juga betul belajar menjadi bagian, jadi solusi bagi persoalan lingkungan. Terima kasih banyak ya sama-sama untuk Novita, siapa tadi nama lengkapnya ya, Novita Dila Suciani, koordinator dari UKM Eko Kampus di Satya Dharma Singaraja. Pak Krisna juga terima kasih banyak sudah menemani. Jadi tahu banyak cerita tentang Eko Kampus, juga pengalaman inspirasi juga dibagikan. Semoga ini juga jadi inspirasi, siapa tahu nanti di tempat lain juga ada ini yang buat hal yang serupa gitu.
0: Betul,
1: mungkin ya.
0: Iya.
1: Semoga yang dilakukan teman-teman Eko Kampus juga terus berkembang dan tetap konsisten dan selalu didukung sama dosennya.
2: Amin.
1: Terima kasih banyak, dan pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara kami yang hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Terima kasih Novita, Pak Krisna.
0: Terima kasih.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur, diminta untuk celukan bawang ini menjadi salah satu alternatif.
2: Sebagaimana kita ketahui, ada dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa.
3: Selamat sore pendengar, Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 26 September 2026. Bersama saya, Henny Batalia. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru, setelah Pelindo menerima penugasan dari Kementerian Perhubungan.
1: Kan memang terjadi kemacetan di Ketapang Gilimanuk, yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur, diminta untuk celukan bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan.
4: Pelabuhan celukan bawang di Kabupaten Buleleng Bali mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan lintas Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Pelindo cabang celukan bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Cabang Celukan Bawang, Muhammad Imron, mengatakan penunjukan celukan bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk, sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. General Manager Imron menjelaskan sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevasi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan.
1: Yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur, diminta untuk celukan bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan itu diakibatkan gara-gara apa? Jumlah dermaga yang ada di Ketapang sama Gilimanuk itu tidak sama gitu, tapi lebih banyak di Ketapangnya daripada di Gilimanuk, daripada di sisi Balinya, sehingga di Bali itu butuh ada tambahan pelabuhan seperti itu untuk mengimbangi jumlah dermaga yang ada di sisi Jawa.
4: Untuk mendukung operasional, Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas di dermaga 3. Perbaikan meliputi pemasangan plat besi sebagai alas rem door kapal Roro, penambahan penerangan, pelebaran akses jalan, hingga perkerasan jalan menuju dermaga. Dermaga 3 diproyeksikan melayani kendaraan golongan 5 atau mobil pribadi dengan rute Jangkar Situbondo, Celukan Bawang. Sementara itu, dermaga 1 dan 2 masih menjalani asesmen bersama SDP untuk mengetahui kelayakan sebagai jalur angkutan logistik dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Imron menegaskan sejumlah kajian masih berfokus pada aspek keselamatan, operasi, dan teknis sebelum pemerintah mengambil keputusan. Pelindo juga akan menyampaikan hasil asesmen kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan operasional.
1: Kalau dari Pelindo sendiri sebenarnya tugasnya hanya satu, yaitu memastikan apa arahan dari pemerintah kita laksanakan nanti dalam tahap saat ini assessment dan kita perbaiki fasilitas seperti yang saya sampaikan tadi. Hasilnya nanti akan kita kembalikan report kepada kementerian hasilnya seperti apa, nanti mengambil keputusan bukan Pelindo tapi juga dari stakeholder utamanya di pemerintah.
4: Menurut General Manager Imron, rute Jangkar Celukan Bawang dinilai paling siap diterapkan karena dermaga 3 telah dipersiapkan untuk kendaraan pribadi. Ia menambahkan pengalihan mobil pribadi berpotensi lebih efektif mengurangi kepadatan Nataru dibandingkan kendaraan logistik. Mengingat konektivitas jalan Bali Utara menuju Bali Selatan masih sempit dan berkelok sehingga faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sementara itu, Balai Taman Nasional Bali Barat TNBB meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat musim kemarau ekstrim. Berdasarkan hasil pemetaan pengelolaan kawasan, sedikitnya 2.000 hingga 3.000 hektar lahan di dalam TNBB masuk dalam kategori rawan tinggi kebakaran.
5: Nah, langkah-langkah kita sebagai pengelola kawasan dalam hal ini Taman Nasional Bali Barat.
6: Balai Taman Nasional Bali Barat TNBB meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat musim kemarau ekstrim. Berdasarkan hasil pemetaan pengelola kawasan, sedikitnya 2.000 hingga 3.000 hektar lahan di dalam TNBB masuk dalam kategori rawan tinggi terbakar. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa mengeringnya vegetasi di ekosistem savana, pesisir hingga pegunungan menjadi pemicu utama tingginya risiko kebakaran saat ini.
5: Kita kalau kita melihat rawan kebakaran dari hasil pemetaan kita ya, kondisi bahan yang kering itu menjadi material yang sangat rawan kebakaran, itu kita kurang lebih kita harus tangani sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar.
6: Menanggapi ancaman tersebut, Balai TNBB menyiagakan 55 personil gabungan yang terdiri dari 30 anggota Manggala Agni dan 25 personil polisi kehutanan atau Polhut. Seluruh personil dibekali dengan sarana pemadam siap pakai, mulai dari kendaraan tangki slip-on, jet shooter hingga pompa air. Selain menyisir titik rawan secara harian menggunakan sistem smart patrol, pengawasan interaksi masyarakat di batas kawasan juga menjadi fokus utama. Langkah edukasi terus digencarkan kepada kelompok tani hutan, nelayan, dan warga sekitar, mengingat aktivitas manusia seringkali menjadi pemantik utama munculnya titik api.
5: Kesiapan personil kami menyiapkan ada 30 Manggala Agni, kemudian ada Polhut 25 orang yang ada di lapangan, dan ini menjadi satu garda terdepan untuk deteksi dini terkait dengan karhutla. Kemudian yang kedua, kesiapan dari peralatan dari arahan dari kami, Menteri Kehutanan, bahwa salah satu hal yang mendukung untuk mengantisipasi adanya karhutla di dalam kawasan konservasi itu kita harus siap dengan peralatan.
6: Ia juga menambahkan, langkah paling efektif adalah menyadarkan masyarakat. Sesuai arahan Kementerian Kehutanan, pihaknya mengimbau warga untuk tidak membersihkan atau membuka lahan pertanian dengan cara dibakar serta tidak membuat perapian sembarangan agar api tidak merembet masuk ke kawasan konservasi. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan dan meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar persoalan kepemilikan tidak mengganggu keberlangsungan fasilitas sekolah pendidikan.
2: Satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa di yang awalnya memang ini harus diakui.
4: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sengketa lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala persoalan status lahan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gedewandira Adi mengatakan terdapat satu hingga dua sekolah di wilayah Kubu Tambahan yang lahannya masih menghadapi persoalan kepemilikan. Menurutnya persoalan tersebut bermula dari adanya tanah yang pajaknya masih dibayarkan oleh pihak pribadi. Meskipun di atas lahan tersebut telah berdiri bangunan sekolah. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan status dan kepemilikan tanah.
2: Sebagaimana kita ketahui ada satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa. Yang awalnya memang ini harus diakui, kami akui bahwa pemerintah daerah kita ada miskomunikasi di mana tanah di sekolah tersebut yang masih pembayaran pajaknya setiap tahun dibayarkan oleh pribadi personal, sementara di atasnya berdiri lahan sekolah.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Wandir, menjelaskan persoalan muncul karena pihak yang selama ini membayar pajak tanah kemudian mengurus sertifikat atas lahan tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD karena lahan telah dimanfaatkan untuk bangunan sekolah. Pemerintah daerah diminta hadir dan mengutamakan komunikasi serta musyawarah dengan pihak yang bersengketa. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tanpa mengganggu keberlangsungan fasilitas pendidikan.
2: Harapannya, karena sudah terbangun sekolah, tanah tersebut kembali bisa menjadi milik pemerintah daerah. Tentu juga terhadap permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.
4: Wandir menyerahkan mekanisme penyelesaian kepada pemerintah daerah dengan mengutamakan pendekatan yang dapat diterima kedua pihak. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah mufakat tanpa langsung menempuh jalur hukum. Jika tidak menemukan titik temu, jalur hukum menjadi langkah terakhir. Namun pemerintah daerah diharapkan terlebih dahulu mengedepankan musyawarah agar sengketa dengan masyarakat dapat dihindari. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mendorong peningkatan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3 untuk memperkuat mutu perguruan tinggi seiring upaya meningkatnya angka partisipasi kasar APK.
7: Saya masih ada target 2 kali lipat.
8: Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk kualifikasi pendidikan dosen. Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3. Mengingat hingga saat ini, proporsi dosen S3 di lingkungan LL Dikti Wilayah 8 masih sekitar 17%.
7: 3 itu target di angka 34%. Nah, saat ini LL Dikti Wilayah 8 baru mencapai di angka 17%, sehingga masih ada target 2 kali lipat. Penyebab yang utama rasa nyaman dari dosen, karena rasanya dengan S2 sudah cukup, apalagi dengan Permen 52, dosen-dosen cukup dengan S2 sudah bisa mencapai jabatan lektor kepala atau associate professor. Tetapi untuk menjadi seorang guru besar, profesor, itu harus S3.
8: Menurut Eratodi, angka 17% tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Pendidikan doktoral tidak hanya berkaitan dengan peningkatan gelar akademik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perguruan tinggi memperkuat riset, publikasi ilmiah, inovasi, serta kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Dorongan peningkatan kualifikasi dosen menjadi penting karena pertumbuhan jumlah mahasiswa harus diikuti dengan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jika APK meningkat, jumlah penduduk yang mengakses pendidikan tinggi juga bertambah. Karena itu, perguruan tinggi dituntut memiliki tenaga pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan keilmuan, sekaligus menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Eratodi menegaskan, peningkatan kualitas dosen menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Bali dan NTB.
7: Akses pendidikan yang kita sering sebut sebagai APK itu bisa terdongkrak di angka 39%.
8: APK sendiri merupakan rasio jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa membedakan usia dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah resmi untuk jenjang tersebut. Dengan posisi APK Bali yang disebut masih sekitar 34% dan target 39%, peningkatan akses harus berjalan bersama peningkatan kualitas dosen, agar pertumbuhan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah mahasiswa, tetapi juga dari mutu pendidikan yang diterima. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Pendengar, internet dan media sosial kini semakin dekat dengan keseharian masyarakat. Namun, di balik berbagai kemudahan yang diberikan, ada sejumlah tantangan di ruang digital yang juga perlu kita kenali dan waspadai.
9: Kalau media digital itu kita tidak tahu mereka sebenarnya siapa, ada orangnya atau tidak, atau hanya mesin ataupun yang lainnya.
10: Perkembangan kehidupan digital membuat berbagai aktivitas masyarakat semakin banyak berpindah ke ruang maya. Kondisi ini juga diikuti dengan munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan yang memanfaatkan media digital. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel mengatakan, kehidupan nyata kini semakin terhubung dengan kehidupan maya. Menurutnya, waktu masyarakat menggunakan media sosial dan internet bahkan telah menyamai waktu untuk bekerja maupun beristirahat.
9: Jadi apabila kita melihat keadaan sekarang ya, bagaimana sebenarnya kehidupan nyata ini sudah kemudian bergerak ke kehidupan maya ya. Bagaimana waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial ataupun internet itu sudah selama dengan waktu bekerja dan waktu tidur. Jadi nah oleh karena itu, maka semua bentuk-bentuk yang biasa terjadi di kehidupan nyata juga bergeser ke kehidupan maya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berbasiskan media digital ini gitu.
10: Amanda menambahkan, salah satu perbedaan kejahatan di ruang digital adalah pelaku dapat menyembunyikan identitasnya. Masyarakat tidak selalu mengetahui apakah berinteraksi dengan orang sebenarnya, akun palsu, mesin, atau pihak lain yang tidak diketahui identitasnya.
9: Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya dahulu itu kita ketemu nih sama kira-kira siapa yang mau ngejahatin kita, ternyata ujungnya ngejahatin kita. Kalau sekarang kita anonim kan sifatnya. Kalau media digital itu kita tidak tahu mereka sebenarnya siapa, ada orangnya atau tidak, atau hanya mesin ataupun yang lainnya. Nah kalau sekarang ini akhirnya dan juga trust issue di masyarakat itu juga kadang mereka melupakan. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu kalau udah kenal orangnya, udah pernah ketemu, udah bisa percaya nih. Nah hal seperti itu gak bisa ini dibawa ke dunia maya.
10: Amanda berharap kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan digital perlu terus dijaga meskipun pemahaman literasi digital masyarakat semakin berkembang. Modus kejahatan juga terus berubah sehingga masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima pesan, tautan, atau informasi yang mencurigakan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Keluarga harmonis menjadi pondasi utama menentukan kualitas hidup dan pembentukan karakter anak. Melalui keharmonisan yang konsisten, anak mendapatkan ruang tumbuh yang sehat, ketahanan emosional, dan perilaku sosial yang berempati.
11: Pola itu sistem ya, tersistemkan peran orang tua sejauh mana terhadap anak ini.
12: Pola asuh keluarga menentukan kualitas karakter anak. Pola asuh ideal dengan keharmonisan keluarga menjadi fondasi utama menentukan kualitas hidup dan pembentukan karakter anak. Pemerhati anak Loh Putu Anggreni kepada RRI di Denpasar mengatakan, rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi terbuka dan saling menghargai menjadi sekolah pertama anak menyerap nilai-nilai moral, ketahanan emosional dan perilaku sosial. Menurutnya, keluarga yang harmonis tidak hanya menjadi tempat berteduh secara fisik, melainkan juga ruang tubuh yang sehat untuk menjadi generasi yang hebat, cerdas, berkarakter, dan memiliki empati tinggi. Anggreni menekankan keluarga yang harmonis pastinya menerapkan pola asuh yang konsisten, suportif, dan mengedepankan empati yang muaranya akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, serta peduli terhadap sesama. Ia mengingatkan besarnya peran orang tua dan keluarga mengawasi, serta memperhatikan perkembangan sikap dan perilaku anak untuk mendeteksi perubahan atau ketimpangan perilaku pada anak.
11: Bagaimana orang tua ngasuh, pengasuhan, memberikan pendampingan, memberikan pendidikan, akhirnya menjadi anak yang bisa dibanggakan, anak yang jauh dari situasi kekerasan.
12: Anggreni mengatakan keharmonisan keluarga menciptakan benteng pertahanan yang kuat, apalagi saat proses pencarian jati diri dari fase anak remaja yang memerlukan bimbingan untuk membentuk kematangan perilaku dengan perkembangan fisik maupun emosi yang stabil. Direktur LBH Apik Bali itu menyebut ketika lingkungan rumah stabil dan damai, anak memiliki peluang tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, berani menyampaikan pendapat dan berprestasi.
11: Kami melihat kasus-kasus ada pembiaran-pembiaran kekerasan.
12: Keluarga yang harmonis dengan orang tua yang bisa menyeimbangkan perannya menjadi muara pembentukan kualitas dan karakter anak. Pola asuh yang berbasis kasih sayang akan membantu anak mandiri dan berempati terhadap lingkungan. Dalam lingkungan yang tenang, orang tua akan bisa menjadi arsitek jiwa untuk menanamkan kasih sayang, komunikasi terbuka, dan saling menghargai. Pola asuh ideal turut membiasakan anak memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Menjelang MotoGP Mandalika 2026, persiapan dukungan teknis terus dilakukan. Salah satunya terkait kesiapan spektrum frekuensi radio untuk menunjang komunikasi dan operasional selama balapan berlangsung. Balmon kelas 1 Mataram bahkan telah memproses 270 izin penggunaan frekuensi. Dari Mataram, reporter Hayatun Sofian melaporkan.
14: MotoGP nanti kita ini sedang on.
15: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon kelas 1 Mataram mematangkan dukungan teknis menjelang MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah. Balmon Mataram saat ini bahkan memproses sekitar 270 izin stasiun radio atau ISR untuk mendukung komunikasi dan operasional selama ajang internasional tersebut. Kepala Balmon kelas 1 Mataram Hamzah mengatakan, perizinan mencakup berbagai perangkat komunikasi, termasuk perangkat yang menghubungkan area pedok dengan race control serta perangkat teknis lainnya. Menurut Hamzah, koordinasi dengan penyelenggara dan sejumlah stakeholder termasuk ITDC dan MGPA terus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan verifikasi perangkat.
16: Penyiapan-penyiapan infrastruktur telco, dukungan layanan untuk penyediaan frekuensi, kami memproses 270-an ISR untuk dukungan nanti teman-teman penyelenggara, ITDC, MGPA, dan nanti yang menyelenggarakan adalah dari Dorna Sports, atau let's say jika misalnya berganti ya, tapi dampaknya masih Dorna, itu sudah sangat progres. Untuk telkonya sendiri, kemarin Telkomsel 70-an% di rapat terakhir, mungkin saat ini sudah 80, 85 hingga 90. Yang license perizinan itu juga sedang kami akselerasi.
15: Balmon Mataram juga menyiapkan tim untuk mengantisipasi potensi gangguan frekuensi selama pelaksanaan MotoGP. Hamzah menambahkan, pengalaman menangani kebutuhan frekuensi pada gelaran MotoGP sebelumnya menjadi modal untuk memastikan dukungan spektrum berjalan optimal.
16: Kami pasti menyiapkan diri sepenuh hati mensupport. Kesulitan-kesulitan yang ada itu sebetulnya adalah kadang-kadang waktu memasukkan final list frekuensinya, verifikasi alat-alat yang akan membutuhkan izin khusus mepet. Tetapi semoga tahun ini bisa lebih awal. Hari ini juga kita sedang ada meeting akselerasi untuk itu. Dan sebetulnya sih 270-an rata-rata 20 menitan per aplikasi, yang memang juga butuh waktu, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu bisa kita tangani dengan baik.
15: Balmon berharap seluruh kebutuhan frekuensi dapat dipinalisasi lebih awal sehingga komunikasi dan operasional selama MotoGP Mandalika 2026 dapat berjalan lancar. MotoGP Mandalika akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Karenanya, seluruh elemen masyarakat di daerah ini diminta memberikan dukungan penuh bagi kesuksesan dan kelancaran balap motor dunia tersebut.
3: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif guna membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Henny Batalia mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja

0: Tentu, para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Awas, awas, awas. Minggir, minggir. Aku mau lewat.
1: Kamu kok menghindar gitu sih? Gak sopan tahu kalau ketemu orang kamu malah menghindar.
0: Ya habis gitu dia kak, jalannya bungkuk-bungkuk gitu, kayak aneh tahu.
1: Kalau ketemu dengan sahabat kita yang difabel, ya biasain aja. Lihat orangnya, bukan disabilitasnya. Jangan sampai kita menganggap difabel itu berbeda dengan fokus pada keterbatasan. Karena difabel itu bukanlah kekurangan, tapi keunikan. Sekarang coba deh kamu bayangin, kamu ada di planet lain selain bumi. Secara fisik, bentukmu juga dianggap aneh sama penghuni lain di sana?
0: Iya juga ya.
1: Nah, coba deh pikirin.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, dorme bekel.

0: Sampunan laling ye, pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam pitu wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Rejang Sutri adalah tarian sakral Desa Batuan Sukawati Gianyar. Rejang Sutri ditarikan oleh penari perempuan dari usia anak-anak, muda maupun tua. Rejang Sutri di Desa Batuan memiliki keunikan atau gaya tersendiri. Ditarikan menurut sasih penanggalan kalender Bali, yakni sasih kelima saat Kajang Kliwon, Purnama atau Tilem, sesuai pewisik yang diterima oleh pemangku Desa Batuan. Selama 4 bulan kalender Masehi, tari Rejang Sutri dilaksanakan setiap hari bergiliran oleh 8 banjar pengempon. Tari Rejang Sutri diperkirakan tercipta pada abad ke-17 atau 1658 Masehi, saat Kerajaan Sukawati dipegang oleh Ide Sri Aji Mahasirikan yang bergelar Idewa Agung Anom atau Sriwijayatanu.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tetaplah di Pro 1 pendengar, kita jelang pukul 18:18 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda dari mana asal nama Bali? Kata Bali pertama kali muncul dalam sebuah prasasti yang ditemukan pada tahun 835 Saka atau 913 Masehi di desa Blanjong Sanur. Berikutnya, prasasti ini dikenal dengan Prasasti Blanjong. Di prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa ini dituliskan nama Pulau Bali dengan sebutan Bali Dwipa yang merupakan kata jadian dari bahasa Sanskerta yaitu Bali yang berarti persembahan kembali atau sesaji. Sedangkan kata Dwipa sendiri mempunyai arti pulau.

0: Di sana konggahang saking stasiun radio ini, sana makin ngiring PR sayang tumbang senanturnya.
1: Pro 1,
2: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, hidup mandiri dari Pompi yang dihadirkan untuk Anda sore ini, Kingge. Sudah mulai gelap nampaknya di luar Niki. Pendengar Pro 1 Rahajeng Rahina Purnama yang sore ini sudah bersiap untuk melaksanakan persembahyangan mungkin ge. Dan tetap waspada juga pendengar kalau persembahyangan menggunakan api dupa, kenten kalau mungkin akan meninggalkan rumah, dicek kembali, dipastikan apinya sudah padam, kenten ge. Dan itu juga untuk mewaspadai kebakaran, apalagi ini pada 2 hari yang lalu kebakaran ini sempat melanda rumah sekaligus tempat penyimpanan kayu milik Gede Sudaniasa di Banjar Dinas Jembong, Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Itu terjadi sekitar pukul 18.30 WITA. Jadi api membakar tempat penyimpanan kayu jenis cempaka dan sengon yang berada di belakang rumah korban. Jadi kebakaran juga sempat merambat dan melalap bagian belakang rumah dengan total kerugian itu diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Jadi kebakaran ini diduga bermula ketika istri korban itu membakar satu ember sampah di dekat tempat penyimpanan kayu. Jadi setelah menyalakan api, ia kemudian meninggalkan lokasi untuk membuat canang. Nah, kondisi tersebut membuat api berada dekat dengan tumpukan kayu yang mudah terbakar sehingga kobaran api ini kemudian membesar. Dan peristiwa ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak meremehkan aktivitas pembakaran sampah di sekitar pemukiman. Jadi api yang awalnya kecil ini dapat berubah menjadi kebakaran ketika berada dekat bahan yang mudah terbakar dan tidak diawasi. Jadi warga juga dihimbau memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, terutama pada bangunan yang digunakan untuk menyimpan kayu atau material lainnya. Tetap selalu waspada pendengar, apalagi ini saat cuaca yang masih panas dan anginnya lumayan kencang begitu nggih, untuk keselamatan kita bersama.

0: kembali Sani Konggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Prosatu RRI Singa Raja, makin 26 September 2026 nggih, Rahajeng Rahina Purnama Kapat pendengar Umat Hindu Sedharma. Jadi Purnama Kapat niki kan merupakan hari suci kinten yang berlangsung ketika bulan memasuki sasih kapat atau bulan keempat dalam kalender Bali niki. Jadi kalau purnama sendiri kan merupakan hari ketika bulan berada dalam keadaan penuh kinten, atau dikenal dengan suklepakse kinten. Jadi dalam kehidupan keagamaan umat Hindu Bali, purnama niki juga menjadi salah satu hari penting untuk meningkatkan bakti, melakukan penyucian diri secara lahir batin, serta mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Bahkan banyak juga niki yang piodalan mangken kenten nggih. Jadi sasih kapat juga dikenal dengan sebutan Kartika Masa, pendengar. Jadi yang dalam tradisi Bali niki berkaitan dengan masa ketika bunga-bunga mulai bermekaran. Biasanya kan ini peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan gitu. Jadi dari informasi yang hendak kutip niki wenten dalam lontar Sundari Gama, niki disebutkan bahwa purnama merupakan payogan Sang Hyang Chandra atau Sang Hyang Wulan. Dan persembahyangan purnama nanti juga kami akan siarkan secara langsung dari Pura Agung Jagatnata Singaraja. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1.

Pesta Rekreasi Endek Anget, ide garapan IKD Rio Juliarta Putra dengan koreografer Niko Mangtasya Juliani Putri. Terinspirasi dari tari yang dibawakan Sangga Seni Bayu Teja Budaya pada PKB tahun 2019, yaitu Tari Bayu Jantra Pengamesan. Tari ini menggambarkan bahwa Bali khususnya Desa Kalianget memiliki kebudayaan dan kegiatan yang unik dalam bermasyarakat, dalam keharmonisan. Proses pembuatan endek anget dari awal sampai akhir mengekspresikan perasaan tenang dan gembira. Dengan iringan tabuh, saling bersahutan, mencirikan adanya semangat dari sang pengrajin, yaitu pada elemen-elemen penonjolan instrumen reog, kendang, dan suling. Secara tidak langsung, tarian endek anget membuktikan bahwa tradisi membuat endek dengan menenun di Kalianget sudah ada dan diwariskan turun-temurun sampai saat ini, dan endek Kalianget ini masih tetap eksis digunakan sebagai busana kantor maupun dalam berbagai kegiatan lainnya.

Mistike adalah dasar kekuatan, keselamatan, dan kebahagiaan seluruh alam semesta. Swastika bermakna perputaran dunia yang dijaga oleh manifestasi kemahakuasaan Tuhan di 8 penjuru mata angin atau Astedale dan berpusat pada Siwa di titik tengah. Kesembilan manifestasi kemahakuasaan Tuhan itu kemudian disebut Dewata Nawasanga sebagai lambang keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan alam semesta. Makna simbol swastika adalah Catur Dharma, Dharma Kriya, Dharma Santosa, Dharma Putus, dan Dharma Jati, yakni 4 tugas yang patut didharma baktikan, baik untuk kepentingan pribadi maupun umum, demi terciptanya kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian alam dan manusia itu sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anggap pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mari kita ikuti bersama siaran langsung persembahyangan purnama dari Pura Agung Jagatnata bersama pengantar acara Loh Sri Drupadi.
2: Baik, terima kasih kepada Mbak Heni atas pengalihan siarannya ke Pura Agung Jagatnata Buleleng. Para pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat Sedharma yang

hari suci purnama dan tilem. Pada hari ini, Sabtu, Saniscara Umanis Wuku Bale, tanggal 26 September tahun 2026, yang

umat Sedharma yang berbahagia, kami informasikan bahwa siaran ini terselenggara berkat kerjasama Prajuru Pura Agung Jagatnata Buleleng dengan Radio Republik Indonesia Singaraja dan Kantor Kementerian Agama.

Edi Wiryadana Esos, Kramaning Sembah oleh Jero Mangku Pura Agung Jagatnate, Dharma Wacana oleh Bapak Gede Sadiana SAG MPDH dengan judul Tersenyumlah.

0: Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, marilah kita awali acara yang pertama, yaitu pengantab oleh Jero Mangku Pura Agung Jagatnata. Kami silakan.
1: Subemarase sing genep asanane.

Para pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, setelah kita mengikuti puja pengantep oleh Jero Mangku, mari kita lanjutkan ke acara kedua, yaitu puja Trisandya yang akan dipandu oleh Bapak Kade Edi Wiryadana Esos. Kami silakan.

0: Para pembedek, pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu Keramaning Sembah yang dipandu oleh Jero Mangku Pura Agung Jagatnate. Kami silakan.
1: Aingge para angga bakti sinareng sami, ngiring lanturang pangobakdeni antuk Keramaning Sembah. Ngiring becikang lingihi tur agem sekarire ngulenangan, ngiring keparisude antuk puspedantu durusunga. Aingge benahang sekari ngelantur sembah kepertama sembah puyung uleng baktini nyuciang sangyang atma durus kawitin. Aingge tadun ngelantur sembah kaping kalih mepiranti sekar uleng baktini majang ring ide petari yang siwur aditya nunas upesaksi durus unggahang sekari kawitin.

Aigi, tadun ngelantur sembah kaping tiga mepiranti sekar kuangin uleng baktini majang reng ido batara yang istu dewatu yang siwu jagat natu lansang yang candru mandalu durus unggahang sekari kawiting.

Ini sumpangang sekari ngelantur sembah kaping empat mepiranti sekar kuangen uleng baktini majang ring ide batare samudayi sepisanan ngelungsur waru nugra duro sunggahang kawikit.

0: Ngeti kelang sekari ke pertiwi ping tiga ngelantur sumpang ngelantur sembah keping entat mepiranti tangan puyung uleng baktini ngaturang paramu suksemo durus unggahang tangani kawidin. Aige popot.
1: Para pemedek, pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita ngelungsur wangsuh pada atau nunas tirte, mari kita dengarkan Dharma Wacana oleh Bapak Gede Sadiana SAG MPDH dengan judul Tersenyumlah Saat Suka dan Duka. Kami silakan.
2: Inggih matur suksema galasane kepaece ring sekian tiang majang ring dane pengantar acara ugra wakya om swastiastu om swastiastu inggih nika mangde sami bawasan nggih kenapa itu adalah saling mendoakan tiang ngucarang om swastiastu para pemedak semoga bahagia damai yen ide dani ternyawis tiang ten wenten sana berdoa gitu. Makanya harus ada timbal balik. Itu yang pertama gitu. Siapapun dimanapun usahakan mengucapkan Om Swastiastu. Yang Swastiastu gitu dan harus mulai berdarah nih yang nanti. Gitu. Harus pilih aja dani jerumangku gede sana banget kesemalih dah jerumangku ngalir. Jerumangku lanang istri pengrobe dikiring peragungnya kan ada keseringan prajuru. Pendengar Radio Republik Indonesia, Singaraja dan pemendak yang berbahagia yang kami hormati. Yang pertama-tama terima kasih. Kami saat ini penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng akan menyampaikan pesan Dharma. Belum berbicara Dharma Wacana, terlalu berat rasanya karena kita berbicara tentang kebenaran gitu. Tiang nama tiang Pak Gede Sadiana, jadi pada malam hari ini ingin berbagi ilmu menyampaikan pesan Dharma terkait dengan tersenyumlah di saat suka maupun duka. Bapak Ibu ketika datang ke Pura Jagat Nada pasti membawa senyum. Adik tadi sudah senyum ya, kelihatan giginya ini. Berarti sudah senyum dia. Jangan sampai datang ke pura tidak senyum, termasuk jerumangku juga di sini begitu. Pemedak yang hadir harus senyum gitu. Tahu enggak? Nanti yang tidak pernah senyum kelihatan. Kelihatan sekali. Kenapa harus senyum? Ada beberapa jenis senyum. Yang pertama, senyum bahagia. Tahu senyum bahagia? Luar biasa dia, perasaannya bahagia. Wih, saya lulus sekolah, saya tamat, bahagia sekali dia. Senangnya luar biasa. Saya sudah tamat, sudah mau bekerja. Itu senyum bahagia. Yang kedua, senyum sinis. Nah, tahu senyum sinis? Kira-kira apa senyum sinis itu? Wih jelek gati tinggalin sebengnya gati itu panatik gati mana tulis sinis gati kalingan nyelipis yang juari begitu bisa tolak sinis gati bu ini loh nih yang mau cari pacar juga begitu jangan nyari pacar yang sinis gitu bisa ditolak nanti cinta ditolak dukun bergerak itu bukan dukun beranak gak boleh itu kemudian yang ketiga ada senyum malu-malu nah ini yang senyum malu-malu lah ya setengah-setengah kebangun memalingkan wajahnya dia. Bagaimana nih kerutnya? Jadi setiap senyum itu di balik senyum itu ada gerakan. Mungkin dari bibirnya kemana, kemudian ke kiri atau ke kanan. Kemudian berikutnya senyum menggoda. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat sih. Wih, menggoda di senyumnya gitu. Saya punya teman penyuluh itu udah tadi. Nggak tahu nanti kategori yang mana Bapak Ibu senyumnya ya. Yang menggoda ini luar biasa. Ketika kita dilirik, digoda, tapi kita kuat tahan iman. Serada dan bakti harus kuat. Yang namanya menggoda kan biar menjatuhkan. Bapak Ibu juga harus kuat itu ketika digoda itu. Kemudian berikutnya senyum tanpa gigi. Nah ini bu, senyum tanpa gigi, ompong dia. Tapi orang itu sabar gitu. Coba orang-orang di panti jompo. Siapa yang pernah ke panti jompo? Tiang penyuluh agama Hindu setiap hari Kamis ke panti jompo itu. Umur 80, 90, 70. Ya mohon maaf sebenarnya saya yang kau gitu. Sudah mau tenggelam, tapi tetap berdoa biar tetap selamat dan panjang umur gitu. Itu senyumnya senyum tanpa gigi, tapi orang punya perasaan yang kuat kalau senyum tanpa gigi, lemah lembut gitu. Senyum bahagia, senyum sinis, senyum menggoda, senyum tanpa gigi, apalagi senyum malu-malu, yang lahir senyum, yang terakhir senyum lebar. Nah, mulutnya enggang degati itu. Itu senyum lebar, hahaha, kedek ya. Itulah orang yang keterbukaan, kehangatan biasanya. Gembira sekali dia. Di antara keenam senyum itu, Bapak Ibu, yang mana yang kena di sini? Yang keenam itu, kalau saya lihat dari rumahku Bu Losarjanin, Bu, senyumnya manis, oh, kelihatan deh. Dari keenam senyum itu, jika tidak ada yang memiliki, kalau nyepi kan 24 jam ya, jam 6 pagi sampai besok jam 6 pagi. Kalau ada orang senyum 24 jam, silakan periksakan diri. Ya, periksakan diri udah. Satu, ke psikiater. Jangan periksakan diri kemana, ke dagang soba, ke dagang capcay salah. Kalau bisa bawa kemana? Ke di luar kabupaten Bu Buleleng. 24 jam senyum bahaya nih ke. Sudah mengong itu ya. Itu senyum. Nah, dalam Bhagavad Gita di bab 2 ayat yang 14 dikatakan sama dukam sukam diram. Jadi antara suka dan duka itu harus seimbang Bapak Ibu. Harmonis. Di epos Mahabharata bagaimana Prabu Dasarata? Satu, Panca Pandawa sangat bergembira. Ketika apa? Ketika Pandawa menang di Kurusetra. Wih, gembira gati dia. Gembira, senang dia. Kemudian Pandawa mampu dia mengalahkan lawan-lawannya. Mampu merebut kerajaan Indraprasta. Kemudian dukanya apa? Para Pandawa menderita. Dibuang dia. Satu, Drupadi. Kalah Mendadu di Pudayana Sengkuni. Kedua, anaknya Arjuna siapa? Abimanyu, kalah. Berdukanya Pandawa. Kemudian Gatotkaca anak Bima meninggal, kalah, berduka juga. Nah. Kemudian di Ramayana, cerita Ramayana. Rama gembira sekali ketika menang di kerajaan Videha, dia menang melawan beberapa raja, akhirnya dia menikahi namanya Dewi Sita. Wih, bahagia sekali. Betapa cantiknya Dewi Sita, menang dia Rama. Betapa cantiknya kita punya pacar, calon kita yang ngajak kawin. Begitu cantiknya. Tapi Rama juga bingung menderita. Pelai bangi jak Rawana. Rawana bergati, pelai bangi, apa istilahnya? Raksasa ngandong dedari ya, kalau dibilang ya. Kan luar biasa, akhirnya menderita dia si Rama, dilarikan dia. Kemudian setelah direbut, dibalik kembali Dewi Sita, ragu Rama.

0: suka maupun duka. Terjadilah keseimbangan. Amongken sebeti, amunto pasti bahagianya gitu. Makanya kita terlalu suka, terlalu gembira, jangan terlalu, apa istilahnya, ketika kita bahagia gitu, jangan sampai mengejek. Apalagi tetangga, saya bahagia sekali sekarang, kasihan yang menderita. Kemudian kita menderita, jangan terlalu sedih. Harus berimbang, karena hidup kita adalah rubinede. Semua akan berputar gitu, harus seimbang ini. Cara rodan sikari, nah jani beten, bin bedur, bin beten, bedur, gitu. Pasti itu. Karena adalah perputaran hidup gitu. Yang jani menderita, bin mani pasti akan bahagia. Nah mungkin kita akan di bawah aja. Yang penting apa? Bekerja dan berdoa. Satu, tingkatkan serada dan bati. Makanya konsep dalam zaman Kali Yuga adalah beryatnya diikuti dengan berdana punya. Makanya dana sarang sami mulai jebos pemuda usahan sebayang elingang. Makte canang sari, makte napi, makte canang rake, baje bos, elingang, mangde sarang-sarang medane punya gitu. Dengan senyum yang manis gitu. Dengan abe sebengane rake nge tersinggung gitu. Coba bapak ibu senyum, kalau senyum pasti bagus sekali. Lihat di kaca, oh senyum saya seperti ini pasti tahu. Sekarang coba kita bertamu ke rumah orang. Sebeng tuan rumahnya cara sebeng apa? Sebeng bikul gitu, pasti sing juari. Ukan ngide teh buang dah dene gitu. Kalau tuan rumah begitu kita masuk, Om Swastiastu, senyumnya luar biasa dia. Kita senang dah gitu. Ukan ngide kopi abesik, bisa dua kali bangga kopi ya tuan rumahnya gitu. Ya, bapak ibu yang terakhir yang sampaikan, pendengar radio pemirsa di mana pun berada, mari kita bina rasa kebahagiaan kita, rasa menyama beraya, wasudewa kutumbakam. Semua ini malilah kita hadapi dengan senyum. Karena dengan senyum kita akan selalu kan bahagia. Karena melalui senyum kita akan bersama-sama menuju kehidupan yang santi jagadita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa saya berpantun? Boleh saya berpantun? Boleh ya. Nanti bilang cakep aja ya. Kalau membeli kalau mau menulis cakep tuh. Ingat membeli buku. Cakep. Jika ingin senyumnya manis, pasti orang tetap memandangmu. Tepuk tangan dulu. Oh kan. Kalau punya senyum manis pasti orang senang memandangnya. Mungkin yang di sana banyak yang senyum, tapi jangan senyum 24 jam. Nanti kasusnya berat gitu. Yang lagi satu. Lagi satu. Pura Jagat Nada tempat sembahyangnya. Jangan lupa membawa canang sari. Jika pesan Dharma yang ini ada manfaatnya, mohon tepuk tangan cukup sekali. Oke, mungkin yang dapat sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf yang akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih.
1: Para pemendek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, setelah kita dengarkan Dharma Wacana, marilah kita ngelungsur wangsuh pada atau nunastirte. Untuk itu, para jero mangku, kami silakan.

para pemadak pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Demikianlah rangkaian upacara persembahyangan di Pura Agung Jagatnata Buleleng yang telah kita laksanakan bersama. Siaran ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari kru RRI Singaraja, yaitu penyiar Mbak Heni Batalia, teknisi Bli Jandardana, pengarah acara Mbak Iren Amora, produser Mbak Novianti, dan penanggung jawab Ibu Ani Hasanah Mubarok. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Sekesanti, Tangan Santi Gita Winangun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Akhirnya saya pembawa acara Luh Sri Drupadi dan prejuru Pura Agung Jagatnata Buleleng mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya siaran ini hingga berjalan dengan sukses. Mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Untuk mengakhiri persembahyangan ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan para mesan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli.
1: Gengken loh.
0: Nih tinggalin, karbanten tiangi belengkap. Sekancan buah ane jan-jan kebeli tiang. Nih anggur barak, impor. Nih juwuk kuning, impor masih beli. Pancegek terbunga, banten tiangi beli.
1: Saje bunga, nanging yen beli. Adenan nganggo buah lokal dogen loh.
0: Napa tuh?
1: Hargane mudah. Asane masih manis. Sing kalah deken buah impuri.
0: Dia lebihan omong beli.
1: Nah, jani beli metakon nah.
0: Apa metakon nang?
1: Mendije man pipis anggo beli buah-buahan impor ini.
0: Tiang lo nganggo beli.
1: Nene dayanin sube. Loh, sing dadi nganggo karbanten. Apa buen nanggo meyadnya? Maturan semampu nih, ento nih penting.
0: Man, yen beli nganggo rokok, adi dadi.
1: Ada, sing bisa ngomong bebane.

0: Loh, siap-siap sube.
1: Lakar kije beli.
0: Ajak ke melali kadang libur jani.
1: Nih, beli. Hujan balas kini nage mesu, angin barat. Tuleh anak itu, gumini memeteng, dia sebe malu mesu beli.
0: Bang Jujan, iraga nak ngabu mobil kan sing lucut loh.
1: Ya di Aston gitu beli. Sing tawang beritani viral di sosmed.
0: Apa tuh?
1: Ada mobil tetap punya kayu. Ada anak ngabu motor tetap tiang listrik beli. Longsor dini ditu takut tiang beli.
0: Berarti antos malu pandang gitu loh. Bos aja loh. Ali beselamati loh nya. Ini cuaca ekstrim ada ini loh. Nah, nyalamun gitu mai loh.
1: Buin misi ngaukin mai-mai lakar kije.
0: Mai ninja sabut.
1: Oh, nah beli.
2: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.

0: Kenapa? Kenapa, Mbak Yoman?
1: Bimbo Tut, Nawang ada nak tabrakan.
0: DJ ada nak tabrakan. Awas berita hoaks nah.
1: Sing-sing seken nih, Mbok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya, Nawang.
0: Seken?
1: Aduh, Mi. Aduh, sirahnya sampai pedel, Mbok Tut. Pedalem santiang ninggalin di video nih. Bu Ina korbanin nak lu bajang tuh, Mbok Tut.
0: Kengken je sempet ramane, oh. Men, apa kok nih ane nabrak tuh?
1: Terek ku nih, Mbok Tut.
0: Terek?
1: Oh, kena nih nyalip terek itu. Nanging ulung di muka terekki, liligel lah. Mati jalan pejang, Mbok Tut.
0: Dumugi amore ngasihin tiye, Mbok. Nak liu kejadiannya cara gitu, Mbok Nyoman. Nih angguk pelajaran irage, orang yang jani panak-panaknya, koje ngebut, rurung nak sing peridian nganggu. Berkendara di jalan, cara perjanjian tak tertulis, Nawang.
1: Apa tuh, Mbok Tut?
0: Yen sing nabrak, tabrak ke?
2: Semeton, alon-alon ring margi nggih, mangde rahayu sareng sami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini suruh dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya hampir 2 kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PNN itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak, ini surat dari PNI untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Mungkin apa lagi tahapannya, gitu?
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua, mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong, Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli 150.000 per pekan gimana, Pak?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, Kementerian dan Lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Loh, ini masih penasaran ini jawaban yang berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai. Selesai, mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil
2: dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentu jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari. It is a great honor
18: to be with you. Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
19: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
18: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
20: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
18: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

0: Pacu di Faktor Ponte.
1: Well, I think menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung sama sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta.

0: Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Mira Pruditiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa,

Pendengar, apakah Anda pernah merasa hari ini belum dimulai rasanya kalau kita belum minum kopi? Nah, ternyata rasa ingin minum kopi terus-menerus ada hubungannya dengan kafein. Kafein bekerja dengan menghambat adenosis, yaitu zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk dan lelah. Akibatnya, kita merasa lebih segar dan waspada setelah minum kopi. Kalau kopi dikonsumsi secara rutin, tubuh bisa beradaptasi dengan kafein. Akibatnya, tanpa kopi kita bisa merasa lebih lelah, mengantuk, sulit fokus, bahkan mengalami sakit kepala. Inilah yang membuat seseorang merasa harus minum kopi lagi. Dan ternyata tubuh kita terbiasa dengan asupan kafein. Sebenarnya boleh menikmati kopi, tapi tetap perhatikan jumlahnya dan jangan sampai kopi mengganggu tidur atau membuat kita bergantung untuk bisa beraktivitas. Karena ngopi boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi satu-satunya sumber tenaga kita.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja malam hari ini di edisi hari Sabtu 26 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani malam pendengar Pro 1 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Lama sekali kali Salsa tidak menyapa pendengar Pro 1 ya. Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan mungkin sekarang lagi malam minggu ya pendengar ya, yang malam minggu lagi sama keluarga, sama teman, sama pasangan, selamat menikmati malam minggunya. Dan mungkin yang lagi beristirahat, selamat menikmati malam istirahatnya pendengar ya. Mungkin yang besok pagi mau CFD juga mungkin bisa istirahat mulai dari sekarang, biar pagi-pagi bisa bangun untuk kita ikut CFD ya. Pendengar Pro 1 dari Singaraja, kalau ngomongin kopi ya pendengar ya, Bali tuh punya cerita yang panjang, di mana pendengar mulai dari perkebunan, petani, proses sangrai, sampai secangkir kopi yang kita nikmati sambil ngobrol santai, itu ternyata kecintaan terhadap kopi juga bisa menjadi alasan untuk bertemu dan membangun komunitas. Salah satu yang bisa kita kenal adalah Bali Coffee Club, sebuah ruang yang membawa semangat komunitas kopi sekaligus memperkenalkan kekayaan kopi Arabica Bali, khususnya yang berasal dari kawasan Kintamani nih pendengar. Di sini kopi itu tidak hanya soal rasa, tetapi juga tentang cerita petani, proses pengolahan, budaya, dan bagaimana secangkir kopi itu bisa mempertemukan banyak orang. Jadi buat pendengar Pro 1 yang merasa dirinya coffee lovers ya, dan Salsa juga merasa ini suka kopi juga nih pendengar ya, dan mungkin sudah saatnya itu ngopi bukan cuma untuk menikmati kafein, tetapi juga mengenal lebih jauh perjalanan kopi yang kita minum. Dan menariknya, komunitas kopi seperti ini tuh bisa menjadi tempat bertukar pengalaman, mulai dari belajar brewing, mengenal biji kopi ya pendengar ya, di mana tuh biji kopi tuh ternyata setiap daerah tuh beda juga rasanya, dan sampai berdiskusi tentang pengembangan kopi lokal. Nah, kalau pendengar Pro 1 punya komunitas pecinta kopi di Bali atau justru punya rekomendasi tempat ngopi yang punya cerita menarik, boleh banget nih berbagi bersama kami di Pro 1. Karena setiap cangkir kopi selalu punya cerita untuk dibagikan.

0: Eh, coba lihat. Kok gitu dia? Aneh kali aku liatnya.
1: Udahlah bang, jangan ngomong begitu, gak boleh ih.
0: Idi, baper kali ya. Orang cuma bercanda.
1: Bang, kalau memang kau bercanda, kenapa dia sampai sakit hati?
0: Aku gak maksud nyakitin dia loh.
1: Mungkin gini ya bang ya, kau tidak bermaksud. Tapi kita tetap harus memikirkan dampaknya loh bang. Bercanda itu seharusnya bikin orang tertawa, bukan bikin seseorang itu merasa direndahkan atau sakit hati.
0: Iya maaf. Aku gak kepikiran kalau ternyata perkataanku bikin dia sakit hati.
2: Tidak semua yang disebut bercanda bisa diterima semua orang. Stop bullying. Hentikan ejekan, mulai saling menghargai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Faktanya pendengar, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah, seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital atau www.komdigi.go.id. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.go.id dengan judul hoax pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan drama radio mini dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau, produksi dari RRI Pontianak.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Ya udah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar, biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu... Aku ini gak berjuang.
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak.

0: Kenapa, Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu? Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa, Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri, Bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi sampai kapan, Bang, kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja memasuki sesi Jawa Jajabal kini, dan tentunya bersama Salsa pendengar di Singaraja malam hari ini. Tadi juga Jebak Bali sudah diawali lagu dari Agustin Fethiudi Kresna dengan judul Kangen. Tentunya di sesi ini Salsa akan menyapa pendengar Pro 1 ya. Salsa akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu. Salsa awali dari 24644. Selamat malam Rahajang Wengi Jebak Bali.
1: Selamat malam Jebak Bali. Selamat malam Mbak Salsa.
0: Selamat malam Bu Yeni. Bu Yeni gimana kabar?
1: Kabarnya api-api wae, Mak.
0: Nggih, sehat selalu Bu Yeni nggih.
1: Ya.
0: Nggih, menas tembang apa nih, Bu?
1: Tembangnya Bangkung Remah Gule.
0: Bangkung, Salsa carikan dulu. Remah
1: Gule. Dalam dungu.
0: Nggih, durus Bu Yeni sambil Salsa cariin.
1: Dan membuang-buang waktu kan.
0: Nggih.
1: Macam yang pribadi di Tokyo, Papa Dimas, Pak Ted Lacur, Mbak Mini S, Bu Kartika, Bu Resmi, Bu Nyaman di Perjangan, kemudian untuk Bu Leli, Mbak Ayu Bet, Ayu BT, Mbak Ayu. Halo Mbak.
0: Nggih Bu Yeni.
1: Sedikit lagi Mbak.
0: Nggih durus.
1: Mbak Ari Tegal, Mbak Ari Semeru, Rahajang Wangi Kemanten.
0: Nge.
1: Mbak Jeng Mbak Tawan.
0: Nge.
1: Kami pendemun, Mbak.
0: Nge.
1: Tugas Mbak Sangsa, Suksema.
0: Suksema menguali, Bu Yeni. Sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu, Bu Yeni. Nge, ini Bangkung Ngamah Gula dari Deuli sudah selesai siapkan, Nge, untuk Bu Yeni sebagai penelpon pertama kita. Lanjut, setelah itu ada Belitawan. Selamat malam, Rahajang Wangi Belitawan.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Beli Punapi Gatre.
2: Tapi udah mbak ini.
0: Lagi kena badan ya, Beli ya?
2: Sempet diare.
0: Sempet diare ya, semoga lekas sembuh ya, Belitawan, Ge.
2: Mbak Salsa gimana kabarnya?
0: Salsa sehat tentunya, Bli.
2: Oke,
0: Sengkara sehat selalu semuanya. Niki nunas tembang apa, Bli Tawan?
2: Pompi yang terbaru enten Mbak Salsa.
0: Pompi, kalau Pompi ini yang terbaru apa ya, Bli Tawan ya? Kalau Pompinya banyak ini.
2: Pahlawan Pengganti 3.
0: Oh, ada Bli. Pahlawan. Anaknya Pahlawan Pengganti aja, tiganya enggak ada, Bli.
2: Oh, Pahlawan Pengganti berarti ya.
0: Iya.
2: Enggak ada.
0: Tiganya belum ada, beli ajanya Pahlawan Pengganti aja ini.
2: Udah Pahlawan Pengganti 3, 1, 2, 3.
0: Oh berarti ada 3 versi ya, beli ya?
2: Ada 3, nge.
0: Nanti saya request kan ke MD kita, nge, beli. Semoga versi ketiganya ada.
2: Kalau film sequel nih ke ininya. Kayak lagunya bertema gitulah, 1, 2, 3. Salam teman, Mbak.
0: Durus beli.
2: Tadi Mbak Yeni ya, tiga wasi ya. Matur Suksema, terus Mbak Marwati juga. Bu Nyoman di Banyuning, Bu Yudari Sangket, Pak Banu, Pak Cip, Pak Madewidi, terus Bu Janura juga ya, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Mini, Bu Kartini, Bu Kartika, terus Pak Dago ya. Pak Rodak, Pak Nyaman dan Taru juga sarang samnya pun.
0: Beli.
2: Mbak Salsa, pokoknya buat semuanya nggih. Jaga
0: siap.
2: Kesehatan.
0: Betul.
2: Oh, di sini lagi banyak yang diare.
0: Mbak Salsa. Ya,
2: yang waktu ke dokter nih ke ternyata banyak diare, mungkin virus atau bakteri gitu.
0: Mungkin juga banyak yang batuk pilek juga ini ya, Beli Tawan.
2: Iya, benar-benar cuaca. Soalnya kalau dibilang faktor makanan, beberapa hari sebelum sakit nih saya nggak makan di mana-mana, cuma di rumah aja.
0: Berarti mungkin cuaca juga ya, beliau
2: mengaruhi.
0: Iya, betul.
2: Nggih, buat Mbak Salsa jaga kesehatan pokoknya.
0: Nggih, siap Beli Tawan.
2: Matur Suksema Mbak Salsa.
0: Nggih, Beli Tawan, Suksema mewali sudah bergabung malam hari ini. Dan tentunya semoga lekas sembuh Beli Tawan, nggih, buat pendengar Pro 1 pun yang mungkin lagi ini lagi cuacanya enggak enak ya pendengar ya, kadang masuk ke mungkin mau pergantian musim ke hujan ini ya pendengar ya, pancaroba, ada yang batuk pilek, ada yang kayak Beli Tawan diare. Semoga kita semua sehat selalu, mungkin yang lagi sakit sakit. Semoga kita berdoa bersama, semoga Allah kasih sembuhkan. Tetap jaga kesehatan ya pendengar ya. Jangan lupa minum air, minum sehari bisa 2 liter lah ya, biar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tadi Salsa sudah menyapa 2 penelpon ya, ada Belitawan sama Bu Yeni. Salsa akan menyapa satu lagi di 24644. Ya, terputus nggih di 24644. Salsa alihkan ke Bligus Bawo di Batu Bulan. Selamat malam Rahajang Wengi Bligus.
3: Om Swastiastu, Rahajang Wengi
0: Jepang. Om Swastiastu, Rahajang Wengi Jepang Bali.
3: Jejak Bali kini,
0: kendang. Nggih, jejak Bali kini. Gimana Bligus? Kabarnya sehat?
3: Tuh kagak, kena. Bos Salsa pun nafi.
0: Salsa becek-becek mantan niki.
3: Astung kagak kena tagange.
0: Nggih, sehat selalu Bligus nggih. Nunas tembang Sekarang apa? Nunas tembang apa niki beli?
3: Tembang nih, napi wasana nike dinari kayanti tresna matilawan kan nge?
0: Tresna...
3: Matilal.
0: Watilah.
3: Tresna matilal saking dinari kayanti.
0: Adanya dari Gus... Matilar, Gus Panca niki beli.
3: Oh gendan nge?
0: Nge, tresna matilar niki dari Gus Panca.
3: Oh, aman kenten kene kene nge.
0: Nge.
3: Tapi wasnane nike janji satya niki gong widya pemayan sang gonggus pemayan nge.
0: Beli gus pemayan. Oh nge, wenten niki gong widya pemayan janji apa niki beli janji satya nge. Wenten niki sudah Salsa siapkan beli gus nge.
3: Oh nge, siap.
0: Nge.
3: Ya gimana gatra demen nge.
0: Durus beli.
3: Wenten seni wau sih kan Nike?
0: Tadi ada Belitawan.
3: Raja wong nge. Wenten Nike, Pak Banu. Ibu Janu ka. Bikin narok. Kutu ira nge.
0: Nge.
3: Wenten Nike, Kak Tiara, Pak Madi Gunawan Beng. Kutu ira Mas Sandi tara wenten Briedi Kinta Mani tara.
0: Nge.
3: Tak saya memandu Nike Mbak Salsa nge.
0: Nge beli.
3: Majang mbok Salsa kajen tugas ngantos puput, mari cepos budak angan-angan dan sehat selalu nge.
0: Nge. Siap
3: Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi. Matur suksma Bligus di Batu Bulan sudah bergabung malam hari ini nge, menjadi penelpon ketiga kita. Ditunggu nih Kibli, lagunya sudah Salsa siapkan. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nge, yang mengantri untuk Salsa putarkan. Ada dari Uli, kemudian lagu dari Pompi sama Gung Widya Pemayu Niki. Akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singar Radio memasuki sesi kedua di Jebak Bali malam hari ini. Menit 40 lepas dari pukul 21 menandakan Jebak Bali tersisa waktu 20 menit saja pendengar nge. Maka langsung saja menyapa penelpon selanjutnya di 24644. Selamat malam Rajang Wengi Jebak Bali.
1: Rajang Wengi Jebak Lasa.
0: Rajang Wengi dengan Siro Niki.
1: Lare tiga wase.
0: Pak Lare tiga wase pun api gatre pak.
1: Betul,
0: sehat selalu Pak Lare nge.
1: Caca bagaimana?
0: Nge, sehat Pak Lare.
1: Nge
0: sekarang nge. Nas tembang apa nih ki pak? Kenapa?
1: Nge Gus Babah.
0: Gus Babah. Sasa cerek. Gus Babah. Yang judulnya apa nih ki pak?
1: Colek.
0: Lengis colek. Nggih, wenten niki Pak Lare sudah sasa siapkan.
1: Nggih. Ya, mengate majeng Marwati tiga wase, Rajang Wengi. Majeng Pak Lacur, Rajang Wengi. Damian Pen sasa nggih.
0: Nggih.
1: Tugas sik semua sasa.
0: Nggih Pak Lare, sik semua sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu nggih Pak. Niki ditunggu lagunya sudah sasa siapkan nggih Lengis Colek dari Gus Baba. Kemudian ada dari Blimade Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja Bali hadir. Selamat malam Rajang Wengi Blimade Dharma Wangsa. Semoga sehat dan bahagia selalu nggih. Kemudian selesai kami menyapa penelpon selanjutnya dari Bu Resmi. Selamat malam Rajang Wengi Bu Resmi Jajak Bali kini.
2: Halo, selamat malam Rajang Wengi Salsa.
0: Rajang Wengi Bu Resmi. Salsa bece-bece mantan Bu Resmi Bu Napi Gatre.
2: Iya, yeah, samian becik manten. Salsa lama ya cutinya ya salsa ya. Udah putih nih, udah full cup nih. Gimana kabarnya?
0: Enggak bu, nih 9 harian salsa nih bu di sana. Enggak, sehat bu Resmi.
2: 9 hari ya.
0: Enggak. Oh.
2: Emang dapat cutinya 9 hari gitu ya?
0: Itu enggak sama 12 hari sama gitu liburnya ya? Salsa. Salsa cutinya 5, 4-nya tuh libur bu Resmi.
2: Oh gitu.
0: Enggak, liburnya digabung. Enggak. Enggak.
2: Bapak ibunya sehat Salsa? Enggak,
0: alhamdulillah sehat Bu Resmi. Enggak. Terima kasih Bu Resmi.
2: Ya, Salsa, ya.
0: Siap. Mau lagu apa
2: bagus
0: nih?
2: Bagus Wirate, ampun wenten itu.
0: Bagus Wirate. Belum Bu Resmi.
2: Ya deh, bagus Wirate ya. Sing cande-cande ada enggak?
0: Cande-cande. Kok bentar Bu Salsa salah nulisnya apa ya? Canda. Oh, Niki Bu dari Bagus Wirata Fat Erika Dewi nggih.
2: Nggih.
0: Oke, siap Bu Resmi sudah selesai siapkan.
2: Nggih, salam-salam dulu nggih.
0: Nggih, durus Bu Resmi.
2: Tadi ada Pak Lacur ya, Pak Kedut Lacur. Selamat malam. Bu Janura, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru ya. Cik Eli, Bu Desa sama nggih. Pak London naik nggak ya?
0: Pak London belum naik Bu Resmi.
2: Oh Pak London, Tawan juga, Pak Samong, Pak Jero Ribawu, Pak Jero Ketut juga ya, okay. Pak Widi juga, sama Bu Jero Puspa juga sering ngoling-ngoling, makasih ya Bu Jero Puspa ya, dan kesemuanya ya tanpa kecuali yang lagi mengudara, yang lagi monitor. Makasih Salsa, selamat malam.
0: Siap Bu Resmi, terima kasih kembali nggih Bu sudah bergabung malam hari ini Bu Resmi. Semoga sehat dan bahagia selalu. Nggih, siap. Semoga sehat dan bahagia selalu Bu Resmi. Ditunggu lagunya. Sudah Salsa siapkan apa tadi ya Bu ya? Lupa Salsa nih sing cande-cande dari Bagus Wirato Fat Erika Dewi. Kemudian Salsa akan menyapa satu penelpon lagi ya pendengar ya. Kemungkinan ini di 24644. Selamat malam Jebak Bali.
3: Jebak Bali, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa nih King ya?
3: Dengan Cip ini King ya.
0: Pak Cip ini mah. Pak Cip ya?
3: Oh.
0: Pak Banu.
3: Katro. Laras lagi.
0: Ini siapa ya? Aduh Sasa lupa lagi lama gak menyapa pendengar.
4: Ini cantik.
0: Nggih, Pak.
4: Neng.
0: Pak Cip.
4: Ya, keren, Neng.
0: Pak Cip ini mah. Nggih, Sasa sehat, Pak Cip. Pak Cip gimana kabarnya?
4: Ya, alhamdulillah biar juga, Neng.
0: Nggih, sehat selalu, Pak Cip, nggih.
4: Neng.
0: Nggih.
4: Ini yang 89 ini hilang nih.
0: 89 apa Pak Banu?
4: Iya.
0: Pak Banu Pak Cip. Apanya Pak Cip?
4: Iya, hilang ini. Ditutupin anu RRI Jember. Tak bisa. Ini saya yang 100 berapa enggak tahu ini.
0: Oh, frekuensinya Pak Cip.
4: Iya.
0: Enggak. Oh.
4: Untung Neng, untung ini bisa anu. Lama saya jadi pendengar anu. Enggak dengar Neng.
0: Enggak. Jadinya dengernya Jember ya Pak Cip ya?
4: Iya.
0: Enggak.
4: Jadi tutup Jember Neng. Ini enggak bisa Neng.
0: Enggak. Bisa. Atau bisa pakai RRI digital Pak Cip. Pak Cip bisa itu Pak.
4: Ya, saya
0: susah Pak Cip ya.
4: Enggak. Ya dan Neng.
0: Enggak.
4: Anu Neng.
0: Alhamdulillah bisa ya Pak Cip ya. Lagunya mau apa nih Pak Cip?
4: Saya Pak Banu.
0: Oh Pak Banu, Pak Banu Pak Cip itu ya? Aduh, Pak Cip, Pak Banu.
4: Kirim salam dulu nih.
0: Enggak Pak Banu, salah dia.
4: Enggak ada kirim salam nih.
0: Enggak. Pak Banu.
4: Ada barusan ada no. Lupa tak sama ini. Aduh resmi.
0: Enggak.
4: Hari bawah. Di Otawan, di Tambang, ada di Wantara, Negara, Kaulala,
0: Pak Banu,
4: Sudana, Krajos, Kenaro, Pak Dimas, Pak Inggris, lagi Pak Dago, lacur, Pak Netap, Mister Mahmud, Pak Daeng, Bu Bunga-Bunga, Bu Yeni, Bu Kartika Kartini, Bu Ari-Ari, Bu Yuda, Bu Budi, Bu Mene.
0: Nggih, Pak Banu.
4: Senani lagi.
0: Nggih.
4: Bu Komang. Bu Ketut.
0: Heeh.
4: Bu Nenek Jero.
0: Nggih.
4: Nenek Gayatri. Jawati. Marwati. Senani Pangli.
0: Nggih.
4: Pirmani ya. Wah, habis lama ya nih kami kangen nih kan.
0: Nggih Pak Banu ini dapat salam dari Bu Resmi. Salam sama Pak Banu Salsa dari Bu Resmi niki, Pak.
4: Menerima ya.
0: Nggih.
4: Terima kasih tiap harinya saya dikulangi ini.
0: Nggih.
4: Saya ndak monitor nih. Baru ini sekarang bisa monitor nih.
0: Aduh nggih Pak Banu.
4: Eh,
0: Pak Banu lagunya apa Pak Banu?
4: Ikut sudah saya itu.
0: Lagunya ikutan ya?
4: Iya.
0: Nggih, siap Pak Banu.
4: Neng Caca.
0: Nggih.
4: Sehat selalu Neng.
0: Amin Pak Banu juga sehat selalu.
4: Semoga tetap cantik.
0: Amin. Terima kasih Pak Banu.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Banu sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat, bahagia selalu Pak Banu nggih. Maaf ya Pak ya, Salsa agak lupa ini suaranya pendengar Pro 1 karena lama tidak menyapa pendengar. Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, karena menit 49 lepas dari pukul 21 menandakan tersisa waktu 11 menit ya pendengar nggih. Jadi mungkin cukup dua lagu ini ya sebagai penutup di Jebak Bali malam hari ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Ibu Yeni, Beli Tawan, Beli Gus di Batu Bulan, Pak Lare, Bu Resmi, Pak Banu, Beli Made, Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panji Anom, Singaraja Bali. Kemudian ada dari Pak Made Ribawan iki nggih. Rajang Wengi nggih Salsa, Rajang Wengi Pak Made, Rajang Jebak, Tiang Titip Salam, Suksma Majeng Ibu di Resmi, Mas Banu sampun nyolek, Suksma nggih Salsa Rahayu. Rahayu Muwali Pak Maderi Bawa sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena tersisa waktu 10 menit saja guys, sekaligus menutup perjumpaan Salsa di Jebak Bali malam hari ini. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu pendengar di ruang rindu guys. Dan tentunya dua lagu terakhir akan menjadi penutup di Jebak Bali malam hari ini. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Jebak Bali malam hari ini. Dan tentunya Salsa putarkan Lengis Colek dari Gus Baba sebagai penutup di Jebak Bali malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Memasuki sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan tentunya tadi Ruang Rindu sudah dibuka oleh lagunya dari Cinta Tak Selamanya Mesti Bersatu dari Dian Piscesa. Dan kemudian saya akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Bu Resmi, selamat malam Bu Resmi Ruang Rindu.
1: Malam juga Salsa, kita kembali lagi.
0: Berjumpa lagi ya. Bersama Bu Resmi. Bu Resmi menjadi penelpon pertama nih. Mau lagu apa Bu Resmi lagunya ini?
1: Kalau lagunya Maya Rumantir ada nggak ya? Daun-daun kering.
0: Daun-daun kering, daun-daun kering. Salsa carikan. Maya Rumantir ya. Ada Bu Resmi.
1: Ada ya? Oke okay, deh.
0: Sudah Salsa siapkan.
1: Salam-salam ya. Oh iya, tadi Salsa ada salam dari Bu Ari. Bu Ari BT sekarang lagi di Karangasem beliau.
0: Bu Ari, sehat selalu Bu Ari.
1: Makanya nggak bisa on air gitu.
0: Nggih, Bu Resmi. Salam kembali Bu.
1: Salsa. Salam-salamnya untuk kesemuanya ya, tanpa kecuali dimanapun berada. Salam sehat, salam rahayu semuanya yang lagi monitor. Oke deh Salsa, makasih.
0: Bu Resmi, happy weekend. Terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Niki. Dan Salsa juga salam kembali buat Bu Ari BT. Iya pantas Salsa tadi nungguin nih Bu Ari kemana nggih? Kok nggak ada suaranya? Ternyata Bu Ari lagi ada di Karangasem nih Kingge. Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, tadi sudah ada Bu Resmi. Salsa akan menyapa kembali penelpon selanjutnya. Ini Pak Made di bawah sama Bu Janura lagi berebut nih ya. Salsa akan alihkan ke 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Sama siapa satu ini ya?
0: Sama Salsa Niki Pak, dengan Siro Niki.
2: Yang Setiadi Ketung Boting.
0: Siapa Pak?
2: Wayan Setiadi.
0: Pak Wayan Setiadi nggih. Pak Wayan Setiadi.
2: Salam kenal Mas Sasa.
0: Nggih, salam kenal Pak Wayan. Nggih.
2: Mas Sasa ini dari mana? Orang Jawa atau orang Bali?
0: Nggih, Jawa Sasa, Pak. Jawa Timur.
2: Nggih. Nggih. Saya kerja sama orang Jawa aja juga.
0: Nggih, Pak, baru Salsa di Bali nih, Pak. Baru 1 tahun ini Salsa mah.
2: Baru 1 tahun.
0: Nggih.
2: Berarti belum tahu bahasa Bali.
0: Nggih, sedikit-sedikit saja, Pak. Ini sambil belajar Salsanya.
2: Ya, sama juga saya di tempat saya kerja orang Jawa aja, tapi ngerti bahasa Jawa tapi ngeluarin susah gitu loh.
0: Nggih. Ya. Nggih, Pak Wayan.
2: Lagunya Dina Mariana.
0: Di Sira, Pak, Dina.
2: Dina Mariana.
0: Dina mah. Lah, terputus ya Pak Wayan ya. Ya ampun, Dina Mariana siapa ini judulnya ya? Dina Mariana. Aduh Pak, ada banyak ini judul lagunya tadi belum sempat kesebut ya. Mungkin nanti Salsa pilihkan salah satu lagunya Pak Wayan ge dari Dina Mariana ini. Aduh, Salsa bingung nih lagunya apa aja ya. Nanti Salsa pilihkan coba Pak Wayan ge. Terima kasih sudah bergabung Pak Wayan, salam kenal sama Salsa. Semoga sehat selalu dan terima kasih sudah menjadi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian seselanjut tadi ada Pak Made, Pak Mahmud sama Pak Ibu Janura dan ternyata yang bisa masuk adalah Pak Made di bawah. Selamat malam Ruang Rindu Pak Made.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak, gimana kabarnya Pak Made di bawah?
3: Sehat. Selamat datang Mbak Salsa kembali di Singaraja.
0: Enggak, terima kasih Pak Made. Kembali ke Bali jadinya.
3: Sehat,
0: sehat tentunya Pak Made, terima kasih. Nggih, Pak Made gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat.
0: Sehat selalu Pak Made nggih. Mau lagu apa nih iya, Pak?
3: Malam-malam maunya lagunya Krisye.
0: Krisye
3: Kisah gini. Cintaku.
0: Kisah cintaku.
3: Untuk Bu Di Resmi yang tadi, Bu Janura yang belum bisa masuk.
0: Nggih.
3: Master Mahmud, Mas Cip, Mas Banu juga tadi udah koleng-koleng.
0: Iya, Mas Banu, Pak Banu sudah tadi.
3: Buat grup asik-asik happy semuanya, yang sakit biar sembuh, yang sembuh tambah sehat.
0: Tambah sehat betul, Pak Made, nggih.
3: Bapak alumni 80 SMP 1. Terima kasih ya, Mbak.
0: Nggih, terima kasih kembali Pak Made Ribawa sudah bergabung malam hari ini. Nggih, semoga sehat dan bahagia selalu Pak Made. Ditunggu niki lagunya Kisah Cintaku dari Krisye sudah selesai siapkan. Kemudian ada dari Pak Nyoman di Negara. Maaf, Pak Nyoman, maaf ya tadi pesan di Jebak Balinya belum sempat Salsa baca. Soalnya Salsa baru baca pesannya ini. Jadi Salsa bacakan langsung di yang Ruang Rindu saja, nggih. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam di Salsa Nyoman di Negara. Request lagu Teringat Selalu dari Teti Kadi. Salam ada Belitawan, Bu Mini, S, Bu Janura, Mr. Mahmud, Pak Banu dan ke semua fans RRI untuk di Salsa saat bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman di Negara sudah bergabung malam hari ini. Pak Nyoman, nanti lagunya Salsa kalau ada Salsa masukkan di sesi kedua nggih Pak Nyoman. Dikarenakan sesi pertama ini sudah penuh tadi yang di request oleh Bu Resmi, Daun-daun Kering, Pak Wayan Setiadi. Tadi saya carikan ABC yang judulnya ABC nggih Pak Wayan nggih. Semoga berkenan. Dan kemudian dari Pak Madere Bawa yang request Kisah Cintaku dari Krisye. Terima kasih Pak Nyoman, semoga sehat dan bahagia selalu nggih. Kemudian ada Blimade Dermawangsa Dusun Batu Pulu Panjianom Singaraja Bali hadir. Selamat malam Blimade, berjumpa kembali. Tadi sudah di Jebak Bali dan sekarang di Ruang Rindu bergabung kembali. Kemudian ada Ibu Ari. Selamat malam Salsa Ruang Rindu, saya ikut gabung aja. Iya Bu Ari gak apa-apa, soalnya Ibu masih di kampung halaman. Salam buat grup masih kasih happy buat Salsa, terima kasih ya. Terima kasih kembali Bu Ari. Salam ya Bu buat keluarga di kampung halamannya Bu Ari. Dan semoga Bu Ari sehat selalu, menikmati waktu-waktu bersama keluarga nge. Kemudian siapa lagi nih? Dan ada dari Bu Janura. Salam buat Papa dari bawah, terima kasih nge Bu Janura, Salsa sampaikan sudah nge. Pendengar Pro 1 dari Singaraja, akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu nge, untuk menemani malam pendengar Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini.
4: Selamat malam pendengar setia. Waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kisah Cintaku dari Krisye sudah mengudara untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Dan saatnya Salsa akan menyapa kembali penelpon yang akan bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Pak Mahmud, selamat malam Pak Mahmud. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Nggih Pak Mahmud, gimana kabarnya Niki Pak, sehat?
1: Alhamdulillah, mari mudik sampean.
0: Nggih Pak Mahmud.
1: Oleh-oleh.
0: Aduh, di studio ini Pak Mahmud adanya.
1: Oleh-oleh kesel.
0: Nggih, kesel Pak Mahmud. Kesel nih, tapi senang Pak Mahmud jadinya.
1: Iya.
0: Nggih, Pak Mahmud gimana kabarnya, sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, sehat selalu Pak Mahmud, nggih. Nggih. Minta tebang apa Pak Mahmud? Minta lagu apa Pak Mahmud?
1: Lagunya? Lagu ini Aku Cinta Padamu, Itang Yunas.
0: Aku cinta. Oh kok gak ada. Oh bentar Pak Mahmud, salah nyari. Aku cinta padamu. Dari siapa Pak? Itang Yunas. Ada ini Pak Mahmud, sudah Salsa siapkan salam-salamnya nge.
1: Salamnya buat yang pertama
0: nge.
1: Bapak Mandiri Paul Alam, dan malam Bukartini, Bukartika, terus Bang Li, Blitawang, Pak Inggris, Pak Banu, Pak C, Bapak Ijo, Yuk Melong, Mas Anwar, selamat malam semuanya. Anggo, Mbak Salsa matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun Pak Mahmud. Sampun bergabung malam niki nggih. Dumugi gigi sehat dan bahagia selalu Pak Mahmud. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Teringat selalu Pak Nyoman tadi ya. Aku Cinta Padamu dari Itang Yunas. Sehat selalu Pak Mahmud. Kemudian ada Ibu Janura, selamat malam Mbak Salsa, buat Bu Ari BT, Mbak Pipit, selamat istirahat, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Ketut, Teh Jakula, Teh Ci Eliana, Bu Mini S, Bu Bunga, Pak Nyoman Astawa, Pak Inggris, Poka Olala, Jero M. Karibawa, ya Mbak. Ya terima kasih Mbak Salsa, salam sehat juga Bu Janura, terima kasih salam-salamnya, semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nggih pendengar di 24644. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mimari lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Banu.
2: Betul.
0: Salsa udah ingat Pak Banu gimana kabar udah ya tadi ya. Pak Banu mau lagu apa ini?
2: Lagunya. Oh, angin.
0: Angin.
2: Oh, angin.
0: Oh, angin ini nih dari Harvey Malaiholo.
2: Yang cewek ada.
0: Enggak, ini Harvey Malaiholo.
2: Yang cewek ada, Mas.
0: Ini cewek enggak Pak Mahmud? Pak Mahmud, siapa Pak Banu? Cewek nih Pak Banu. Yang Harvey Malaiholo ini cewek apa cowok ya? Saya enggak tahu Pak Banu.
2: Harvey itu laki.
0: Oh, laki.
2: Iya, yang cewek ada.
0: Oh, angin. Kalau oh, angin itu adanya dari si Sylvia Sat. Sylvia ini Pak, ada cewek.
2: Iya, ada.
0: Sat apa ini tulisannya? Saya enggak tahu Sat.
2: Ngirim salam ya.
0: Nggih.
2: Yang barisan yang masuk termenut. Bu Resmi, lagi Pak Dibawa tadi, siapa lagi ya? Yang sering lupa ini Bu Jerubus Pak.
0: Oke.
2: Dek Tambang, Mas Lawan, ada Mas Alvin, Mbak Maya, Bang Benny.

0: Pati, Dio Malam, Pak Bambang, Pak Baiju, kesemuanya sudah lengkap untuk Caca.
1: Gih, Pak Banu, Pak Banu ini dapat salam dari Pak Mahmud, salam sama Pak Nyoman Negara. Oh salah Pak, saya kira dari Pak Mahmud ini tadi. Gih, dari Pak Mahmud untuk Pak Nyoman maksudnya, salah saniki Pak Banu.
0: Terima kasih.
1: Gih.
0: Sambil enggak bilang-bilang kalau mau diomaning. Saya kan sudah bilang, saya tunggu di situ bondong.
1: Gih.
0: Sudah.
1: Nggih, siap Pak Banu.
0: Selalu.
1: Nggih.
0: Terima kasih.
1: Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung kedua kalinya nggih di Ruang Rindu Malam hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Niki. Kemudian ini dari Pak Maderi bawah, Mbak Salsa titip salam balik rindu untuk Mas Banu, Mr. Mahmud, Ibu Janura, Ibu Ari BT. Terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih kembali Pak Madiri bawa salam-salamnya. Kemudian tadi Pak Mahmud nggih, salam sama Pak Nyoman Negara, selamat malam nggih Pak Mahmud. Salsa kiranya tadi Pak Banu. Ternyata Pak Nyoman. Baik pendengar Pro 1 RI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya Pak Nyoman Teringat Selalu, kemudian lagunya Aku Cinta Padamu sama lagunya Oh Angin. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan memutarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani malam pendengar. Teringat Selalu dari Teti Kadi Sayap Mengudara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
2: Ngin. Karena kau bisa berhembus kemana-mana, tolong ya, Ngin.

jalan lewati sebuah jembatan. Terus aja. Kau berjalan kira-kira ya 200 meter lah. Boleh kau belok ke kanan. Kau berjalan dan carilah rumahnya yang paling pojok. Rumahnya sejuk, teduh, dan di situ ada rumpun bambunya. Biarpun musim panas yang memanjang, itu rumah tetap sejuk. Bayangkan ini, kalau di daerah situ banyak penghijauan, tentu asyik. Nah, di situ rumah dia, Min. Kemudian carilah dia. Tanyakan apakah dia ada di rumah. Kalau kau berjumpa dengan dia, tanyakan apa kabar dia. Dan sampaikan salamku, Bi. Dan ingatkan, dia punya janji yang satu ini yang harus dia tepati. Dia kan pernah bilangin bahwa dia mau bilang, aku cinta padamu. Bayangin dong, In, kalau aku mesti cari dia, mana jalanan macet, macet, macet terus ya. Kalau pengen telepon dia, denger-denger, iya benar ya, telepon.

sudah beredar loh. Mana pakai bandrol lagi. Kayak itu tuh. Nah, untuk kamu

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 51 lepas dari pukul 22 menandakan Rumah Lindu sudah di penghujung waktu. Pendengar, tersisa waktu 9 menit saja nih. Mungkin salsa akan menyapa satu penelpon terakhir yang akan bergabung di Ruang Lindu malam hari ini. Salsa sapa penelpon terakhir itu. Selamat malam Ruang Lindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Lindu. Ruang berbagi rindu member luat lagu. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Kartini Lingga.
0: Bu Kartini ya. Di Lingga. Selamat malam Bu, gimana kabarnya Bu Kartini?
1: Baik, sehat aja.
0: Nge, sehat selalu nge Bu?
1: Nge, sehat gimana?
0: Nge, sehat tentunya.
1: Baru datang?
0: Iya betul Bu.
1: Nge,
0: betul. Bu Kartini mau lagu apa ini malam hari ini sebagai penutup
1: cinta
0: nih?
1: Cinta dan permata dari Van Brugh.
0: Cinta dan permata, salsa carikan dulu. Nge, Bu Kartini, salam-salamnya mungkin Bu?
1: Ya buat adik kawan ya di Nge. Demo ya kalau masih diare, kopi pahit aja pakai di.
0: Nge.
1: Kopi pahit aja keseng dah. Itu udah pengalaman.
0: Kopi hitam ya Bu Kartini nge?
1: Ya kopi hitam, jangan kasih gula kopi pahit.
0: Nge.
1: Pahit, angat-angat kuku tuh diminum langsung, dilep langsung, keseng dah.
0: Nge.
1: Ibu sering gitu, jam 12 malam diari lagi. Mana cari obat?
0: Nge, Bu.
1: Udah, kopi pahit. Ya, selanjutnya untuk semuanya ada ya. Soalnya waktunya udah habis ya.
0: Nge, siap Bu Kartini
1: ya. Terima kasih Gesa saya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat aja ya.
0: Amin, terima kasih Bu Kartini ya. Nge. Baik, terima kasih kembali Bu Kartini. Semoga sehat dan bahagia selalu juga. Dan terima kasih ini tadi tipsnya buat Belitawan. Mungkin buat pendengar Pro 1 yang lagi diare juga sama kayak Belitawan, lagi gak enak badan ya karena pergantian musim tadi diare, juga bisa minum kopi hitam nih ya. Mungkin agak tantangan ya pendengar ya, buat yang pendengar yang kurang suka kafein. Tapi ya semoga salsa doakan semoga lekas sembuh, dan yang sudah sembuh semoga tetap sehat. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saya ucapkan terima kasih nggih buat yang sudah bergabung. Tadi ada Bu Resmi, Pak Wayan Setiadi, Pak Maderi Bawa, Pak Nyaman Negara, Beli Made dan Mawangsa, Bu Hari BT, Bu Jianura, Beli Tawan, Pak Mahmud, Pak Banu, Bu Kartini di Lingga, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih sudah membersamai Salsa di Ruang Rindu malam hari ini. Dan tentunya Salsa mohon maaf nggih pendengar mungkin ada salah-salah kata selama menyapa pendengar Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini. Satu lagu terakhir, Cinta dan Permata dari Van Brugh yang direquest oleh Bu Kartini akan mengudara sebagai penutup di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya malam hari ini kami hadirkan siaran budaya dengan judul Arja Seliwah Bak 4A, kemudian dilanjutkan renungan malam dengan topik Bhagavad Gita Bab 5 Sloka 1.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

aja ngeraos ngangon bibih pedidi dong kaden ajak dadi ngawak dadi jak bebas tuh. Nah dini subuh irago apa ngerti apa nawa ane cien patut raosang ane cien patut ortang pangsing landaseng ulah-ulah pesu kadong demen ngorto landaseng kedalon irago ngorto lebih landas orto ne. Apo angon pangirago nawang bates-bates sirago ngeraos bates-bates sirago mesuang muni dini subo pangidang jo irago mesuang ane patut pesuang sangkala do nak ngorang rahasia gitu ane sing patut do orang diastun tawang sake walo do orang yen tu orang bisa ngeranang na uog, bisa ngeranang landaseng kalo, kali, landaseng kejadian anit boyo-boyo tu. Tu madan rahasia. Ane ngeranang usak nak dadi tenggileng. Saki waro ane ngeranang luwong itu landaseng pangidang masih irago. Ngatur orang semeton maksudnya pang luwong ajak mekejang.

Bapak sejeluan irago ngeraos, irago nasik meraso. Di kengkene jag lantang malah madu. Sing masih luung bas liung murto. Yan bas nenggil nyajang masih. Sing luung, sing tawang kena. Kena nak nenggil. Nah paling sing irago mesuang pendapat gitu. Apa bener mbok gajak liung kalau ngayane rahayu mesuang masih pendapat kalau nengayane pang luung yen nenggil kadene sing nawang yen kadene sing ngerti lan sing artine di ngerti rago masih ngeraos aja nyamuk aja semedot

bes lantang ban ngeraos lantang ban ngontor apa bin likaliku mai kemo mai seng kena ban kutuk bongkol kon enak ngorang aduh aja masih enak di demen gitu sakit walau aduh masih enak seng demen gedak pasang ne ningah tu mapan ruo binedo seng idang pasah ne. Sangkali ingat tengri rago ingat eling tu. Yang beslandang, belandang, ngali ingat ni subuh kewah.

0: sangkal kayak wah ngaline pas ngaline jalan kayak wah do uli di ngeraos kayak bayan lion lebih ngeraos nyenye orang cece orang yang saya ngeraos nengil kan nyebang kan saya orang apa aduh tetap masih rago situasi dan kondisi nak bekerja ngajak melajah mobil ni rago dari uang jero nih dari pembantu ada teki aku pak tugas ngera pangidang landaseng sang sana bantu kan di bos pangidang senang panggembira ane bantu gitu irago sing mau badengin yo ngalih landaseng uang jero kulo ngewah dua gong biang dua gong istri ngewah kang duka gedak basang kira di jabon gitu keprajin landaseng kengkian irago di jero anak len di rumah pedidi ada landaseng batas-batas buka ngeraos angkal ngeraos jumah masih ada yang apa ben di tengah anak len di tongos nelena
1: Pro 4 ensiklopedi budaya ke Indonesia.
0: Iya dong kedidian tadi nenek. Iya dia rotan gelunuk-gelunuk. Nah, aduh. Irago pelihnya ada tamu dangkilnya nanya duka dua gong biang Irago sing rungu yang cara jani tamu nak harus waspada Irago nyanggut tamu oh, nak kewah jani neken nyamu neken semeton neken nak len sing kena bandro nyen jen nen we ye
2: kelap katon saking adon
0: samur aja peninggalan nyen ya nena ya aduh dewa aduh
2: takut

0: kudiang nak suboi rago pelih dah takut yang pelih nunas minta maaf kok gitu kan. Apa kejemak gae tu ngudiang tu ngudiang tu.
1: Sing nak jani saru soalnya tu nak munyi ado patuh gitu.
0: Tuh bo.
1: Bisa. Kau kan bisa nama masih patuh.
0: Aduh. Bo ketu bisa.
1: Cer orang pengku gitu nakal nakal menak jero mangku.
0: Ngudiang tu.
1: Ya dagang tempe orang taku tekon.
0: Menak jero mangku. Peku. Kon nge dingan tu.
1: Aduh, kawinnya harus waspada.
0: Waspada, awas, gitu, awas.
1: Mawas, mawas dengan padonya.
0: Pado-pado man?
1: Sing pado itu kan batis.
0: Oke, itu.
1: Batis ini malu mawas.
0: Menyak tanah apa kamang gitu. Waktu alis cunguhnya, Nas. Kok cunguhnya?
1: Yang bakat cunguhnya, saya nyak jukut, Nas.
0: Jadi gitu?
1: Mas cunguh nak jemak.
0: Sik jemak. Kok ada gitu nang orang? Misi cekok apa misi mentuk gitu. Gitu. Nak anggon raus kutang-kutang. Terus saya gitu. Saya nak wang apa? Asal nak kamang gitu. Bisa sing tawang masih nak kamang.
1: Apa madan apa?
0: Apa tu? Apa tu madan apa?
1: Tuh. Kengken kok bahan apa?
0: Nyen ngalah apa?
1: Tuh. Apa bos sing tawang kali ini lean atau gitu?
0: Itu bos dan sing tawang apa lah?
1: Nah,
0: sing lean. Aduh nenek kengke kopi nih, kopi kalang apa? Sedoh nih malu gitu nih.
1: Aja nih ubah apa-apa aja. Stato maru teko kopi. Tuh semangen bosan kena corona.
0: Ah, montor.
1: Sing.
0: Dong orang-orang gitu nih.
1: Corona.
0: Dah orang corona.
1: Kopi, roko, nasi.
0: Oke, dah. Roko, nasi.
1: Yen sing keto sing ngidang ngeloan desa rai mai.
0: Yen sing manasi.
1: Sing manasi pasti ngerepot den gitu.
0: Tiang sing ba perlu ne repot ini gitu.
1: Sing.
0: Iya dah. Ne sing pocol iki tiang do.
1: Sing yo pocol.
0: Engket. Bu yo sing repot do.
1: Nah, kita
0: berbuat
1: untuk sendiri kan gitu. Demen ngain enak rago ngari ngajang enak.
0: Oh. Yang biasaan sih nak tamu atur ngane jon gitu. Oh, rago kanggo gen. Jadi untuk diri sendiri ne.
1: Nah, beli sih ngemang gitu.
0: Pokoke gitu, rago ne sing enak ale tamu sing enak atur gitu.
1: Sing.
0: Engken. Gitu.
1: Artinya yang penting kita tidak merepotkan orang lain.
0: Benah-benah tuh.
2: Bapak nyeraris menyajak saget maderai ada dini.
1: Oh dong nih bapak.
0: Yanglah bapak nih. Cek bapak nih di ngipit apa?
2: Dijau-dijau yang mau nyatwo loh kelawan muani.
0: Kengken.
2: Sebang apa yang bingar.
0: Nah,
2: di Astun mau udah ya umur di rai janin.
0: Mudiang itu umur penting kan ayah.
2: Nih.
0: Umur tidak jadi masalah.
1: Nah.
0: Yang penting ayah tetap jaya di udara.
2: Artinya.
0: Dan madio biar mondo umurnya kenangnya jang saja.
2: Artinya siap ditempatkan di mana nih?
1: Di mana-mana di Monokwari.
0: Di mana-mana. Dah kan di mana? Kan medakon.
2: Di sisi nge, di tengah nge. Sih gitu ya.
1: Nah, oke, itu di atas nge, di bawah.
2: Aduh.
0: Men tuh jadi meni listrik di luar masih ngidang. Di bawah jadi yang sakit kabel sama tandem beten masih ngidang sih gitu. Tuh madan pembantu beli. Ya ada dua sangkali rago dari pembantu tuh. Oh nyang gak cuma bin dari bos, bin dari pengayah seoyong-oyong gitu.
2: Ini berbedaan nih.
0: Apa perbedaan tuh?
2: Ngiring doa kumpudra jak dua. Kebiang jak besik, yang kebiang jak dua. Wan padan besik ke?
0: Apa nih? Tangan nih? Cokor nih?
2: Cokor. Tetap mainnya dua satu.
1: Sawireh kadang-kadang kadang beli 50% kan pada anak seimbang.
0: Nah, kan pada seimbang rupa jelas.
1: Bisa 40 banding 60 seimbang.
2: Iya man seimbang.
1: 30 banding 70 masih seimbang.
0: Aneh ngemang tuh ingin.
1: Hah?
0: Nungkling tuh sing.
1: Sing.
0: Di mudah
1: nih. Ngelah PP100. Panah SMA besi, SD besi. Ne SMA bang sekat, ane SD bang sekat, seseng seimbang ada ane tuh.
0: Dari segi kene ne pengeluaran seseng lah saldo. Oh artinya keseimbangan magi aja panak-panak segitu yo.
1: Benar.
0: Ini nawang ini gak bisa karena sayang panaknya paling jenis. Elio nung mang karena gitu biasaan paling klip sih mana po bisa.
1: Seng en nak saya dengan pengeluaran yo ne.
0: Oh pengeluaran sekolah.
1: Nah yen SMA bang pesta setali apa ya beli ya. Yen bo nak SD bang setali bisa ya liuman barang.
0: Liuman barang.
1: Ah. Kedo masih yen ne jenis bang pes gede. Apa beli ji monel ya cara kulut nupuk tai gede yo.
0: Kipak-kipak ya. Artinya tetap dari segi
1: umur. Arti yang itu. Kita masih api bang yang sing kenahnya pocol masih ngemang.
0: Itulah keseimbangan. Gak
2: bisa.
0: Berpikir bener arti yang berpikir. Karena sekat dulu sekat kan seimbang gitu.
2: Bisa nih jenis ini liun lagi.
0: Bukor cara rawas bucan bisa sayang nih cerita paling cerita.
2: Aneh kelih yang bang cepok nih cenderung kalau masuk, bang ketina gitu.
0: Saya misi durian nih kata-kata apa dalam adi sih macam itu.
1: Saya nak itu jawab di seling sir ngerasa tu awak gede anak lah ni bos.
0: Terus dia Allah.
1: Len bok gede, len ben ngalah. Saya gede nih kan kumuy wak gede-gede kalah.
0: Aren paling kelih ha gitu. Paling kelih nah dalam rangka kalau ngajak anu ya adi
1: gitu. Gitu satuang beli ngajak nak bajang.
2: Nyen bajang.
1: Ya jangan ngerayu, ngerayu anak lo, ngerayu nak istri, nak bajang, nak janda, nak tua gitu.
0: Kenke maksudnya nih nah, si janda, anak tua kenke tuh. Nak
1: rayu ya nih janjo bakat.
2: Wih, yen dap anak lu.
0: Ada bahasa keren. Kandis benci jana kanggu lah dulu sini montor.
1: Rayu tuh kan bahasa Bali halus nak jadi pang tahu.
2: Iki cara aneh.
1: Tuh, ada jero sang aja geng sang luwir sasih kita ya. Bison tuh tuh nasi.
0: Mele, ane nak mele, ane ya zaman mele.
1: Unik aja cara yang rayu nih yuk bahasa Bali halus sanggol.
0: Jadi kan dia tongos itu.
1: Kayo ini dewo sarang-sarang nataan doyan tiangnya cuma
0: doyan
2: tiang niki wedan jagung hangut.
0: Kayo ini dewo ngetek-ngetek jinah tiang cuma ngetek ganang
1: ngetek
0: gak belanja
2: ban sing mad-mad ni tepuk ni masih rayu sesai ni ini kan rayu disesai-sai itu sadolian keni bukan rayu dan rayu
1: udah terus yo keke hangkal lemasin
0: artinya beli wayan buat ngalih nelen
2: sini ini ketemu sesai
0: terus nage nelen kenapa karuan nelen luang kadang beli
1: ben ke, sing tawang maderai cara tebu
2: yang tebu tuh
1: semakin tua semakin manis tebu ya.
0: Oh gitu.
2: Tebu.
0: Pada rai semakin tua semakin loyo.
2: Nah apa karena tebu mau pelengat-pelengat tuh.
1: Mau buku.
2: Mau buku.
0: Nah ya dua buku. Benar, dua tebu eh. Terus yang mau buku ya.
1: Mau buku.
0: Belajar ya terus.
2: Aten kehidup orang lu berjenjang-jenjang lalu satu kemanisan kehidupan tuh ada.
0: Udah padu aja tieng ya. Ibu tebu.
2: Tiengnya manis.
1: Mau buku ya.
2: Ale manis nih.
1: Yen tebu eh mau buku. Seng yang ale pang dua. Ngalih pang manis. Yen tieng buku banyak ya suge.
0: Suge.
1: Liung lah soco.
0: Oke.
2: Kalau tieng makin gede makin gede pasti hilang medang ya.
0: Medang.
2: Biasa kan medang nae.
1: Yen buat tieng kan ngewayah-ngewayahan.
2: Cek hilang medang-medang.
1: Kalau bungkiri tetap
2: seng nu sum medang nu. Nah, gugu bagaimana menuwon-nuwon tuh.
1: Dini bersajan tuh.
2: Oke, ngget, ngget.
1: Idope ngajak maderai jadi dini.
3: Pro 4 Ensiklopedi Budaya ke Indonesia. Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mempantigan berarti membanting sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan rumpur. peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mempantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.

0: nyemak nih beten-beten sing gitu.
1: Nyemak dari beten nih rago dari pengayah. Patutnya beten peragateng malu.
0: Benar. Miyagan aja yo.
1: Jajal aja iyo.
2: Ane sing nepuk apa?
0: Benyapan kuangan yang apa yo tagin.
1: Tagin.
0: Itu.
1: Kalau udah bani-bani, yang bani ben mani nagi sih bang.
0: Ada paksa aja.
1: Nanti masuk makso nenek.
0: Nah.
1: Sang kali rago dada tiang dadi wong jero apa je tugas sing
2: gitu. Wong jero
1: wong
2: oh.
1: Wong jero
0: ulun pidan sing susut lan ne
1: wong
2: yen wong jero pes jero
1: ah gitu ada pes ah misi mas itu
2: oh misi itu
1: misi misi gitu sing ngidang udiang
0: pelayan gitu nak
2: bodo
0: tongos
2: layan tuh
0: sing ada sing gitu senak ngerti yang
1: pelayan. Pelayan, pengemput tuh.
0: Nah.
1: Oh, masih pembantu masih tuh.
0: Nah, anak lo rawas no perempuan kan lo tukang ngempu.
1: Oke tuh.
0: Ngeben ngempu nak alit, ben ngempu bapak nih, ben ngempu nak tua.
1: Napa ben mah duwe nak lingsin.
0: Nih, sedangkan perempuan. Anak lo tuh rawas sama ibu.
1: Ibu.
0: Bu, tuh karena buh bumi.
1: Bumi.
0: Tuh aneh ngelekat, ini ide yang merta selesai.
1: Sangkale sik dadi ibu, dadi pengempu, sing dadi pede-pede.
2: Mbah de poto.
1: Wenten jatmo ne masolatan benu kukuring ring becek.
2: Akan ngebontal kami ini.
1: Ampat. Nak melajah, nak beli wayan bilang cang maco, jang iri. Kayak nomor baru. Oh, nanti pembantu kan yang melajah gitu.
2: Tadi mati laptop si depok.
1: Mati hidup begitu ya kago.
0: Artinya yen anaknya ke kanan pedih.
1: Benar, marah.
0: Marah. Datang dari mana-mana ke jumah marah-marah.
1: Oh. Do marah-marah.
0: Oh, sing dadi pedih.
1: Ramah-ramah nah. Oh, gitu, Bo. Adi oh, adi gitu. Oh.

0: pasuk tu masuk, metu tu keluar. Nanti nampang kuda masuk, pementu pesuang.
1: Tu madan saya imbang. 50-50.
0: Benar. Yang lebihan masuk, berdik keluarnya mat pasangnya.
1: 70 aja 30.
0: Yang lebihan pesuangnya berdik masuk mencret ya.
1: Orang seimbang bok len sing patuh 70 jak 30 ke bola gen.
0: Nang lantur nang rai.
1: Hah?
0: Wis mok rai.
1: Apa lantur
0: dia? Ambu santu.
2: Aro. Ya melomo sama juara dua wah baris rekat.
1: Atuh kenapa?
2: Padahal di A dia dapat A dia nang ngoyong.
1: Di buka ne jadi rago nang di tengah ne
0: maro. Nah di tengah ne jen li. Hah? Ya de.
2: Nari re. Nari re.
1: Sayo. Penyu de mo dong. Mo mando apa? Aduh yang coba man yang ngatur ngayan. Weh we gaya dia nang sing peragat ne keramang
0: ne. Gai itu senone hidup sing kelas-kelas banyak gai. Jadi ini nak gai ba ngatur rago-rago mengatur pekerjaan itu.
1: Subo bawa batur bawa di peranten.
0: Masa nado nak teko jak repek nyemak gai tersinggung nak teko do.
1: Adi tersinggung.
0: Asana di dia nak ngelah gai ne gitu.
1: Masa nang lah gai di jak teko di tersinggung nang lah gai.
2: Undang mah itu.
0: Jangan malu gaya ini.
1: Artinya tetap menghargai kamu.
0: Bukan mana munas menit. Nana ngomong itu tak sambil lantian na.
1: Oh gitu.
0: Permisi. Nah, saya nyak tulung na. Begitu tiang milu sih nah. Gitu. Gaya pragat, orto pragat.
1: Oh iya nyak gitu.
2: Iya nyak gitu. Tuh lantur berbeda itu.
1: Apa lantur nih? Terus orang ngelantur.
2: Memeh. Kang ngerti, saya mah ngerti nen tuh.
1: Nen mengerti yang bo.
0: Anu bo meleleh gue tak.
2: Aduh.
1: Sangkalan dia pedih-pedih, nak tuh kan tuh modal ne.
0: Pedih,
1: kesal bani pedih terus bo bo menek bertensi ya. Nawang tensi menek, bukan bertensi dulu ya menek
2: tuh. Biasa tuh.
1: Biasa menek.
0: Biasa kengkeng.
2: Asal ado tukang jet, sing menyak jet tuh.
0: Sembani nahan.
2: Asal bertawang dan sih enggak tahu tai meneh.
1: Ngeto bes menerima keadaan adane tuh.
0: Lah jane
1: bertawang pang bener.
0: Cara-cara tamu sakit tuh jane beli.
2: Kengkeng tuh.
0: Kasal ya teko dorong wang. Kan lo pedih di sakit bekade di diana.
1: Oh sakit teh.
0: Ah.
1: Yang tamu do ketua.
0: Do ketua.
1: Yang penyakit dorong wang.
0: Dorong wang.
1: Dorang.
0: Ah, ya depan ya itu nyak teko nyak kesing gitu.
1: Ah do ba teko. Kalau dari teko dorong wang.
0: Dorong wang.
1: Ayo.
0: Semakin dorong wang beli semakin manja ya teko. Sakit pasang beli semakin urus beli yo setiap semangat lagi kue sih.
1: Iya itu
2: sih. Tahu nak ini nawang ya ada nongos.
1: Berarti yo paling disiplin dong.
2: Di yo benar yo kal medal.
1: No terjam lah subuh anu berdisiplin tuh yang terus ngurungwang tuh rago ada ada yang disiplin dong.
2: Kan biasa satu ngajang luwung sirap luwung. Ko
1: pesu sih luwung.
2: Oh tuh rumus kesehatan tuh.
1: Sangkal perlu dodone rago nawang lan rasa makanan do ngawag.
2: Umbiang yo.
1: Makanan do ngawag.
0: Umbiang rapat.
2: Rapat. Apa dan apa jare? Agenda apa dan tuh?
0: Agenda setting.
1: Umbiang gombiang mesti keto-keto.
0: Iya.
2: Siap-siap agar sekat agar kalau pilih yang ini.
0: Gombiang. Gombiang uya.
1: Sing lah rencang, rencang, nih memargi.
2: Aduh.
0: Artinya hal-hal yang penting harus ido tedun.
2: Harus ido tedun. Kita
1: kan bon yang agenan ada.
0: Benar.
1: Yang di perantauan besut. Jadi beli patu sing ya ngopi ngoyong ya kopi dia nak pemuadah tuh.
0: Ngerago
2: buto
0: bongol keliwat.
1: Nyen ngajak anak buto ben bongol tuh. Liwat ben sado.
0: Artinya rago beten-beten ini tuh no informasi. Sing tayan mau maco, sing tayan mau balik.
1: Sing tayan man ngebiteng buku.
0: Nah tuh nih buto bongol gitu.
1: Jadi pangsi
0: ane puyung kaden maisi.
1: Ben blog tuh.
2: Oh.
1: Ben belok tuh ane puyung-puyung kadan bisi bisa ane puyung tuh kat rebut. Bisa kat angin yang tuh ane puyung tuh.
0: Bisa saya lah gue ngoceh kene pirang ke anak kaden no bisa gitu kaden no nawang gitu ane puyung kaden mau isi.
1: Yang kali pangsing kaden aja ini sih isi ane nak.
2: Kaden ada gunanya nih demen kaden.
0: Nanging belok ke keliwat mau kaman wek mau samu.
1: Duh, singidang beli kaman

0: kan blog kamen we ketangon
1: bener dini man bedik itu man bedik itu sambung sambung antasan
0: jadi masih kamen
2: ulian ide
1: ulian ingahan man beli kape yang nutur medik tuh iya saja cara yo tuh sambungin tuh bengket ortang ken timpal
2: nida nyambung munyi nida nyambung munyi
0: iya udian sing idang nudok idang
1: sing
0: ya nudok idang aja nyambung
1: ya nak orang nyambung lidah nyidang
0: coba istilahnya sih nyambung lidah nak
2: nyambung,
0: istilah
2: nyambung lidah lu perlu sih lidah rangno ya.
1: Ingat biar mau enang doa bang
0: doa jom mirago adi sing bang ajom
2: aja
1: mulat kasih basang awake kirute
0: me ulat lung duong kenyam manis munyi manis
2: iya lali lilu lali bahasa di biru
1: lina li lali luli lali
2: ina men pasal
0: di lulu. Iso mesti beli wayan di lalilu ne.
2: Inali
1: yang kini mas. Lini lo lilo tan lilo.
2: Oh ni lilo lilo tan lilo. Ang liun el ja ini tu. Boy artinya tu
1: kan. Artinya lipur lipur tan lipur. Lini lo lilo tan lilo.
0: Oh artinya kena ngibur. Kalau sing mana ngibur ah.
1: Sing terhibur.
2: Pas dijajar pikat makan.
0: Ulang. Ulang sing masih.
1: Sing masih.
0: Idang ulang. Jenggel kan baru kita
2: boleh. Sanggup muang dah baru. Sanggup muang ribir.
1: Aw, sing tahu artinya tu.
0: Jangan bapa santian aja. Aduh, kita. Aduh, ida bagong putra di jauh. Iya, luang sajian ada dibeli nih. Tanggung jawab ngiring nak anom cara jani ratu hati-hati beli.
1: Beh, mau badeng dirai.
0: Mau badeng kengken. Nak
1: tiang hati-hati ya kan ido.
0: Kedo sih
1: ngerti. Ido nak disiplin.
0: Oh kedo.
1: Aduh ya kalau parah ada jak duo jadi neng kedo.
0: Oh terus yang.
2: Tak bertawanya bin kena bin sing gitu.
0: Barang sakti ya do. Mayo-mayo ya.
1: Uya pi uya pakau adane.
0: Beh, bes tegah.
1: Ado nikel tampi maro teko gitu.
0: Pedak.
2: Skalon skalau ada itu.
0: Dah ketuang ingat tu 70% aja 30 banyak seimbang ya bang dari 100 yang kan jauh bantu.
2: Ini dahnya 100 dua asap plus.
0: Jangan lihat dua asap.
2: 100 ada segar bayi itu.
1: Kata dua asap ada ni. Ratu dua gong putro niki titi aja jalan niki ratu.
2: Dengan bang itu mendal melayu.
0: Tensi tu yang satu dua asap.
2: Tensi itu
0: normal.
3: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: karo pirang edo telepon bel ngomongnya terus gitu. Ya langsung rauh.
1: Cek sih nelpon edo mana pohon. Ya jangan.

0: jeung jarang aja na joh geraseuna paman mah jerit teh aing.
1: Bener saja kitu. Yen bener da di waduh parekan tate baso panglun yeul juga gitu. Soleh disat mah jerit. Kacang. Boy biasa aja iring teu boyo kitu.
2: Tate kramo. Tata tertib.
0: Tata tertib. Tato tato tito tato.
1: Tantutan.
2: Tato caro.
0: Tantutur, tantutan.
1: Tantetet.
0: Apa bentuk?
2: Tantetet goya. Tantetet goya. Siang goya-goya.

0: dijo-dijo gitu asa benak kilang apa deh kipak yang paling raos ngacuh
1: ngakelang
0: itu
2: iya nak manuduk
0: bah
1: nengil ya nyile bisa
0: iya manuduk tebus
2: nengil
0: tebus iya manuduk pas nang dasar satu tali tebus ben siu
1: oh nebus
0: tebus harus
1: artinya rako yang nuduk
0: dong sebuang ada nyilurin ada antu
2: sebuang satu tali manuduk ada nek
0: menyilurin ada antu
1: saya ngantes ngabok penyilur
0: as ijo bener nalian
2: nyile kan timpal
1: oh artinya tuh nak subuh jejar artinya tuh bawa waspada nyilang bisa-bisa adus
0: iya tuh.

0: apa ado ane mau buat? Tuh kanti paman mau jeritan kok gitu genggelah.
1: Iyan titiang kena tetap ngemargi yang saudaramu. Galah menawi de sampun niki penalekan de wida dawuh niki wentan ampun panggil niki wentan titiak samping dia niki baju putih mangke didia niki lo
2: api baju putih nataen masih lah de kene
3: iya
2: kok bingung beli ben payung beli bingung yang mana.

0: saja luwung tegak pamane ngajak mbok bitu.
1: Dumen, dumen rungu itu dumen.
0: Ya mau buncing kan?
2: Bah mau buncing.
0: Lo mana ya sih buncing?
2: Oh gitu. Mau pasangan.
0: Oh pasangan.
2: Berduaan.
1: Yen yen zaman-zaman kuno, nek mau buncing itu berarti adab ada.
2: Oh gitu. Adab. Adab-adab.
1: Adab-adab. Penyelewadian itu pasti mau nganten leng ditu.
2: Oh, bekal jodoh.
1: Bekal jodoh.
2: Itu nak galang-galang, nak ngotoh beli adab-adab.
1: Adab kan lu kulit-kulitnya malu kan terakhir melut.
0: Oh artinya ya atap pun jadi yang besi lantai.
1: Oh.
0: Yang buncing.
1: Buncing.
0: Yang pangidang itu palasang malu.
1: Ya jang.
0: Ya jang. Cak pergi deh mana sih? Itu. Artinya jang malu Jumat lot sih. Mana aja besi.
2: Oke.
0: Yang pas uleng cenik barang-barang terus bisa sih ada rasa cinta atas.
1: Baik, tak dengar. Minyak malu jak pun tangan aja cenik ini.
0: Yang lo patut rujuk kan ada kontak.
1: Oh gitu. Itu jangan dekarang memadu aja. Dekarang.
2: Ya ini nak subalilih.

0: Tuh. Nih Bibi Made bepragat gaya itu jekman kini barang-barang dini.
1: Marau itu nyeledet.
2: Tumen itu rungu.
1: Tumen rungu itu.
2: Terus di tiang barang-barang kok dewa nyaru-nyaru. Ini kok tencingan tuh. Anak sampun bubut di tiang atur yang perantanan pang boleh mesti di tiang ngorto kedek sarang beli wayan beli ketuk
0: ngeyen ipun penyeruan duit yang rateng yang perantan di anak sarang triko ipun dados talenan di tiang dados belakas nih
1: tiang dados si hangat nih penggelantas
2: ini talenan jadi belakas engken ya
0: iya nataan besik nektek abesik gitu
2: biastun ya tek-tek ngerana menghasilkan ane jaon yo ajang-ajang ane jaon
1: gitu ya nyatu lambang leuh muani ya tetep ngatuang lambang leuh muani
2: berarti ana
0: du apa ngajar lu ada ne telu masih
1: apa tuh
0: beli hangat cang kopi sama derai gula
2: oh dari besi masih ngeranang masih ane ngajang seneng
0: nah
2: pokoknya rago dari pengayah pangeranang
0: pangeranang enak.
1: Ada talana bundar lah. Bundar talana.
0: Ya segi empat entok.
1: Nggak talana lamang kini deh lamang bumi masih.
2: Oh, lamang. Punyan kayu ada segi empat punyan kayu yang aslinya. Onyang bundar lah sana.
1: Onyang melakar aja talo.
2: Talo dong.
0: Talo.
1: Talo.
0: Antigo.
1: Oh.
0: Nah niki-niki penyeruan duwi nak kumulan selesai karya sapu niko ratu tanjang nembai mangkin nipun riki

0: Nak merago penyiwian yang banyak kita waduh antar ngayah nyalana ngane madan suwo darmo tuh mulu acung jempol tuh anang
1: apa buin nyak pekedek pekenyung
2: pekerubuk tuh nak ngorang pekerubuk
1: bener bi dewa ratu saling geradak saling geruduk saling gredek
0: sing sing apa makawinan di mana lebangan cicip malu
1: pantawa ngasane
0: pokoknya yo bang maluan pengrasang yo
2: puyuh men yang sing
1: apa krana jeng tangan nanggon ngambil
0: yen batis
1: sing artinya pantawa ngerasang masih nak

स्वस्त्यस्त। ओम अवीक नमस्तु नमो सिद्धम। Bapak, Ibu, Saudara-saudara Umat Dharma yang berbahagia, segarnya udara pagi, sejuknya semilir angin, merdunya suara burung, mengantar irama kehidupan dalam bingkai cerah indahnya sinar pagi sang surya. Marilah kita menyambut semua anugerah yang sangat luar biasa ini dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur terhadap sesuatu yang kita agungkan, terhadap sesuatu yang kita muliakan, haruslah kita ikuti dengan sebuah karya-karya mulia dan agung pula. Kemuliaan dan keagungan karya-karya kita akan diukur dari seberapa besar pengaruhnya terhadap kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaan Tuhan akan terlihat ketika kita semua diberikan berupa kebahagiaan lahir dan batin. Dalam sloka bab 5.1 kitab suci Bhagavad Gita berikut ini, Sri Krishna bersabda,

Zecitom. Artinya, nikau memuji karma sanyasa atau penyerahan diri, O Krishna. Dan juga dikau menganjurkan bekerja secara benar atau karma yoga. Di antara keduanya ini, yang manakah yang lebih baik? Beritahukanlah akan kepastian itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat sedharma yang berbahagia, pada saat ini Arjuna seorang kesatria besar mulai ragu-ragu akan ucapan-ucapan Sri Krishna, dan dengan jujur ia mengemukakan keragu-raguannya itu. Sebelumnya Sri Krishna berbicara tentang jenana dan karma, yaitu tentang ilmu pengetahuan sejati dan tentang cara bekerja yang baik dan benar. Bagi Arjuna, kedua hal ini nampak saling bertentangan sifatnya, karena baginya doktrin atau ajaran tentang ilmu pengetahuan yang sejati dianggapnya menganjurkan pekerjaan atau dharma yang benar. Bagi Arjuna, ini nampaknya dua jalan yang berbeda. Tetapi bagi Sri Krishna, kedua-duanya adalah sama. Tetapi bagi Arjuna, rupanya semua keterangan Sri Krishna terasa masih belum memuaskan batinnya, dan ia masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat sedharma yang terkasih, menurut Sri Krishna, kedua ajaran ini kalau dilakukan dengan benar dan tulus, maka akan mengangkat si pemuja ke strata spiritual yang lebih tinggi. Tetapi bagi Arjuna yang masih kurang pengetahuannya, ini malahan merupakan tanda tanya. Dan ini wajar sekali. Arjuna menanyakan apakah ia harus melepaskan karmanya sebagai seorang kesatria, lalu kemudian mengabdi seterusnya ke jalan sanyasa, atau ia harus bekerja sesuai dengan karmanya sebagai seorang kesatria dan berperang sampai tuntas. Yang mana yang harus dipilihnya? Bapak, Ibu, ia menjadi ragu-ragu sendiri. Banyak di antara kita beranggapan bahwa kehidupan sanyasa atau menjadi orang suci, pandita, pinandita, akan dapat lebih mudah, lebih cepat menghasilkan kebebasan. Dalam hal ini Arjuna berpikir kalau ia tetap menjadi seorang kesatria, maka ia akan terhambat dan terlambat dalam perjalanan spiritualnya. Maka atas semuanya ia sempat berpikir untuk bersiap-siap merubah haluan menjadi seorang sanyasin atau orang suci. Akan tetapi sebelum semua itu terjadi, ia ingin minta kepastian dulu dari Sri Krishna, sang adiguru. Maka demikianlah sloka ini menegaskan pada kita semua bahwa kebingunganmu adalah kehancuranmu dan kewajibanmu adalah kebebasan. Tentu apabila tugas dan kewajiban dilakukan tanpa pernah berpikir tentang hasilnya, maka apapun tugasmu dalam kewajibanmu, baik sebagai sudra sekalipun, apabila dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa pernah berpikir bagaimana hasilnya, maka Tuhan pun akan memberi kebebasan atau moksa. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat sedharma yang berbahagia, demikianlah renungan suci saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan para pesanti. Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap untuk mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, selamat pagi pendengar Persatu RRI Singaraja ya. Kembali hari ini Minggu 27 September 2026, Persatu RRI Singaraja mengudara ya, menemani ruang dengar Anda hari ini di Singaraja pagi bersama Tris yang bertugas ya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Nah, mudah-mudahan saja kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Selamat kembali beraktivitas, melaksanakan rutinitas Anda, dan semoga apa yang menjadi rencana ya, apapun aktivitas Anda hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tentunya kami sudah mempersiapkan ya beragam cara untuk menemani ruang dengar Anda pendengar, dan kita akan mendengarkan berikutnya renungan Dharma dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng ya, dengan topik Menawa Dharma Sastra bab 5 sloka 108.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Bapak, Ibu, Saudara, Saudara Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pengasusti dan angayubagi senantiasa kita panjatkan kehadirat yang widiwasi, yang pramekawi. Karena tentunya atas asung kertua renugrahenya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 108 yang berbunyi,

0: semua.
1: Yang artinya, dengan tanah dan air disucikanlah apa yang harus dibuat suci. Sebuah sungai dengan alirannya, seorang wanita yang pikirannya kotor disucikan dengan darah haidnya. Seorang yang brahmana dengan cara meninggalkan kehidupan duniawi atau samyasa. Umat sedharma yang berbahagia, sloka ini mengajarkan bahwa penyucian merupakan proses yang beragam dan alami, tergantung pada hakikat objek atau individu yang disucikan. Setiap unsur memiliki cara tersendiri untuk kembali pada keadaan murni, baik melalui proses alam, siklus kehidupan, maupun praktik spiritual. Makna yang lebih dalam menekankan bahwa kesucian tidak hanya dicapai melalui ritual, tetapi juga melalui kesadaran akan hukum alam dan pengendalian diri. Dengan demikian, manusia diajak untuk memahami bahwa penyucian sejati adalah proses penyeluruh yang mencakup aspek fisik, alamiah, dan spiritual demi mencapai keharmonisan hidup sesuai dengan dharma. Umat sedharma yang kami banggakan, demikianlah sloka ini atas pendengar yang berbahagia. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan parama santi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Deduplak merupakan permainan tradisional Bali yang tercatat dalam warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Permainan tradisional yang sangat sederhana ini bertujuan untuk membentuk dan membina watak melalui bermain. Dalam permainan ini digunakan potongan batok kelapa untuk berlari maupun berjalan. Deduplak berasal dari suara plak ketika batok kelapanya dihentakkan. Cara bermainnya sangat sederhana, batok kelapa diberi tali, kemudian jempol kaki menjepit tali seperti menggunakan sandal jepit. Kedua tangan memegang tali dan menariknya begitu kaki melangkah.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja Jaya. Pendengar, hari ini kita akan membahas ya terkait makna filosofi setelah purnama ya. Dimana hari purnama baru saja berlalu ya. Dan pendengar, tersapa dulu untuk yang sudah menyapa pagi hari ini ya, Ibu Janora yang ada di Bangli, selamat pagi. Salam rahayu Pak Juru Mali Harsa juga nggih. Ibu Ari ya yang sudah memulai aktivitasnya juga, dan semua pendengar Prosatu yang sudah mendengarkan siaran kami pagi hari ini ya. Nah, pendengar, setelah hari suci purnama begitu ya, dalam kalender Bali disebut dengan Panglong ya, yang artinya adalah pengurangan cahaya bulan. Pengurangan cahaya bulan purnama selama 15 hari yang sering disebut secara berurutan Panglong.

0: 15 hari juga sampai nanti terjadi bulan penuh atau purnama ya. Nah, makna filosofi Pangelong adalah sebagai simbol untuk mengurangi hal-hal negatif dalam diri untuk mencapai kesucian hari lahir dan batin. Nah, sehubungan dengan itu, sebagai umat Hindu hendaknya menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar bisa mencapai kebahagiaan lahir dan batin dan juga jauh dari kehidupan negatif, sehingga hidup bisa mencapai kebahagiaan, kemudian kedamaian dan ketenangan hati, jiwa serta pikiran, begitu ya. Dan pendengar, badan dibersihkan dengan cara melukat atau mandi ya, sedangkan hati, jiwa dan pikiran itu dibersihkan dengan penerapan ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisuda, kemudian Trikaya Trihita Karana dan Triparartha, Catur Paramita dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mencapai tujuan agama Hindu yaitu Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma ya, mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Nah, hidup merupakan perjuangan ya. Jadi perjuangkanlah hidup ini dengan konsep jalani hidup ini, hadapi masalahnya dengan dharma atau kebenaran agar tidak terjerumus ke lembah dosa atau penderitaan. Selain itu juga amalkan yang namanya tri utama, yaitu doa, kemudian usaha dan yakin ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi kita bersama begitu ya sebagai umat Hindu untuk memaknai ya hari-hari setelah purnama ini ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Jero Maliarsa untuk sharingnya pagi hari ini. Pak Jero Ribau juga selamat pagi, Rahayu ya. Nampaknya sudah mulai juga beraktivitas begitu ya. Baik, terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Kami akan kembali hadirkan ya lagu Dharma untuk menemani ruang dengar Anda.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Shivratri, hari suci umat Hindu yang dirayakan setiap purwaning tilem sasi kepitu bulan ketujuh. Siwa, wujud manifestasi Tuhan sebagai pelebur. Ratri dalam bahasa Sanskerta berarti gelap. Shivratri berarti melebur kegelapan dalam diri, bukan melebur dosa. Brata Shivratri dilakukan dengan mona brata, dengan berdiam diri tanpa berbicara, mejagre dengan tidak tidur semalaman, dan upawasa dengan puasa, tidak makan, dan minum. Diadaptasi dari kisah karangan Empu Tanakung berjudul Lubdake, seorang pemburu yang memiliki banyak dosa. Karena ia membunuh binatang yang tidak bersalah, kisah ini mewakili Sapta Timire dalam diri manusia, sehingga kegelapannya perlu dilebur, direnungkan, dan dihilangkan. Sucikan diri dengan Brata Shivratri.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Tradisi nyakan diwang adalah upacara memasak di luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat desa Banjar, Buleleng, Bali, sehari setelah Hari Raya Nyepi atau Ngembak Geni. Mengutip dari laman banjar.bulelengkap.go.id, tradisi nyakan diwang dilakukan hampir bersamaan di Desa Dencarik, Desa Banjar, Desa Banyusri, Desa Kayu Putih, dan Desa Banyuatis, serta sejumlah desa lainnya. Tradisi nyakan diwang bertujuan untuk menyucikan lingkungan rumah dan dapur, di mana masyarakat melangsungkan nyakan diwang guna menyepikan dapur rumah serta diyakini bisa meningkatkan tali persaudaraan antara warga. Nyakan diwang ini merupakan tradisi sejak dulu yang diwarisi oleh Raja Resi setelah Perang Banjar. Simak rame saling maaf memaafkan melupakan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Dalam kegiatan itu tentu membawa makna tersendiri bagi warga sekitar.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, dengsap jak trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, ya nunduk ento, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare. Semangan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh, gitu sodarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum bermanfaat.
2: Kenalilah lingkungan, dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan untuk
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 27 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita pertama. DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap sejumlah aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle asset untuk menggali potensi pemanfaatan sekaligus peluang peningkatan pendapatan asli daerah PAD.
1: Kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan.
4: DPRD Kabupaten Buleleng menyiapkan peninjauan terhadap aset daerah yang belum termanfaatkan atau masih berstatus idle asset. Langkah tersebut akan dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah disahkan melalui rapat paripurna. Peninjauan ditujukan untuk mengetahui kondisi sekaligus mengenali potensi pemanfaatan aset daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gede Wandire Adi ST mengatakan pembahasan dan perda bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD telah mendekati tahap final. Dalam pembahasan tersebut DPRD memberikan sejumlah masukan mengenai pengelolaan aset daerah yang dinilai masih perlu ditata lebih optimal. Salah satu perhatian adalah aset yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Wandire, aset daerah tidak cukup hanya dicatat dalam administrasi pemerintah. Keberadaan aset perlu dikelola secara aktif agar dapat memberikan manfaat bagi daerah. Karena itu DPRD mendorong adanya pemetaan terhadap aset yang belum tergarap setelah perda nantinya ditetapkan.
1: Habis perda ini diparipurnakan, tentu kami berharap kami akan buatkan jadwal terkait dengan idle asset atau aset yang belum termanfaatkan atau belum tergarap dengan baik. Kami mungkin menekankan Komisi 1 untuk bisa turun meninjau dan menggali potensi yang ada di sana. Tentu setelah paripurna nanti.
4: Peninjauan dilakukan untuk memetakan kondisi dan potensi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif. DPRD menilai optimalisasi aset dapat membuka peluang peningkatan PAD melalui kerjasama maupun sewa-menyewa sesuai aturan. Selain pemanfaatan, aset juga perlu didukung pendataan dan kepastian status yang jelas. Setelah paripurna, Komisi 1 akan didorong meninjau aset yang belum termanfaatkan agar pengelolaannya lebih tertib dan memberikan manfaat bagi daerah. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Taman Nasional Bali Barat TNBB memetakan sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk zona sangat rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau.
5: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB.

0: BNPB selama musim kemarau. Berdasarkan pemetaan terbaru, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan, kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagai wilayah beresiko tinggi berada di perimeter yang berbatasan dengan permukiman, ladang warga, dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan KPH. Untuk mengatasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personil Manggala Agni dan 25 anggota polisi kehutanan atau Polhut. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan. Sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi Smart Patrol untuk memantau titik rawan secara real-time. Adang menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan, termasuk kelompok tani hutan dan nelayan. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan serta menghindari pembuatan perapian sembarangan yang berpotensi memicu api merembet ke kawasan konservasi.
1: Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng dihimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mengenali kondisi lingkungan sebelum melakukan kegiatan di pantai.
2: Kenalilah lingkungan. Dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan untuk keselamatan masing-masing.
3: Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai diminta mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi warga dan wisatawan yang melakukan kegiatan di laut maupun di sekitar garis pantai. Pemantauan kondisi lingkungan dan informasi cuaca menjadi langkah penting sebelum aktivitas dilakukan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik lingkungan tempat mereka beraktivitas sebelum melakukan kegiatan. Kondisi di sekitar pantai perlu diperhatikan, termasuk keberadaan fasilitas pendukung dan sarana keselamatan. Pengenalan lingkungan dinilai dapat membantu masyarakat menentukan aktivitas yang sesuai dengan kondisi setempat.
2: Yang terpenting adalah mengenal lingkungan, di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Satu yang sebagai pengenalan lingkungan adalah monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan agar memastikan ada alat keselamatan. Kedua, mengingat ada petugas, kalaupun itu di pesisir pantai ada beberapa tempat wisata yang ada namanya rambu-rambu yang namanya larangan yang tidak boleh melaksanakan kegiatan, mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu juga.
3: Selain memperhatikan kondisi lokasi, masyarakat yang hendak mandi atau berenang juga diminta memilih kawasan yang tidak sepi. Keberadaan orang lain di sekitar lokasi dapat membantu melakukan pemantauan apabila terjadi keadaan darurat. Pemilihan lokasi menjadi penting, terutama ketika kondisi pantai dan cuaca mulai mengalami perubahan. Doni Indrawan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melaksanakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Perubahan cuaca di kawasan pesisir dapat terjadi dan perlu dipertimbangkan sebelum kegiatan dilanjutkan. Masyarakat diminta menjadikan kondisi alam sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan aktivitas.
2: Masyarakat agar tidak pernah namanya memaksakan kegiatan di pesisir pantai untuk menjaga keselamatan kita.
3: Masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di pantai. Kadek Doni Indrawan mengingatkan perubahan cuaca, gelombang, arus laut, dan kondisi pantai yang tidak menentu dapat meningkatkan resiko kecelakaan, sehingga warga dan wisatawan perlu mengenali kondisi lingkungan serta mematuhi rambu yang terpasang di kawasan pesisir. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Musim kemarau membuat debit air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus. Untuk menjaga layanan, Perumda menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah booster yang terdampak.
4: Memasok mobil tangki itu, tapi kepada booster-booster kita.
5: Musim kemarau menyebabkan debit sumber air Perumda Tirta Hita Buleleng turun sekitar 20% sejak Agustus 2026. Kondisi tersebut berdampak pada layanan di sejumlah wilayah, sehingga perusahaan daerah menyiapkan langkah untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat. Direktur Utama Perumda Tirta Hitabuleleng Imade Lestariane mengatakan beberapa wilayah yang mengalami gangguan layanan diantaranya Banyuning, Sambangan, Bakti Serage, hingga Banyu Asri. Gangguan tidak hanya dipengaruhi penurunan debit air, tetapi juga adanya pekerjaan, perbaikan jaringan pipa transmisi dan distribusi. Untuk menjaga pasokan, Perumda Tirta Hitabuleleng menyalurkan air menggunakan mobil tangki ke sejumlah booster yang membutuhkan tambahan suplai. Langkah ini dilakukan untuk membantu menjaga ketersediaan air ketika terjadi gangguan layanan.
4: Saat ini kita memasok mobil tangki itu, tapi kepada booster-booster kita. Ya, booster-booster kita. Kalau ke masyarakat langsung, biasanya pada saat kita ada penutupan aliran sementara karena adanya perbaikan.
5: Lestariane mengatakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bagian produksi, debit air mengalami penurunan sekitar 20% sejak Agustus. Kondisi kemarau tahun ini juga dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya dan masih berpotensi menyebabkan debit air kembali menurun.
4: Memang terjadi penurunan di kisaran 20%. Dari Agustus kemarin, karena ini masuk kemarau-nya masih pasti ada potensi untuk penurunannya meningkat. Tapi kami berharap perkembangan kondisi sudah semakin baik.
5: Meski debit air menurun, Lestariane memastikan pelayanan hingga saat ini masih terkendali. Perumda Tirta Hitabuleleng terus memantau kondisi sumber air dan berharap hujan yang mulai turun di sejumlah wilayah hulu dapat membantu menjaga ketersediaan air selama musim kemarau. RRI Singaraja, Sukma Sumampar melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
7: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pendengar Desa Sejahtera Astra, DSA Desa Les Buleleng memperkuat produktivitas petani dan hilirisasi kelapa melalui penyerahan bantuan alat produksi untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
1: Yang bisa menunjang perekonomian di desa.
2: Desa Sejahtera Astra DSA Desa Les Kecamatan Tencakula Kabupaten Buleleng Bali memperkuat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal melalui bantuan sarana produksi dari manajemen United Tractor, Bumi Jati Power atau BJP dan PT Bumi Jepara Service atau BJS. Bantuan tersebut merupakan 1 unit traktor tangan, 1 unit mesin perasantan otomatis serta 2 unit mesin parut kelapa yang diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan hilirisasi hasil kelapa masyarakat. Penguatan sarana produksi ini menjadi bagian dari pengembangan konsep nyegar gunung yang diterapkan DSA Desa Les dengan menghubungkan potensi kawasan pesisir dan pegunungan. Konsep tersebut tidak hanya berorientasi pada pariwisata, tetapi juga mencakup pembinaan kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan agar potensi lokal dapat dikelola masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Program DSA sendiri telah mendampingi Desa Les sejak 2024. Perbekal Desa Les Gede Adiwistara mengatakan, bantuan peralatan tersebut memberikan dorongan baru bagi masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha berbasis kelapa. Menurutnya, keberadaan mesin dan alat produksi tidak sebatas menambah fasilitas, tetapi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus membuka peluang pengelolaan hasil pertanian menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
1: Kita kan sebagai salah satu desa wisata dampingan Astra dan juga sekaligus dinobatkan menjadi Desa Sejahtera Astra dengan adanya predikat tersebut dari United Tractor dan perusahaan mitra lainnya bisa memberikan kesempatan kepada Desa Les untuk mendapatkan pemanfaatan yang bisa menunjang perekonomian di desa.
2: Gede Adiwistara menegaskan, tantangan berikutnya adalah memastikan fasilitas tersebut benar-benar produktif dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Les akan mendorong pemanfaatan alat secara bersama, sehingga manfaat tidak berhenti pada penerima bantuan, tetapi dapat menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
1: Tentu memang dengan adanya pertanian maupun peternakan, itu salah satu yang menjadi poin kami menerima alat-alat tersebut. Salah satu contoh traktor, kita kan di Desa Les masih juga ada pertanian dan juga untuk mengembangkan di desa pertanian ketahanan pangan.
2: Pengembangan hilirisasi kelapa tersebut melengkapi berbagai potensi ekonomi yang telah dikembangkan Desa Les, mulai dari pertanian, produk lokal, pengelolaan lingkungan, hingga wisata berbasis budaya dan alam. Desa Les juga mengembangkan konsep wisata nyegar gunung yang menghubungkan kawasan pesisir dengan wilayah perbukitan sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Komunitas Kayoman terus mengupayakan pelestarian sumber mata air di Desa Pedawo Buleleng melalui kegiatan pembersihan lingkungan, penanaman pohon, dan pelibatan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber air bagi generasi mendatang.
3: Ini yang kami alami adalah yang pertama memang tidak jauh dari sampah ya.
4: Pelestarian sumber mata air menjadi salah satu fokus kegiatan komunitas Kayoman di Desa Pedawo, Kabupaten Buleleng. Anggota komunitas Kayoman Made Supriani mengatakan tantangan yang dihadapi diantaranya sampah rumah tangga dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga pohon di sekitar sumber mata air.
3: Ini yang kami alami adalah yang pertama memang tidak jauh dari sampah ya. Ketika kami terjun ke sumber mata air yang kami tempuhkan adalah sampah-sampah, terutama sampah-sampah apa namanya, Daya, Rinso, bukan sebut nama ya, tapi deterjen ya. Jadi itu yang kami temukan ketika kami terjun, saya juga ikut beberapa kali ketika kami terjun, banyak sekali sampah-sampah dan itu berserakan. Jadi saluran-saluran air itu tersumbat. Kemudian juga kurangnya ada pohon-pohon yang memang memicu debit air. Jadi itu adalah salah satu tantangan yang kami temukan.
4: Untuk mengatasi persoalan tersebut, komunitas Kayoman melakukan pendekatan kepada kepala lingkungan dan masyarakat sekitar, sekaligus menyediakan tempat sampah dan melakukan pemantauan secara rutin. Komunitas ini juga memiliki program asuh kayuan, yaitu melibatkan warga yang tinggal di dekat sumber mata air untuk menjaga kebersihan dan memantau pertumbuhan pohon yang telah ditanam.
3: Apakah ada program lainnya? Tentu program lainnya adalah kolaborasi. Jujur, kami tidak bisa melaksanakan program tanpa adanya kolaborasi. Apalagi di Desa Pedau juga ada beberapa komunitas ya, komunitas yang spesifiknya bergerak di bidang tertentu. Kami akan melakukan kolaborasi dengan mereka. Karena saya percaya kalau suatu gerakan, suatu kebijakan adanya kolaborasi, hasilnya akan lebih maksimal.
4: Selain melibatkan masyarakat, komunitas Kayoman juga melakukan sosialisasi kepada generasi muda melalui sekolah adat di Desa Pedawe. Made Supriyani berharap kolaborasi antara komunitas, masyarakat, dan generasi muda dapat menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kebersihan sumber mata air dan kelangsungan lingkungan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Konservasi manusia dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pesisir dan laut di Kabupaten Buleleng. Yayasan Banyumilir mendorong peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta keterlibatan masyarakat agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Sangat penting upaya dalam hal melakukan pembinaan yang kami sebut juga sebagai konservasi manusianya.
4: Konservasi pesisir dan laut perlu diawali dengan meningkatkan kesadaran manusia terhadap lingkungan. Pendiri Yayasan Banyumilir I. Ketut Wiryadana mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi kunci menjaga keberlangsungan ekosistem laut sekaligus mendukung kehidupan ekonomi warga pesisir. I. Ketut Wiryadana mengatakan upaya konservasi harus dimulai dari manusia sebagai penyebab sekaligus bagian dari solusi persoalan lingkungan.
5: Sangat penting upaya dalam hal melakukan pembinaan yang kami sebut juga sebagai konservasi manusianya. Bahwa manusia itu menjadi subjek dalam upaya keberlanjutan. Bukan wilayah sumber daya yang rusak kemudian kita konservasi, itu akan memberikan suatu dampak yang positif ya. Tapi kalau kita melihat bahwa keduanya ini harus berjalan, konservasi alam juga iya, dan juga konservasi manusia juga iya. Karena kami melihat bahwa semua yang terjadi itu bermula dari hulunya, manusia. Kami memiliki tagline di Banyumilir, filosofi kami, nilai yang kita gunakan yaitu ngalirakan huluning segare.
4: Wiryadana menjelaskan Yayasan Banyumilir telah melakukan kegiatan konservasi di kawasan Kalibubu sejak 2019. Selain pelestarian lingkungan, masyarakat juga didorong terlibat dalam pengawasan kawasan pesisir dan laut. Menurutnya, masyarakat memiliki peran dalam mengamati dan melaporkan kondisi lingkungan laut.
5: Kelompok masyarakat pengawas. Jadi, jika desa tersebut memang bersebelahan langsung dengan pesisir dan laut, kami sarankan untuk menjaga desanya dulu, pesisir di desanya dulu, dengan membangun kelompok masyarakat pengawas. Itu regulasinya sudah jelas ya. Jadi, perannya apa? Itu ada fungsi, jadi melihat, mencatat, mendengar ya, dan melaporkan gitu. Kalau melakukan penindakan kita sih memang tidak boleh. Jadi ya APH itu. Sehingga inilah perlu membangun kerjasama. Kemudian saya menyadari bahwa nelayan pun sumber daya di tingkat desa itu sekarang sudah terdegradasi.
4: Melalui keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran lingkungan, konservasi diharapkan mampu menjaga kelestarian ekosistem pesisir sekaligus mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Polres Buleleng menyoroti balap sepeda liar yang disertai taruhan dan melibatkan anak-anak. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menghimbau orang tua dan masyarakat meningkatkan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam kegiatan yang melanggar hukum.
6: Kegiatan ini bukan kegiatan untuk menyalurkan hobi. Kegiatan ini sudah beranjak kepada perbuatan pelanggaran dan judi.
7: Polres Buleleng menyoroti maraknya balap sepeda liar yang disertai taruhan di wilayah Kabupaten Buleleng. Fenomena tersebut menjadi perhatian kepolisian karena sebagian peserta yang terlibat masih berusia di bawah umur dan kegiatan berlangsung hingga dini hari. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman mengatakan balap sepeda liar yang awalnya dianggap kegiatan untuk menyalurkan hobi telah berkembang menjadi aktivitas yang mengarah pada perjudian. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena melibatkan anak-anak.
6: Kegiatan ini bukan kegiatan untuk menyalurkan hobi, bakat, seperti yang menjadi alasan pembenar bagi orang-orang yang selalu mengambil keuntungan dalam kegiatan-kegiatan perbuatan melanggar hukum lainnya. Kegiatan ini seperti yang sudah saya sampaikan, sudah beranjak kepada perbuatan pelanggaran dan judi. Dari mana seorang anak bisa punya uang kalau tidak dari orang tuanya?
7: Kapolres mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hari. Ia juga meminta keluarga memperhatikan pergaulan anak agar tidak terlibat dalam kelompok atau kegiatan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum.
6: Di sini kita melihat bahwa peran serta keluarga untuk bisa mengawasi anak pada malam hari, mengawasi anak untuk tidak bergabung ke dalam grup-grup yang negatif bisa dibilang, karena grupnya ini adalah grup balap liar sepeda. Peran serta keluarga untuk bisa mengawasi apa kegiatan anak-anaknya sangatlah dibutuhkan, sehingga seluruh kita dapat mencegah anak-anak berurusan dengan hukum atau tindak pidana.
7: Selain keluarga, pihaknya menilai lingkungan juga memiliki peran penting dalam mencegah anak terlibat dalam kegiatan negatif. Masyarakat diharapkan ikut memberikan pemahaman dan melaporkan apabila mengetahui adanya balap sepeda liar maupun kegiatan serupa kepada kepolisian melalui layanan 110. Polres Buleleng memastikan aktivitas balap liar lainnya juga menjadi perhatian dan masuk dalam pemantauan kepolisian. Dirinya juga menegaskan tindakan akan dilakukan apabila kegiatan tersebut kembali ditemukan, sementara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum akan tetap dikoordinasikan dengan Balai Pemasyarakatan dengan memperhatikan kepentingan anak dan ketentuan yang berlaku. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
8: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar. Sejak tahun 1757 dan

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu.
0: Anak-anak, sudah baca LKS halaman 20 kan? Ibu akan adakan kuis. Ketut Dame, apa itu teks eksposisi?
2: Teks yang berisi gagasan atau pendapat yang bertujuan agar orang lain memahami gagasan atau pendapat tersebut, Bu.
0: Bagus. Sekarang Komang Agus, sebutkan struktur dari teks eksposisi.
3: Apa ya? Nggak tahu, Bu.
0: Oke, yang lain. Silahkan, ada yang bisa?
4: Saya boleh, Bu.
0: Ya, silahkan Ketut lagi.
2: Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Wow!
5: Bukankah dengan membaca, kita bisa mengetahui berbagai hal? Tambah wawasan, membacalah.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Menentukan pilihan, Okai featuring Oslo Ibrahim ya, menemani kita ke menit 7 lepas dari pukul 7 pagi ya pendengar. Dan selamat pagi, tersapa untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami per 1 RRI Singaraja ya. Untuk cuaca pagi hari ini untuk di Singaraja ya terpantau cukup cerah ya, namun untuk lebih memastikan begitu ya bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini untuk wilayah Buleleng dan sekitarnya ya, khususnya dan Bali pada umumnya, kita langsung saja ikuti perakiraan cuaca berikut ini dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Maria. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca pagi ini untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan di perairan selatan Bali yang berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara, Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu yang ada pada diri dan lingkungan kita. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bisa menciptakan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mari kita

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Pendengar, selamat pagi ya. Berikut informasi yang akan disampaikan begitu yang kami kutip dari laman berita terpercaya RRI.co.id. Pendengar, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan awan panas Sabtu malam 26 September 2026, di mana jarak luncur awan panas diperkirakan mencapai 2 km arah selatan menuju Kali Boyong, Sleman, Yogyakarta. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi mencatat peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.34 WIB, di mana keterangan resmi BPPTKG juga dikeluarkan Sabtu malam 26 September 2026. Nah, BPPTKG ini mencatat bahwa awan panas guguran memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan 129,64 detik. Dan saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada pada level 3 atau siaga, di mana level siaga merupakan tingkatan bahaya sebuah gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik yang bisa menimbulkan letusan. Pada level siaga, masyarakat juga dilarang untuk melakukan kegiatan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah berbahaya.
1: 1 RRI Singaraja.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sumpah Pemuda sebagai ikrar para pemuda dan pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, mengaku berbangsa, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi dorongan untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia. Sejak zaman dulu, bangsa Indonesia terpecah belah akibat perbedaan suku, agama, dan ras. Pemuda menganggap keadaan ini membuat penjajah semakin mudah untuk melakukan politik adu domba. Para pemuda terpelajar menyadari kondisi ini. Mereka mulai berpikir gerakan perlawanan tidak lagi fisik, melainkan gerakan politik. Hingga muncullah organisasi kepemudaan daerah, sampai disepakati adanya Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua, mereka mengeluarkan sebuah ikrar yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat semakin meluas ya. Area terdampak kebakaran ini diperkirakan mencapai 977,74 hektar. Di mana kebakaran pertama terjadi dan terdeteksi di Bukit Setampol pada 22 September 2026. Api kemudian merembet hingga puncak Sangkareang, kawasan TNGR Resort Torean dan Senaru pendengar. Kepala Subag Tata Usaha TNGR Astekita Ardiaristo mengatakan bahwa angka luasan tersebut masih merupakan estimasi sementara ya. Nah, untuk menangani kebakaran, sebanyak 80 personel gabungan telah diterjunkan ke sejumlah titik. Nah, kondisi vegetasi menjadi salah satu tantangan ya, di mana savana, pegunungan, kemudian semak, rumput serta material organik lainnya dalam kondisi sangat kering sehingga mudah terbakar ya. Dan dari informasi lainnya juga kini Basarnas ya dikabarkan memperpanjang pencarian korban KM Virgo Transport 8 pendengar, karena langkah perpanjangan ini ya dilakukan karena masih ada korban yang diduga terjebak dalam badan kapal ya. Inilah informasi selengkapnya yang kami kutip juga dari laman berita rri.co.id pendengar. Ya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memperpanjang operasi pencarian korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari ya. Hal ini dilakukan karena masih ada korban yang diduga terjebak di dalam badan kapal. Tim SAR gabungan telah menemukan sebanyak 172 korban hingga Sabtu malam dan sebanyak 108 orang korban ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 64 orang lainnya tercatat meninggal dunia. Direktur Operasi Basarnas RI Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nursasongko memberikan keterangan resmi mengenai operasi tersebut. Sebanyak 71 orang korban kapal tersebut masih dalam pencarian tim SAR gabungan hingga saat ini. Pendengar, TNI Angkatan Laut menyiapkan penanganan khusus bagi para penyelam ya untuk pencarian korban korban kapal ya, di mana sebanyak 45 penyelam tim SAR gabungan ini akan mendapatkan tindakan pemulihan kondisi kesehatan secara khusus. Nah, gangguan yang terjadi begitu ya, langkah penanganan medis bagi seluruh penyelam ini dapat mendapat begitu gangguan akibat perubahan tekanan selama melakukan pencarian korban ya, dan tekanan tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai gejala, yaitu gejala kemerahan pada kulit, kemudian nyeri sendi hingga resiko kelumpuhan. Dan pemantauan serta pemulihan kesehatan penyelam juga menjadi bagian penting dalam operasi pencarian KM Virgo Transport 8 ya. Jadi kita doakan semoga seluruh anggota tim ya yang melakukan pencarian korban kapal KM Virgo Transport 8 ini selamat begitu ya, dalam menjalankan tugasnya, sehat selalu ya, dan seluruh penumpang yang masih belum ditemukan bisa ditemukan selama perpanjangan masa perpanjangan pencarian korban ini. Nah, pendengar, informasi lainnya bisa Anda simak tentunya ya di laman berita terpercaya kami rri.co.id, dan nantikan juga kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro3 RRI Jakarta tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural